Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

Atunun Komdangu, masih Satya Macu di Perompat RI Bandung. Komdangu, informasi kecelakaan yang terjadi ya di hari Senin kemarin tanggal 29 Juni 2020. Seorang pengendara ojek online, ojol ini tewas setelah terlibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua jenis kendaraan sepeda motor. Peristiwa ini terjadi di Pasar Kaliki, tepatnya di depan Senja Wellness Sanctuary, Kota Bandung. Pengemudi ojol diketahui berinisial NS, 53 tahun, warga Kecamatan Andir, Kota Bandung, dan jenazahnya kemudian dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin RSAS Bandung. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana menyampaikan bahwa kecelakaan ini bermula saat korban mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah selatan menuju utara di Jalan Pasir Kaliki. Nah, di lokasi kejadian korban mencoba belok ke kanan dari arah yang sama. Sepeda motor Honda Beat lainnya yang dikendarai Kak melaju, tabrakan pun tak terhindarkan di lokasi. Nah, korban diduga berbelok ke kanan tanpa memperhatikan situasi arus lalu lintas dari arah belakang. Nah, pada saat bersamaan dari arah yang sama melaju sepeda motor Honda Beat dikendarai oleh saudara Kak yang sehingga terjadi tabrakan. Nah, kemudian kaum dangu, benturan menyebabkan NS mengalami luka berat dan meninggal dunia, sementara penumpang sepeda motor yang dikendarai K ini mengalami luka ringan dan tidak perlu menjalani perawatan di rumah sakit. Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Sementara ini juga diduga kecelakaan dipicu oleh faktor kelalaian pengendara saat melakukan manuver berbelok. Nah, jadi berhati-hati nih bagi Anda yang berkendara ya, pada saat mau belok gitu, apalagi dibelokkan jalan utama begitu kaum danggu ya. Supaya ini juga mengantisipasi ada kendaraan lain yang melaju cepat dari arah belakang. Berhati-hati kaum danggu saat berkendara, terutama bagi Anda yang ada di ruas-ruas jalan cepat ya. Jalan yang cukup padat dengan kendaraan dan juga jalan yang terjal atau jalan-jalan yang rawan terjadi kecelakaan.

Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.

0: Terima kasih Kom Dangu masih bersama kami di Perempat RRI Bandung. Kom Dangu, kehadiran orang tua bukan hanya sekedar berada di rumah secara fisik ya, tapi juga hadir untuk mendengarkan, membimbing, memberikan kasih sayang, menjadi teladan dan juga menghadirkan rasa aman bagi anak-anak. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat ini menghadirkan berbagai tantangan baru bagi keluarga. Nah, karena itu orang tua dituntut lebih aktif mengawasi sekaligus memberikan bimbingan anak dalam memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Nah, peran orang tua di sini tentunya lebih tegas ya, sangat dibutuhkan dalam pengasuhan anak. Nah, Kom Dangu, peringatan Hari Keluarga Nasional 2026 ini dilaksanakan di Kota Cimahi. Ya, ya, Harganas yang ke-33 ini melalui upacara di lapangan Pemkot ya. Peringatan tersebut menjadi peringatan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang berkualitas dan juga berdaya saing. Wakil Wali Kota Kota Cimahi, Aditya Yudhistira ini memimpin upacara sekaligus juga menyampaikan pesan penting mengenai peran keluarga di tengah tantangan zaman. Beliau juga menegaskan bahwa tema Harganas tahun ini ayah wajib hadir ya. Jadi selain ibu, ayah harus lebih hadir lagi begitu ya. Merupakan ajakan nyata agar orang tua semakin aktif mendampingi tumbuh kembang anak ya. Dan yang pasti keluarga harus menjadi tempat pertama mampu membangun karakter anak agar siap menghadapi tantangan zaman yang tentunya tantangannya sangat tidak mudah Kom Dangu gitu ya. Hari peringatan Keluarga Nasional ini tentunya dilaksanakan sebagai momentum dalam meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga yang harmonis, tangguh dan juga berkualitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
0: Masih di Pro 4 Suara Budaya Bandung, Kom Dangu, mari kita simak informasi mengenai Tahura Juanda. Ini salah satu hutan raya yang menjadi kawasan konservasi alam. Hutan konservasi ini berada dekat sekali dengan pusat kota Bandung dan bersama rekan kami, Vina Agustin, akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
2: Taman Hutan Raya Juanda atau lebih dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Dago Pakar, yaitu sebuah hutan kota yang berjarak sekitar 3 km dari Terminal Dago. Tahura Juanda berada di ketinggian 800 sampai 1350 meter di atas permukaan laut. Apabila Anda ingin merasakan keheningan dan kesejukan udara sambil melihat beberapa peninggalan masa penjajahan Belanda dan Jepang, disinilah tempatnya. Tahura sebagai konservasi sebuah taman gagasan sejarah zaman Belanda yang merupakan cikal bakal pembentukan kota Bandung. Tahura Juanda menyimpan berbagai macam tumbuhan. Di antaranya ialah pohon pinus, pinus merkusi, kaliandra, kaliandra kalotirsus, bambu atau bambu SP, dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti tumbuhan teklan atau Euphatorium SP, kayu manis, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat berbagai jenis binatang yang tinggal di dalamnya, antara lain ada musang atau Paradoxurus hermaphroditus, ada tupai Calosiurus notatus, ada kera Macaca insularis, serta berbagai jenis burung seperti kepondang, kutilang, ayam hutan, dan beberapa spesies lainnya. Belanda membuat terowongan di Tahura untuk keperluan saluran air bagi pembangkit listrik tenaga air pertama di Indonesia, yaitu PLTA Bengkok. Namun pada tahun 1915 ditutup karena sering longsor dan diganti dengan PLTA Dago Bengkok yang masih beroperasi sampai sekarang. Keberadaan PLTA Dago Bengkok ini dirasakan perlu untuk menghijaukan bantaran sungai Cikapundung, makanya pemerintah Hindia Belanda membeli sebagian tanah adat untuk taman yang sekarang menjadi Tahura.
3: Jadi Tahura ini cikal bakalnya tadinya dari TWA, oleh pemerintah di melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ditingkatkan, digagas menjadi Taman Hutan Raya pertama di Indonesia. Nah kebetulan Insinyur Haji Juanda ini tidak ada sangkut pautnya dengan kehutanan sebetulnya. Juanda ini merupakan salah satu tokoh nasional kelahiran Jawa Barat yang memang sampai saat ini pun kalau dilihat dari jasa-jasa beliau maupun belum ada yang setara dengan beliau lah. Nah, makanya di Jawa Barat nama beliau diabadikan menjadi salah satu taman hutan raya pertama di Indonesia.
2: Jika kita melihat kondisi Gua Belanda, terlihat jauh lebih baik dari Gua Jepang. Selain memang Gua Belanda sudah beberapa kali direnovasi, kondisi gua ini memang berbeda. Gua Jepang sepertinya belum 100% selesai pengerjaannya, sehingga masih ditemukan terowongan-terowongan yang terlihat setengah jalan. Kondisi Gua Jepang juga dibiarkan seperti aslinya, dan beberapa kelelawar terlihat tinggal di langit-langit gua, sedangkan Gua Belanda permukaannya sudah dilapisi oleh semen.
3: Jadi Gua Jepang ini gua tambahan sebetulnya. Gua tambahan setelah Gua Belanda dikuasai tentara Jepang. Jepang bikin gua tambahan yang dikenal dengan gua Jepang. Kalau masyarakat sini sebetulnya tidak ada yang mengenal Gua Jepang. Gua Jepang ini ketika udah diresmikan namanya dulu Gua Hamaji.
2: Di hari libur banyak orang yang datang ke Tahura Juanda untuk berolahraga, yaitu melakukan hiking atau berjalan kaki melewati jalan setapak di dalam hutan sepanjang kurang lebih 4 km menuju Maribaya. Selama perjalanan, kita akan disuguhi jalan menanjak dan melewati hutan yang lebat, serta sesekali melihat binatang liar seperti monyet, berbagai jenis burung, dan serangga. Jalur Tahura ke Maribaya menyusuri arah aliran sungai Cikapundung, karenanya di beberapa titik kita dapat melihat air terjun, salah satunya ialah yang disebut sebagai Curug Koleang. Di ujung perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan air terjun Curug Omas dan Taman Maribaya yang indah. Sepanjang perjalanan, terdapat beberapa shelter tempat Anda dapat beristirahat sejenak. Kurang lebih 10 menit sebelum tiba di Maribaya, terdapat deretan warung yang menjual bandrek, goreng-gorengan, mie rebus, dan lainnya. Masyarakat umum mengenal Tahura sebagai kawasan wisata, padahal itu sebagian kecilnya saja yang dijadikan objek wisata. Indonesia sangat kaya dengan tempat wisata yang sangat indah. Hampir di semua tempat sudah dipastikan ada tempat wisatanya, termasuk tempat wisata dari peninggalan Belanda dan Jepang. Dengan demikian, tentu kita mempunyai andil untuk merawat tempat ini, karena bagaimanapun ini adalah aset bangsa Indonesia. Yang diharapkan, Tahura selain dijadikan tempat wisata, namun juga sebagai tempat belajar.

Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aryan Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Ya, Komdangu Pramateri Bandung, informasi selanjutnya ini mengenai SPMB, Komdangu ya, atau proses sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di berbagai wilayah ini kerap memang dinamis begitu, Komdangu. Kadang ada yang punya kendala dalam sosialisasi, kemudian juga dalam pelaksanaan begitu, Komdangu ya. Dan biasanya dihadapkan pada kendala teknis pada sistem aplikasi SPMB. Namun yang terjadi di wilayah SMN 1 Lembang ini berlangsung tertib dan juga kondusif. Tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sekolah tersebut terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 1000 calon siswa. Sementara kuota yang tersedia hanya sebanyak 502 kursi. Jadi kurang lebih ini lebih dari yang disiapkan, Komdangu ya, termasuk kuota penyangga gitu ya. Besarnya jumlah pendaftar ini menjadi indikator tingginya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan. Dan SMA 1 Lembang ini mendapatkan banyak perhatian gitu dari masyarakat. Seluruh tahapan penerimaan mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas hingga proses seleksi dilaksanakan sesuai aturan, mengedepankan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas. Ketua Panitia SPMB SMAN 1 Lembang mengatakan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik tahun ini berlangsung lancar tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Nah, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, proses penerimaan sempat dihadapkan pada kendala teknis pada sistem SPMB, namun persoalan tersebut masih dapat diatasi ya. Dan ini merupakan koordinasi yang intensif dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

sehingga tidak mengganggu keseluruhan tahapan seleksi. Nah, kendala utama masih pada sistem aplikasi, tapi berkat pendampingan dan juga sosialisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, seluruh proses dapat diselesaikan dengan baik di SMA 1 Lembang.

Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Selamat pagi kaum dangu Perempat RRI Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat RRI Bandung. Ngawangkong pagi sampurasun pasundan. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Ibrahim Aji SEMM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB. Saat ini sudah terhubung di line telepon, kita sapa dulu. Selamat pagi sampurasun.
1: Selamat pagi Kang Rampes.
0: Kabar baik Pak Kadis pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah ini berbicara KBB ya, ini sesuai dengan tema kita di pagi hari ini Pak Kadis ya, pengendalian pembersihan eceng gondok di Kecamatan Cililin ya tepatnya Pak Kadis ya.
1: Iya betul Kang.
0: Betul. Nah ini laju pertumbuhan eceng gondok ini nampaknya menjadi permasalahan begitu ya. Namun bagaimana ini strategi dari Pak Kadis begitu untuk pengendaliannya begitu Pak Kadis? Mangga silahkan sampaikan.
1: Iya Kang, memang untuk eceng gondok ini sebetulnya kan lokasinya ada di bantaran Sungai Citarum dan ya, itu pengelolanya kan Indonesia Power UBP Saguling ya Kang. Mm-hmm. Jadi sebetulnya kita hanya membantu teman-teman di Indonesia Power juga Satgas Citarum Harum dan BBWS mm-hmm. untuk pengendalian eceng gondok. Kemarin kita ada pembersihan juga karena ada pengaduan masyarakat terkait mm-hmm. dengan banyaknya nyamuk Kang.
0: Oh, okay.
1: Jadi karena ada eceng gondok itu di daerah Cililin dan Sindangkerta, ada beberapa desa yang terdampak dengan nyamuk yang banyak gitu Kang. Dan mm-hmm. nyamuknya itu besar-besar sekali gitu Kang.
0: Baik,
1: nah
0: baik.
1: Untuk perkembangan eceng gondok diperkirakan sampai saat ini tuh ada sekitar 100 hektar lebih lahan Sungai Citarum, genangan Sungai Citarum yang tertutup oleh eceng gondok kan.
0: Nah sejauh ini tidak mempengaruhi kualitas air begitu Pak? Dan bagaimana gitu aktivitas warga setempat di ini terganggu dengan adanya eceng gondok tidak Pak?
1: Pasti Kang, pasti terganggu. Ya itu salah satunya karena adanya eceng gondok ini menimbulkan banyak nyamuk di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Nah, sementara untuk kualitas air sendiri sebetulnya kan eceng gondok ini merupakan salah satu indikator bahwa air tersebut tercemar limbah yang lumayan tinggi. Makanya ada gulma eceng gondok di situ gitu kan. Sebetulnya itu sih sebetulnya.
0: Iya, oke. Okay. Nah, kemudian sampai saat ini begitu apa yang dilakukan begitu Pak oleh DLH begitu?
1: Kita kerjasama dengan Indonesia Power, Satgas Citarum Harum, Balai Besar Wilayah Sungai dan Dinas PSDA Provinsi untuk pengendalian eceng gondok yang ada sekarang. Dan sebetulnya teman-teman penggiat lingkungan juga banyak terlibat di situ. Kita sudah ada action itu dari beberapa minggu kebelakang sebetulnya. Jadi kemarin itu kita paralel ya, ada 3 lokasi, 1 di Ciminyak, 2 di Cihampelas, 3 di Desa Batu Layang, pembersihan eceng gondok itu.
0: Nah, jadi ada kolaborasi kan dengan komunitas begitu ya Pak ya? Kolaborasi ya, melibatkan warga
1: lingkungan.
0: Betul.
1: Warga.
0: Baik. Nah sejauh ini kan eceng gondok juga nampaknya ada yang dimanfaatkan juga untuk ekonomi hijau begitu ya Pak ya, dimanfaatkan. Nah sejauh ini ya, bagaimana betul gitu Pak? Atau penanganannya begitu?
1: Ada pemanfaatan eceng gondok juga untuk di daerah Ciamplas itu ada binaan dari Indonesia Power. Masyarakat di situ memanfaatkan eceng gondok untuk media tanam jamur merang. Jamur kan, bukan jamur merang sih, jamur ya. Jenisnya saya kurang paham. Ada budidaya jamur yang media tanamnya itu berasal dari eceng gondok. Juga eceng gondok juga di daerah Ciamplas juga itu dimanfaatkan untuk semacam briket Kang. Cuma memang kalorinya masih kita uji apakah kalorinya sudah lumayan tinggi atau bagaimana. Terus ada juga eceng gondok dimanfaatkan untuk pupuk organik juga ada Kang.
0: Atau bisa jadi pakan begitu ya Pak ya? Bisa jadi pakan
1: ya,
0: gak sih Pak?
1: Pakan ternak bisa Kang, iya.
0: Baik, jadi sejauh ini dimanfaatkan juga nih Pak ya eceng gondok ini.
1: Iya, betul kan. Cuma memang pemanfaatnya mungkin belum maksimal ya karena belum begitu banyak melibatkan masyarakat gitu. Jadi kita masih mencoba replikasi di beberapa tempat supaya pemanfaatan eceng gondok ini bisa lebih maksimal lagi.
0: Oke, baik. Kemudian ini Pak, permasalahan tadi baru timbul ya setelah adanya eceng gondok ini, selain tadi eceng gondok juga menghalangi dan juga mempengaruhi kualitas air gitu, tapi juga ada nyamuk begitu ya, timbulnya nyamuk begitu ya Pak ya. Jadi permasalahan ya, betul, baru. Kan. Baik.
1: Betul. Oh,
0: baik. Nah, kemudian sejauh ini bagaimana Pak sosialisasi ke masyarakat supaya bisa di masyarakat juga punya kontribusi begitu untuk pembersihan dan lain sebagainya begitu Pak.
1: Ya, dengan anggaran yang memang sekarang ini kan semuanya efisiensi, kita tetap maksimalin tadi melalui berbagai metode lah. Kita melalui sekolah Adiwiyata, kalau di LH ya ada sekolah Adiwiyata, melalui Satlinmas, melalui kader-kader supaya masyarakat bisa ikut peduli terhadap lingkungan di sekitar. Karena memang kami di daerah KBB ini kan sebetulnya kalau musim hujan ini juga terkena dampak sampah kiriman di Citarum ini kan. Dulu pernah viral di sungai BBS itu kan sama Pandawara tuh. Padahal sampahnya bukan sampah dari KBB, tapi sampahnya dari sekitaran Bandung Raya. Bahkan ada dari Sumedang juga yang ujung-ujungnya
0: larinya
1: ke wilayah Bandung Barat gitu Kang. Itu sih Kang.
0: Baik. Sehingga tadi disampaikan alokasi anggarannya memang sangat sedikit ya, pengawasan terutama dari LHKBB Pak ya, untuk program pembersihan eceng.
1: Iya betul. Makanya kita kerjasama dengan bahkan mungkin sifatnya lebih membantu membantu teman-teman di Indonesia Power, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, sama Satgas Citarum Harum kan.
0: Nah, untuk memastikan bisa berjalan berkelanjutan Pak, dari sisi pengawasan bagaimana yang dilakukan antisipasinya?
1: Kedepannya mungkin kita akan membentuk semacam satgas atau kelompok kerja ya di berbagai titik yang ada di sempadan Sungai Citarum. Mungkin itu yang langkah awal gitu kan, supaya bisa pengendalian eceng gondok ini bisa berkelanjutan. Juga yang kedua mungkin agenda pembersihan ini juga kita dorong untuk menjadi agenda rutin kita gitu bersama teman-teman stakeholder yang lain Kang. Gitu, kan.
0: Nah tadi kan Bapak sampaikan mengingat sampah juga ternyata dari berbagai tempat ya Pak, tidak hanya dari KBB begitu. Nah, artinya kalau secara ini jadi istilahnya jadi masalah, jadi berdampak begitu ya ke daerah KBB sendiri. Nah kalau misalnya tanggung jawab dari berbagai daerah yang tentunya juga ini jadi sumber hadirnya sampah-sampah ini bagaimana Pak? Ada kerjasama begitu Pak?
1: Ada. Untuk sampah sendiri, penanganan sampah itu di leading sektornya kan, karena ini lintas kabupaten juga bersama DLH provinsi kan Kang. Kemarin waktu ada viral itu teman-teman dari DLH kabupaten kota yang ada di Bandung Raya juga ikut membantu alat berat, personil dan lain sebagainya gitu. Jadi kita reongan lah Kang untuk pembersihan ini gitu Kang.
0: Dari hulu hingga hilir harus kerjasama begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Kang.
0: Baik. Terakhir mungkin Pak Kadis, yang ingin disampaikan kepada masyarakat terus juga perihal masalah eceng gondok ini di perairan daerah Cililin begitu Pak?
1: Iya, terakhir mungkin kami menghimbau bahwa karena di samping eceng gondok ini juga di Citarum ini juga tadi disebutkan banyak sampah yang teridentifikasi sampah domestik gitu ya, sampah rumah tangga. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih peduli untuk tidak membuang sampah kepada sempadan Sungai Citarum, karena ini akan mempengaruhi umur PLTA Saguling sendiri Kang. Apalagi sekarang kan isu blackout itu sudah lumayan ini kan, sudah lumayan masif gitu. Ada pemadaman dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan kita bisa menjaga supaya PLTA Saguling ini bisa lebih lama umur kemanfaatannya dengan tadi menjaga lingkungan di sekitar sempadan Sungai Citarum. Itu aja sih Kang.
0: Baik, jadi harus menjadi perhatian, tidak hanya permasalahan sampah saja, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan listrik begitu ya Pak ya, yang di dari hasil saguling ini begitu ya Pak ya, jangan sampai terganggu gitu ya.
1: Baik. Iya betul Kang.
0: Pak Kadis, terima kasih sekali. Atur nuhun sudah berbincang bersama dengan kami di Studio Perempat RI Bandung. Selamat beraktivitas Pak, sehat selalu. Terima kasih untuk informasinya dan semoga bermanfaat tentunya untuk masyarakat.
1: Amin, amin. Baik. Hatur nuhun Jogi Kang, hatur nuhun.
0: Terima kasih.
1: Sadayana wargi Pro 4 RRI.
0: Terima kasih. Baik, demikian obrolan kami bersama dengan Pak Kadis LH ya, Lingkungan Hidup dari Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ibrahim Aji SEMM, tentang pengendalian dan juga pembersihan eceng gondok di Kecamatan Cililin. Nantikan program-program menarik lainnya yang bisa kami hadirkan tentunya untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Perompak RRI Bandung.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1730 meter atawa sarua jeung 5676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3018 meter atawa 8805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pemandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida
1: dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaq alaih.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: soon. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

Baris menang dua keuntungan, salian keendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri, tepang deui dina kalawarta salajengna. Tepang deui dina kalawarta.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing. Selamat pagi kaum dangu Poro 4 RE Bandung, dimana saja Anda berada. Pagi hari ini senang sekali Kak Beni bisa kembali menjumpai Anda, alhamdulillah, melalui frekuensi Poro 4 RE Bandung. Dan juga tentunya Anda bisa menyimak kami dan juga menyaksikan obrolan ini melalui TikTok kami di Pro Opat Bandung atau di audio streaming di www.reri.co.id. Senang sekali pagi hari ini, alhamdulillah, ini Indonesia terutama Jawa Barat ini tidak kekurangan orang yang kreatif dan juga punya banyak prestasi ya. Ya, anak-anak muda yang luar biasa, termasuk yang saat ini hadir di hadapan kami di sini saat ini ada Kak Tommy Bahtiar. Wilujeng Enjing, selamat pagi, Kak.
2: Selamat pagi, Wilujeng Enjing.
1: Kabar baik ya, Kak Tommy?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Senang sekali hatur nuhun sudah hadir di studio Pro 4 RI di Bandung. Senang sekali dengan luar biasa nih. Sudah memakai busana yang sangat khas mungkin ini ya. Saya perkenalkan dulu, Kak Tommy ini adalah pemenang ya, Mr. Grand Tourism Jawa Barat. Luar biasa. Selamat nih, Kak ya. Belum lama, tanggal 15 November kemarin. Betul, terpilih begitu ya, Kak ya. Waduh, pastinya senang banget dengan menjadi pemenang begitu ya, Kak ya. Ini terpikirkan enggak sebelumnya nih, Kak?
2: Sebelumnya tidak sama sekali.
1: Sama sekali tidak ya.
2: Tidak sama sekali.
1: Konon katanya memang sangat-sangat dibilang apa ya, mendadak betul ikutan juga ya.
2: Mendadak banget
1: ya. Iya, iya. Ini dorongan dari teman begitu yang sebelumnya menjadi seorang pemenang juga di ajang sama ya.
2: Betul. Jadi memang teman ngedorong kayak, "Ayo Tom, cobain."
1: Nah, gitu ya. Luar biasa nih. Nah, Kak Tommy sendiri ini Mr. Grand Tourism, artinya memang tugas utamanya adalah sebagai duta pariwisata.
2: Betul.
1: Ini berat banget nih, Kak. Ya pastinya ya, tugas tanggung jawabnya, apalagi kalau misalnya ngobrolin masalah pariwisata ini yang sangat isu yang mungkin sedang diperkuat begitu ya.
2: Betul.
1: Tidak hanya di kancah regional Jawa Barat saja, tapi juga di nasional saat betul. Ini begitu ya. Artinya Kak Tommy sebagai representasi pariwisata Jawa Barat.
2: Pariwisata Jawa Barat.
1: Baik. Awalnya katanya ini dari ketidaksengajaan ikutan saja begitu, atas dorongan dari teman, kemudian lalu berlanjut. Ternyata sedah nyemplung ini, ternyata tugasnya tidak hanya satu
2: tidak
1: gitu
2: hanya
1: ya.
2: Satu, banyak.
1: Baik. Ini apa nih? Boleh disampaikan cerita singkatnya sehingga ikutan acara ini, ajang ini?
2: Oke, cerita singkatnya sih waktu itu ya ketemu senior waktu itu, nggak sengaja ngopi bareng, terus dia nawarin katanya, "Tom, tahun depan ya 2025 ikutan," katanya. "Mr. Grand, kamu kan tinggi juga, terus kamu banyak pengalaman di pariwisata, terus sering ketemu sama orang baru," katanya gitu. Itu bisa jadi satu nilai
1: tambah gitu ya.
2: Tambah gitu katanya. Terus pertamanya kayak, "Ah, enggak deh, enggak pede aku kan." Tapi seiring berjalannya waktu gitu dan coba-coba nguatin mental juga, akhirnya ya nyemplung dijadiin.
1: Nah, ini untuk memperkuat mentalnya itu dari yang awalnya mungkin insecure gitu ya, dengan pribadi gitu. Apa nih, Kak, yang menguatkan?
2: Yang menguatkan mungkin pengalaman ya. Pengalaman memang dari dulu saya SMK itu udah pariwisata yang
1: studi di pariwisata.
2: Betul. Yang memang notabene kita sering banyak ketemu orang, sering handle orang gitu. Terus lanjut saya waktu itu kerja di KAI, jadi pramugara selama 2
1: bertemu
2: tahun.
1: Bertemu orang juga sama
2: bertemu
1: ya.
2: Bertemu orang juga tiap hari, kita ganti-ganti passengers gitu kan, yang memang kita harus nge-treatment baik gitu. Nah, mungkin di sanalah insecure saya sudah agak hilang gitu. Jadi maksudnya lebih berani lah ketemu
1: lebih
2: orang,
1: berani ngobrol ketemu sama orang baru. Tapi betul, tidak cukup itu kan, Kak, betul, ya. Karena betul, ini kan juga sudah barang tentu pariwisatanya betul, juga harus, wawasan pariwisatanya betul, juga harus kuat betul, gitu betul, betul, betul. Dan Kakak udah punya pengalaman itulah ya, paling
2: udah,
1: tidak wawasan sedikit lah
2: betul,
1: mungkin. Oke, baik. Nah, jadi pokoknya saat ini sudah sangat-sangat senang begitu ya dengan betul, pencapaian, Kak ya.
2: Alhamdulillah. Tapi masih ada PR ya nanti ya. Buat nanti Januari saya pergi ke nasional.
1: Iya katanya baru aja di apa ya istilahnya menyandang sebagai juara di kancah Jawa Barat. Betul. Ini sudah disibukkan dengan persiapan untuk nanti tingkat nasional.
2: Tingkat nasional di Jakarta nanti.
1: Oke, persiapan-persiapan apa saja dan pastinya akan berbeda dengan ajang di regional Jawa Barat sendiri.
2: Oke, betul. Kalau persiapan sih agak lumayan banyak ya dan sangat padat sekali. Dari mulai training-training, kita training catwalk, training public speaking, talent show nanti karena di sana ada talent show juga. Terus training buat deep interview nanti, buat ya catwalk dan lain-lain, pokoknya itu agak lumayan sibuk sebenarnya.
1: Baik, agenda-agenda yang tadi Kakak sebutkan itu sudah dipersiapkan oleh manajemen Kak atau bagaimana? Secara pribadi atau bagaimana?
2: Ada yang sudah disiapkan dari organisasi, ada yang memang saya pribadi sendiri karena biar lebih all out lah
1: istilahnya gitu. Gitu ya. Jadi sudah dengan kesibukan agenda menuju ke nanti tingkat nasional. Oke, semoga lancar ya Kak ya.
2: Amin. Terima kasih.
1: Tapi ini membawa nama Jawa Barat sudah bareng tentu mungkin menguatkan apa ya istilahnya kekuatan lokalnya sendiri ini kayaknya pastinya. Atau gimana nih? Cenderung ke sana enggak?
2: Lebih ya bisa juga jadi cenderung ke sana juga sih kan gitu.
1: Diperkuat gitunya.
2: Diperkuatnya juga.
1: Gitu. Eh kemarin waktu ajang ini berapa banyak sih Kak pesertanya yang ikutan?
2: Pesertanya kurang lebih di 30.
1: Berapa kali seleksi?
2: Audisi 1, audisi 2, 2 kali seleksi.
1: Iya, 2 kali seleksi ya.
2: Betul.
1: Baik, baik. Wah, luar biasa. Nah, ini kemudian kalau ada mister berarti ada miss-nya.
2: Ada miss-nya juga. Ini
1: miss-nya orang mana nih?
2: Miss-nya kebetulan dia dari Kabupaten Bogor.
1: Waduh.
2: Bogor. Okay. Jadi partner saya nanti itu dari Bogor.
1: Baik, gitu. Sebelumnya tidak mengenal ya?
2: Tidak mengenal sama sekali.
1: Baik, baik. Kemudian saat ini dipasangkan begitu. Untuk nanti, apa istilahnya?
2: Istilahnya tugas bareng.
1: Manggung dan di nanti Jakarta juga?
2: Di Jakarta juga nanti bareng gitu.
1: Baik, baik. Nah, setiap pemenang ini sudah barang tentu ya dalam ajang seperti ini biasanya punya ide atau gagasan yang dituangkan dalam sebuah proyek gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, proyek Kakak ini sesuai dengan tema di pagi hari ini luar biasa sekali, Travel for Impact. Betul. Boleh dijelaskan nih sebenarnya apa?
2: Oke, jadi Travel for Impact itu adalah satu advokasi yang nanti saya akan bawa ke nasional nanti. Dan ini adalah sebuah gerakan untuk mengajak generasi muda nih Kak, untuk bepergian bukan hanya demi pengalaman pribadi atau mendapatkan foto-foto yang estetik.
1: Nah, gitu itu ya. Dia.
2: Tetapi untuk memberikan dampak positif bagi destinasi yang memang dikunjunginya.
1: Wow,
2: gitu.
1: Betul.
2: Terus juga Travel for Impact ini kita ada 3 hal nih yang akan kita dorong gitu. Yang pertama itu adalah untuk mendukung UMKM dan komunitas lokal. Yang kedua itu menghargai budaya dan tradisi. Dan yang ketiga itu adalah melindungi lingkungan
1: gitu. Ah, ini keren banget ya. Tiga konsep ini sebenarnya memang saat ini dibutuhkan ya. Karena adanya media sosial ini terkadang jadi tujuan awalnya berwisata itu jadi buyar ya kayak. Jadi kabur gitu ya. Ini tujuannya apa sih sebenarnya, mau healing atau mau dapat fotonya doang gitu ya kayak. Yang satu tadi mengangkat mendukung UMKM lokal. Sudah barang tentu kan di setiap tempat wisata itu punya UMKM-nya tersendiri ya, baik itu kuliner atau busana dan lain sebagainya. Ya, betul. Betul. Kenapa sih Kak sampai terpikirkan ini, idenya dari mana? Apakah puasa dulu baru dapat ide ini gitu?
2: Sebenarnya sih idenya dari
1: keresahan gitu ya.
2: Dari pribadi juga yang banyak lihat kayak, loh kok kalian tuh pada liburan gitu tapi kok pada nyampah gitu, maksudnya pada buang sampah sembarangan gitu kan, dengan terus tidak membantu UMKM gitu misalnya, tidak dengan tidak membeli produk yang khasnya gitu. Itu sih yang bikin kayak, oh coba deh saya sekarang sudah diberi jalan oleh Tuhan gitu lewat organisasi MGTI Jawa Barat. Nah di sini saya akan coba menyuarakan gitu.
1: Betul,
2: gitu
1: karena sih, penting kan? Banget ya.
2: Betul.
1: Oke. Dari keresahan-keresahan ini yang dirasakan oleh kakak ini coba dibawa juga ke ranah nasional begitu ya. Nanti, karena sudah bareng itu tidak hanya nantinya kemudian kalau kakak jadi winner gini ya. Nantinya akan bertambah banyak tugas tanggung jawabnya untuk pariwisata Indonesia.
2: Betul, karena bukan hanya di Jawa Barat nanti, tapi nanti jangkauannya sudah nasional, sudah di Indonesia.
1: Dan katanya kalau nanti jadi pemenang akan juga lanjut ke taraf internasional.
2: Betul, nanti kalau misalnya memang ya Tuhan memberi jalan ya, nanti kalau misalnya winner di nasional nanti akan lanjut ke internasional.
1: Kak Tommy berarti penguasaan bahasa diperlukan ya di ajang ini?
2: Sangat-sangat diperlukan. Sangat, nah,
1: gitu. Kakak sendiri gimana nih? Bagaimana nih persiapan menuju ke sana? Sudah siap?
2: Sudah, mungkin dari 1 sampai 10 udah ada di 7 mungkin.
1: 7 ya.
2: Tinggal yang dikit-dikit lah.
1: Iya.
2: Pemantapan lah
1: betul.
2: Istilahnya gitu.
1: Yang mungkin fokus saat ini mungkin secara bahasa untuk bahasa luar Inggris.
2: Betul,
1: begitu atau
2: Inggris.
1: Bahasa Inggris, Inggris ya. Atau ada tambahan itu. Perlu bahasa tambahan lain?
2: So far sih Inggris sih. Gitu yang memang sekarang lagi diperkuat lagi.
1: Baik. Oke. Nah, setelah kakak terpilih begitu, apa yang kakak rasakan? Apa perbedaan-perbedaan secara diri pribadi atau mungkin orang lain begitu bagaimana saat ini pandangannya? Karena sudah barang tentu ini juga jadi membangun kepercayaan kakak, kemudian juga orang jadi lebih percaya sama kakak begitu.
2: Perbedaannya sih mungkin dari sosial media ya, yang asalnya Instagram saya sepi, sekarang tiba-tiba jadi ramai.
1: Follower jadi bertambah ya, gitu ya.
2: Followers jadi
1: dan bertambah. Organik ya betul ya.
2: Dan organik, alhamdulillah ya gitu.
1: Iya.
2: Gitu. Yang pertama itu sih dari sosial media.
1: Sosial ya, media.
2: Gitu. Terus dari lingkungan sekitar pun sama seperti itu, yang dulunya mungkin tidak dilirik gitu ya, kayak siapa nih gitu kan, tapi sekarang tuh udah mulai ada beberapa tawaran buat photoshoot, buat fashion show gitu. Betul.
1: Iya, boleh dikasih tahu nih kegiatan-kegiatan sebelumnya atau mungkin kegiatan sampai dengan saat ini apa aja nih Kak Tommy?
2: Kalau kegiatannya masih aktif sih sekarang saya lagi nge-WO ya, kayak di wedding organizer gitu.
1: Jasa penanganan khusus jasa buat pernikahan gitu ya. Iya. Waduh. Ini memang kan berkesesuaian lah ya dengan apa yang diharapkan begitu. Orang yang sering bertemu dengan banyak orang, berkomunikasi gitu ya Kak ya. Oke. Ini ke depannya ada mimpi apa Kak sebenarnya?
2: Sebenarnya mimpinya itu adalah pengen kayak ada di international stage sih Kak. Maksudnya mimpi terbesar ya.
1: Terbesar
2: yang udah mentok banget itu adalah saya bisa nyampe di panggung internasional gitu. Karena bisa bukan hanya Jawa Barat dan saya sendiri gitu, tapi nama Indonesia pun saya bawa gitu nanti ke nasional, ke internasional.
1: Oke. Gitu. Nah, yang ingin dibawa ke internasional tentunya berbeda dengan apa yang mungkin Kak atau tetap sama juga Travel for Impact juga sama yang akan ditegaskan.
2: Tergantung nanti ajang apa yang akan diambil oleh organisasi yang ada di Jakarta.
1: Gitu. Jadi menyesuaikan juga ya Kak ya.
2: Betul. Tapi sih yang tahun kemarin gak jauh dari memang seputar kebudayaan atau turisme gitu.
1: Oke. Beberapa hari ini sudah berarti udah hitungan berapa hari ya Kakak ya sebagai menyandang sebagai juara?
2: 20 hari.
1: 20 hari ini sudah kemana saja Kak selain tadi untuk persiapan ke nasional?
2: Paling sudah ke sekolah sih paling ya, untuk sosialisasi juga gitu. Cuman untuk kayak ke tempat pariwisata atau yang lainnya belum nih, belum ada kesempatan gitu. Dan rencananya agendanya di Desember pertengahan. Kita ada visit ya gitu.
1: Musim ini Kak, musim liburan.
2: Emang betul. Karena ya akhir-akhir ini memang sedang disibukkan buat preparation sih.
1: Nah tadi sudah barang tentu Travel for Impact ini kan ditujukan untuk para
2: generasi
1: pengunjung
2: muda,
1: wisata betul, begitu ya, pengunjung wisata. Nah kakak kiat-kiat untuk mendekatkan kepada mereka ini supaya pesannya ini sampai gimana caranya nih Kak?
2: Mungkin via sosial media.
1: Dengan sosial media sebentar.
2: Gitu. Karena apalagi kan sekarang sosial media itu berdampak sangat besar sekali gitu. Mungkin cara dengan misalnya buat konten, edukasi kepada para pengunjung gitu. Terus edukasi kepada pengelola dari tempat wisata tersebut. Maksudnya
1: Karena tidak cukup dengan media sosial saja ya,
2: betul,
1: Kak ya.
2: Betul gitu. Tapi kita pun memang harus kayak ya terjun langsung gitu ya. Kita sosialisasi langsung maksudnya. Jangan hanya pengunjung aja nih yang dikasih edukasi gitu, tapi dari pengelola pun kita harus edukasi juga
1: betul,
2: berkesinambungan.
1: Iya, gitu. Sinergi maksudnya keduanya juga sama betul. Ya. Memberikan bisa jadi nantinya si pengelola ini membuat apa ya istilahnya peraturan begitu atau mungkin membuat sebuah tanda supaya orang mengenal secara lebih jelas kalau berwisata ini nih loh tujuan awalnya gitu ya. Baik. Dan yang pastinya nih Kak Tommy akan sering berkunjung ke beberapa daerah ya.
2: Betul.
1: Kira-kira kalau di Jawa Barat sendiri pengen kemana dulu nih Kak?
2: Yang jelas sih lebih pengen eksplor di bener-bener yang ada di kabupaten ya. Karena Kabupaten Bandung tuh banyak banget.
1: Oh, ke Kabupaten Bandung betul, dulu.
2: Karena kebetulan saya ada di kabupaten nih ya. Karena kan di kabupaten tuh ada 7 desa wisata gitu. Dan itu tuh banyak banget yang harus dieksplor dan digali lagi. Karena menurut saya tuh cukup menarik banget ya untuk kita bawa mungkin nanti ke tingkat nasional gitu. Contohnya misalnya di Jelekong kan ada yang wayang golek itu.
1: Oh iya, betul.
2: Desa wisata gitu kan. Di kabupaten kan cuman ada di Jelekong aja nih. Itu kebetulan berdekatan gitu. Mungkin agenda terdekatnya mungkin itu sih kayak mengunjungi 7 desa wisata yang ada di Kabupaten Bandung terlebih dahulu gitu. After itu semuanya beres terrealisasi, mungkin nanti bakalan maju lagi misalnya ke Ciamis, Sukabumi kayak gitu.
1: Pokoknya menyebar ke seluruh.
2: Menyebar ke seluruh.
1: Jawa Barat tuh berapa ya? 27 kota kabupaten kalau enggak salah ya. Berarti 27 kota itu.
2: Kota kabupaten nanti saya datang
1: gitu. Iya, baik. Nah, kemudian ini sudah ada kontak-kontakkah dari siapa gitu misalkan karena oh ini Kang Tommy nih. Berikutnya saya kerjasama atau bagaimana gitu saat ini sudah terjalin.
2: Udah ada beberapa sih tapi lebih ke dari desainer sama MUA sih gitu. Tapi kalau misalnya dari kedinasan itu kemarin udah ada dari Ciamis. Waktu itu dari Ciamis kirim invitation buat datang ke sana karena ada acara apa gitu waktu itu. Saya lupa waktu itu.
1: Oke. Jadi sementara ini baru sekedar undangan dulu ya kayaknya.
2: Sekedar undangan dulu.
1: Tapi gitu. Mudah-mudahan kedepannya ada kerja bareng gitu kerja ya bareng, bermitra ya entahkah itu tadi sesuai dengan tadi yang pasti ini keren nih idenya nih kalau misalnya dituangkan juga dalam agenda pariwisata agenda juga pariwisata, ya di betul, setiap betul. Daerah karena ini bisa semuanya tempat bisa betul, nih betul. Ya nggak tertuju pada satu tempat satu saja tempat, ya karena ini sangat betul-betul sangat dibutuhkan juga di berbagai tempat di Indonesia. Waduh ini luar biasa nih kalau ngobrolin masalah budaya ya atau pariwisata nih ya pariwisata Jawa Barat itu nggak kalah dengan pariwisata lain ya Kak ya. Baik. Oke. Kak Tommy nanti kita lanjut lagi ya. Kita jeda dulu. Tetap bersama kami Kaum Dangu di Perempat RRI Bandung.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

0: Terima kasih kaum dangu, Anda masih bersama kami Merombak Suara Bandung ya. Ini masih menemani Anda pagi hari ini di obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya Merombak RI Bandung bersama dengan Kak Tommy. Lanjut lagi Kak Tommy. Kalau ngobrolin pariwisata tadi, kalau Kabupaten Bandung beragam juga ya pariwisatanya, mulai dari wisata alam, kemudian wisata seni dan juga budaya. Nah, kalau Bandung nih agak sedikit unik ya kalau Bandung ya. Disebut sebagai kota jasa nih Kak Tommy. Artinya gak terlalu banyak juga pilihannya ya. Kalau misalnya mau cari alam harus geser dikit ke Kabupaten Bandung atau mungkin ke wilayah Bandung Barat gitu ya. Agak sulit cari yang istilahnya alam-alam gitu. Nah gimana nih Kak Tommy, kalau menurut Kak Tommy sendiri?
1: Menurutku sih emang benar ya kalau di kota Bandung memang untuk mencari destinasi yang berbau dengan alam dan kebudayaan memang agak sedikit susah ya, agak sedikit susah, makanya banyak wisatawan yang lari ke daerah kabupaten gitu kan, cari yang alam, misalnya ada di Ciwidey
0: Pangalengan gitu kan.
1: Terus ada, kita maju lagi ke arah barat, yaitu ada di Dago, ada di Lembang juga. Nah itu sih maksudnya
0: untuk, ya agak sulit juga kalau di Bandung, tapi ya karena pilihannya mungkin ya. Pilihannya kalau Bandung itu bisa dibilang kota kreatif gitu. Ya industri kreatif, jadi mungkin arahnya ke sana. Tergantung nanti mau kemana,
1: tergantung
0: gitu.
1: Tergantung nanti tujuan ke Bandung kemana gitu.
0: Nah sebagai duta pariwisata nih, tentunya nanti akan juga berkewajiban begitu ya Kak ya, untuk jadi istilahnya bukan tour leader atau ya?
1: Kayak brand ambassador.
0: Jadi kalau misalnya kemana-mana Kak. Kak harus tahu nih, misalnya kan, kamu mau kemana kira-kira, carinya apa? Nih sini, betul. Itu harus ngapalin tuh Kak ya.
1: Betul.
0: Semuanya harus diapalin.
1: Harus diapalin sih.
0: Karakternya apa, begitu ya, keunikan-keunikan dari setiap daerah juga begitu. Wah wow, mantap nih. Nah kemudian Kak, ini ada pertanyaan, nggak tahu tanggapannya, kita coba baca saja nih Kak ya. Tadi dari Ibu Aneke. Nih ya, ini Ibu Aneke. Semoga sukses katanya Nak Tommy bersama iklan-iklannya yang melangit dengan budaya-budaya dan juga pariwisatanya. Amin. Ya. Kemudian dari Lestari di Bandung, Kang mau tanya Kak Tommy, katanya ini nih, wah ada ini dan dulu ya. Kita baca ya. Wah, keren banget Kak Tommy katanya. Kira-kira sasaran program yang dibuat Kak Tommy itu apa aja? Itu siapa saja katanya ya? Terus gimana strategi promosinya supaya programnya bisa diterapin, dikenalin ke banyak orang? Dua pertanyaan nih Kak. Okay. Satu, kira-kira ini sasaran programnya dibuat untuk siapa? Kawula muda atau merata nih semua, atau kemudian strategi promosinya yang di kira-kira diterapin buat mengenalkan ke banyak orang nih seperti apa?
1: Oke, yang pertama sasarannya ya, of course sasarannya itu untuk generasi muda ya, apalagi generasi muda sekarang tuh cukup kreatif banget yang bisa memang nanti siapa tahu bisa membantu untuk mengedukasi nih, edukasi dari advokasi yang saya bawa itu bisa lebih kreatif dan bisa lebih cepat diterima oleh masyarakat, oleh lingkungan sekitar gitu. Terus tadi yang kedua itu adalah
0: strateginya
1: mungkin ya, yang balik lagi mungkin saya akan mencoba ke sosial media
0: gitu,
1: karena kan sosial media sekarang berdampak sangat besar sekali buat kehidupan kita gitu ya, karena kan apa-apa sekarang sosial media gitu kan, Instagram, TikTok dan lain-lain gitu
0: baik.
1: Terus kalau yang lainnya adalah kita dengan cara terjun langsung
0: ke lapangannya gitu, bertemu langsung dengan pengunjung wisatawan
1: juga,
0: gitu ya,
1: UMKM yang ada di sana, terus pengelola sektor pariwisatanya juga.
0: Wah, betul, coba melihat bagaimana kondisi di lapangan sejauh apa gitu ya, dan apa yang diperlukan oleh mereka ya, supaya memang juga selain konsumennya yang tersadarkan, tapi juga sebenarnya pengelola dan yang terlibat di dalamnya gitu ya.
1: Bisa paham.
0: Nah, Kakak ini menyasar tadi kawula muda begitu ya, supaya jadi duta juga ya. Akhirnya duta pariwisata yang meneruskan begitu. Dengan influencer kan sekarang lagi santer hits banget, kalau kerjasama bareng harus sama influencer juga gitu ya Kak.
1: Betul.
0: Gimana, sudah rencana juga?
1: On the way.
0: Ya, sudah barang tentu ya, pastinya harus bersinergi juga dengan teman-teman kreatif gitu ya. Baik. Nah, kalau menurut kakak nih, yang kira-kira memprihatinkan begitu dari dunia pariwisata, selain tadi kesadaran tentang bagaimana sih tujuan awal kita berkunjung berwisata gitu, apalagi nih kak?
1: Yang bikin itu sekarang itu ada di Pangalengan tuh kak,
0: yang lagi contohnya.
1: Itu sekarang yang perkebunan teh itu pada ditebang semua, pembebasan lahan.
0: Pembebasan
1: itu
0: lahan.
1: Itu sih yang bikin jadi maksudnya apa ya, miris gitu maksudnya.
0: Iya, alih fungsi lahan itu ya yang bikin.
1: Karena sayang sekali ya, karena kan kita tahu Pangalengan tuh cantik dengan kebun tehnya, kan ya. Kalau dilihat dari atas itu kan cantik banget kebun tehnya sekarang. Sedangkan sekarang tuh udah udah ditebang semua.
0: Betul.
1: Udah jadi alih fungsi lahan gitu. Jadi maksudnya sangat ya.
0: Iya.
1: Mengkhawatirkan gitu.
0: Oke, betul. Ini sempat ramai juga
1: lagi
0: ramai di media sosial betul. Ini apa ya keperluannya sebenarnya itu ya, padahal secara nilai ekonomi juga dari kebun teh juga bisa
1: betul, gitu ya.
0: Ya, dan bisa jadi juga ini kak yang melegalkan atau yang memberikan izin juga harus banyak lah ya, banyak hal lah ya. Memberikan kesadaran ke banyak orang gitu ya.
1: Betul. Lebih aware lagi lah dengan lingkungan sekitar gitu kan. Karena kita antara alam, budaya, dan lingkungan sekitar itu harus jadi harmoni yang sama gitu kan.
0: Iya, berpengaruh juga pada kehidupan begitu ya.
1: Biar selaras lah ya
0: istilahnya. Baik-baik, apalagi dengan kejadian yang saat ini mungkin ya. Di apa namanya Aceh, di saudara-saudara kita Aceh, Padang, Sumatera itu sudah sangat-sangat kontras jelas ya. Istilahnya melihatkan bahwa kalau kondisi alam sudah rusak ya, tidak sesuai dengan keadaannya gitu ya, seharusnya keadaan awalnya fungsinya itu pasti rusak
1: pasti
0: juga
1: rusak, ya. Dampaknya jadi balik lagi ke kita gitu.
0: Betul. Dari kita nantinya juga ke kita balik lagi. Juga, jadi apa yang kita lakukan ini pasti berdampak bagi kehidupan.
1: Betul.
0: Oke. Kak Tommy, kalau misalnya nih ada juga pendengar yang saat ini juga punya potensi yang sama misalkan dengan Kak Tommy, juga misalkan backgroundnya sama di pariwisata atau pengen justru mengejar impian seperti Kak Tommy ini, apa sih Kak yang perlu dipersiapkan gitu?
1: Yang perlu dipersiapkan yang pertama itu adalah mental ya, mental, karena setelah kita memang terjun, istilahnya aku masuk ada di beauty pageant ya, maksudnya gitu, itu memang mental yang pertama kali yang harus kita bentuk, yang harus kita kuatin dulu gitu. Karena kan kita sebagai ya tadi ada brand ambassador juga, ada duta pariwisata, kita harus siap dengan kritikan.
0: Kritikan, sudah siap dikritik
1: masukan,
0: ya.
1: Masukan, betul. Kita harus benar-benar siap gitu.
0: Sudah nerima kritik belum Kak?
1: Alhamdulillah belum ada.
0: Belum ya. Tapi, tapi justru mau ya.
1: Justru mau gitu maksudnya.
0: Pengen ya ada kritikan ya.
1: Bangun saya
0: betul,
1: juga gitu.
0: Betul. Ya, jadi sudah barang tentu tidak anti kritik ya Kak.
1: Betul.
0: Pengen juga gitu.
1: Pengen ya. Juga sih dikritik maksudnya buat kemajuan.
0: Kemajuan.
1: Saya juga gitu.
0: Lalu apa lagi nih Kak selain itu? Apakah terus, tinggi badan kah sebagai seorang
1: ya, sebenarnya ada beberapa yang tidak ada patokan tinggi badan sebenarnya gitu.
0: Oh, enggak ada patokan, enggak ada.
1: Enggak ada patokan. Kalau sekarang ada beberapa yang memang tidak ada patokannya gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian ada di kurang misalnya tinggi badan, is okay, enggak apa-apa, tetap coba aja, masih bisa.
0: Tapi ini kok standar di ajang nasional dan internasional atau bagaimana, Kak?
1: Kalau yang sedang saya ikutin sekarang itu memang kebetulan tidak ada.
0: Oh.
1: Tidak ada standar tinggi
0: untuk badan, regional ya. Jawa Barat gitu. Ya.

0: sebagainya. Oke. Nah, lanjut lagi perihal tadi bahasa ya, Kak ya. Bahasa juga harus mahir atau misalkan sudah bisa ya multi atau gimana nih, Kak?
1: Sebenarnya sih yang penting kalau misalnya ada di bahasa selain Indonesia, Inggris itu yang penting percakapan dasar aja kita memang harus tahu gitu.
0: Waktu Ajeng ditanya dengan bahasa Inggris, Kak?
1: Ya, pasti.
0: Wow. Pasti. Pertanyaan pasti. Apa nih dari dewan juri nih?
1: Pertanyaan yang waktu yang itu
0: Kakak inget lah.
1: Yang inget ya. Tentang strength and weakness, kekurangan dan kelebihan waktu itu.
0: Secara pribadi gitu ya.
1: Secara pribadi betul. Saat waktu itu
0: di situ harus jujur lah kayaknya.
1: Harus jujur banget. Harus jujur banget gitu.
0: Karena, gak boleh ditutupin ya.
1: Karena nanti pasti ketahuan sih saat karantina gitu.
0: Oh, ada karantina kan?
1: Ada karantina juga. Kita waktu itu di Hotel Kimaya 1 hari karantinanya.
0: Oh, 1 hari saja.
1: Betul, tanggal 14.
0: Gitu. Tidak berbulan-bulan ya, enggak ya?
1: Tidak berbulan-bulan, tapi cukup 1 hari.
0: Baik. Gitu. Selama karantina itu apa yang dilakukan, Kak? Biasanya agendanya apa saja?
1: Agendanya waktu itu cukup padat banget, Kak. Waktu itu jam 7 pagi kita registrasi. Habis registrasi kita jam 9 itu langsung masuk ke makeup class. Terus photoshoot. Habis photoshoot waktu itu kita ada di div interview. Habis div interview kita langsung gala dinner. Habis gala dinner kita langsung head to head challenge. Gitu.
0: Baik, baik, baik. Nah, biasanya dalam ajang-ajang ini istilahnya apa ya kalau sikap gitu, betul, apa nih, Kak?
1: Attitude
0: manner, betul, manner, sikapnya di nilai juga gitu
1: pasti,
0: ya, Kak ya.
1: Pasti itu jadi nilai tertinggi sih di attitude.
0: Oh, itu.
1: Betul.
0: Persentasenya.
1: Persentasenya tertinggi.
0: Dari sekian banyak penilaian itu, betul, juga ya, attitude
1: yang paling tinggi gitu.
0: Cara menilainya bagaimana gitu, indikator cara menilai si judge ini, maksudnya si apa namanya? Penilainya gitu,
1: gitu ya, gitu. Mungkin dari segi ramah tamah mungkin ya,
0: dari mimik. Ketemunya gimana kalau pada saat ini apa namanya karantina itu atau bagaimana?
1: Kalau waktu kemarin dapat bocoran sih dari mulai audisi, karena kan audisi kita langsung waktu itu. Nah, penilaiannya tuh mulai dari sana. Jadi audisi waktu itu ada malam bakat juga, terus ada shushing ceremony juga, terus karantina. Gitu. Jadi ada 4 tahap lah waktu itu.
0: Oh, jadi 4 tahap itu cukup lah ya untuk menilai untuk sikapnya seperti apa. Itu. Karena kan sudah bareng itu kadang ada orang yang sudah menyiapkan, oh kan seperti ini, seperti ini. Jadi dibiasakan dulu buat hari-hari itu, padahal yang beda gitu misalnya.
1: Padahal beda.
0: Jadi memang harus murni ya, Kak ya?
1: Harus murni, karena kan ya kita di Jawa Barat tuh kayak ada satu istilah gitu, kayak orang Jawa Barat tuh somaya hadik SMA.
0: Nah, itu gitu. Dia. Oke, oke. Jadi Kakak menerapkan itu, Kak Tommy ya?
1: Saya menerapkan itu. Insya Allah. dari lama sih sebenarnya sudah menerapkan itu.
0: Betul, gitu. Betul, betul. Baik, baik, baik. Nah, ini luar biasa nih ya, betul. Dengan ikut ajang ini juga sekaligus kita belajar ya,
1: betul,
0: Kak ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Dapat pengarahan dan lain sebagainya, ketemu banyak orang, berkomunikasi juga dengan banyak orang yang berbeda-beda dari latar, betul, yang berbeda gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nih, ini ada hal yang unik mungkin bertemu dengan siapakah atau mungkin ada kejadian-kejadian yang unik dalam ajang?
1: Yang unik sih paling bukan unik sih, lebih ke kayak
0: tidak terlupakan.
1: Tidak terlupakan dan tidak percaya gitu ya. Waktu itu saat, jadi waktu itu abis gala dinner ada head to head challenge, jadi kayak sesi debat gitu.
0: Wow.
1: Dan kebetulan saya menang tuh di sana.
0: Debatnya tentang apa?
1: Tentang
0: mendebatkan
1: pariwisata.
0: Tentang pariwisata gitu. Hal apa nih yang diperbincangkan itu?
1: Random sih, Kak. Saya lupa ya pertanyaannya apa. Jadi kayak, kayak misalnya dikasih satu statement, itu kita harus debat misalnya antara setuju atau enggak. Kalau enggak,
0: apa itu alasannya apa, gitu.
1: Kalau setuju itu gimana gitu. Dan saya kebetulan waktu itu pas saat itu malam itu langsung dapat best intelligence ya. Waktu itu. Jadi itu kayak pengalaman yang tidak terlupakan sih. Dan tidak percaya, oh saya dapat juga ternyata gitu. Di antara semua tuh hanya ada 2 perwakilan, satu miss, satu mister. Gitu.
0: Wah, harus siap-siap bener ya. Betul. Gitu ya. Artinya kan ini harus punya kemampuan menganalisa, betul, gitu ya. Terus kemudian public speaking yang baik. Belajar dulu atau gimana nih, Kak? Memang sebelumnya punya basic public speaking kah gimana?
1: Ya sebelumnya karena mungkin ya itu balik lagi saya waktu itu pernah kerja dan pendidikan penerbangan gitu ya, dan di sana belajar banget public speaking.

0: speaking benar-benar di asah banget waktu itu. Jadi mungkin kebawa nih sampai sekarang-sekarang gitu.
1: Terpakai ya di sana.
0: Terpakai juga alhamdulillah gitu. Jadi maksudnya paling tinggal refresh dikit doang sih.
1: Betul.
0: Persiapannya.
1: Baik, gitu. Jadi penting banget nih, silakan buat Anda. Jadi harus belajar public speaking juga. Betul, ya.
0: Public speaking paling penting sih, Kak.
1: Paling penting, apalagi nanti akan berhubungan setelah menjadi terpilih sebagai winner ini harus bertemu banyak orang dengan strata apa ya, pendidikan dan lain sebagainya, latar pendidikan yang beda gitu ya. Usia yang berbeda juga, menghadapi anak bagaimana?
0: Menghadapi orang tua seperti apa?
1: Betul, ya, orang yang berpendidikan atau mungkin punya apa, jabatan dan lain sebagainya. Banyak hal ya kayaknya.
0: Dan cukup lama kalau mau belajar. Jadi ya buat teman-teman kalau misalnya memang tertarik ke pageant gitu ya, silakan pelajari dari sekarang gitu.
1: Oke. Nah, kalau konotasi pageant kan kadang-kadang ini untuk perempuan. Betul. Begitu ya kan. Sebenarnya untuk laki-laki gimana nih dari kacamata kakak sendiri?
0: Sebenarnya hampir sama aja sih, kan. Cuman beda di penamaan awalnya aja. Kalau cewek kan beauty pageant gitu.
1: Beauty
0: kalau
1: pageant.
0: Yang cowoknya biasanya dengan only pageantnya aja gitu. Karena kan ada yang modeling, ada pageant biasanya. Perbedaannya tuh itu.
1: Iya. Tapi cenderung di masyarakat yang terkenal yang beauty pageant-nya
0: yang
1: gitu ya.
0: Yang miss-nya betul.
1: Miss-nya, Miss Universe betul, gitu ya atau betul, apa gitu. Padahal ada juga
0: padahal
1: buat cowok.
0: Ada misternya.
1: Dan ini penting enggak buat Kakak untuk pageant cowoknya gitu?
0: Sebenarnya penting juga sih gitu karena kadang dengan perempuan ada keterbatasan.
1: Jadi gitu, butuh representasi cowoknya juga
0: cowoknya
1: gitu.
0: Cowoknya juga gitu. Jadi biar bisa saling melengkapi.
1: Ah,
0: gitu.
1: Itu dia. Jadi ada sosok cowoknya juga ada ceweknya.
0: Ada
1: ya.
0: Ceweknya. Gitu. Jadi maksudnya biar bisa jalan bareng tuh berkesinambungannya enak nanti.
1: Gitu. Nantinya akan terus berdua nih kayak.
0: Betul, akan terus berdua.
1: Dalam kegiatan agenda ini betul, ya. Agenda-agenda yang akan dijalankan, apalagi mungkin ke nasional juga bakalan berdua nih. Betul. Kira-kira untuk mendekatkan, menyamakan persepsi kan itu butuh waktu juga nih. Apa kira-kira yang kakak sudah lakukan begitu dengan pasangan saat ini?
0: Paling kita sering apa ya, koordinasi by call, by WhatsApp.
1: Maksudnya, oh, karena jarak jauh ya kak ya?
0: Karena jaraknya jauh gitu, dia di Bogor, saya di Bandung gitu. Jadi ketemu paling saat training doang gitu. Paling saat training, nah itu kita dibahas misalnya nanti mau bawain apa nih, nanti mau kayak gimana kita coba samakan, kita coba selaraskan gitu.
1: Iya.
0: Maksudnya biar enggak yang ini kakak leri, kak kidul
1: gitu. Iya betul. Nah tapi kan masing-masing punya agenda tersendiri dulu ya.
0: Betul,
1: saat
0: betul,
1: ini
0: betul,
1: ya
0: betul,
1: kemudian
0: betul,
1: nanti diusung mungkin agenda yang sama begitu.
0: Agenda yang sama betul.
1: Oh jadi betul, harus ini ya, istilah brainstorming gitu. Betul. Ya buat bareng-bareng ngobrol dulu tentang apa nih kira-kira yang mau diperkuat gitu ya kak ya.
0: Betul betul.
1: Oke nah betul, lanjut lagi nih kak, kalau misalnya di ajang ini biasanya kan tadi ada apa ya talenta begitu yang dimunculkan, ini udah nyiapin apa nih kak, apakah menari bersama dengan
0: buat nanti ke nasional ya.
1: Nasional.
0: Kalau buat nanti ke nasional, kebetulan saya mainnya tuh kayak nari tapi lebih ke acting lah, acting. Acting ada ya di narinya dikit, ada ekspresinya dikit.
1: Oh.
0: Gitu. Yang jelas itu nanti bakalan kayak something different lah.
1: Oh,
0: mudah-mudahan bisa masuk ke top 3 ya nanti ya.
1: Amin. Gitu. Amin. Oke. Baik, Kak, terima kasih sekali sini sudah hadir. Mungkin terakhir dari Kak Tommy, apa yang ingin disampaikan terakhir enggak?
0: Yang ingin disampaikan mungkin untuk seluruh wargi Jawa Barat yang sedang mendengarkan ya, mau minta dukungannya untuk nanti Tommy ke nasional tanggal 14 sampai 18 Januari 2026 nanti.
1: Baik.
0: Semoga seluruh persiapan dan perjalanannya diberi kelancaran, kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Kak Tommy, dukungan, bentuk dukungannya apakah bisa juga secara langsung melalui voting atau gimana nanti rencana?
0: Voting betul. Nanti
1: ada
0: voting setelah nanti kita karantina itu akan ada vote-nya juga gitu. Jadi nanti untuk yang best voting nanti langsung masuk ke top 5 nanti.
1: Wow, gitu. Jadi butuh dukungan dari masyarakat Jawa Barat ya.
0: Ya.
1: Yuk kita voting. sama-sama Kak Tommy dan satu lagi siapa namanya?
0: Tiffany.
1: Kak Tiffany gitu ya, buat jadi dutanya dari Jawa Barat dan terpilih di kancah nasional. Dan mudah-mudahan juga internasional ya Kak ya.
0: Amin.
1: Baik, hatur nuhun, terima kasih sekali sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RI Bandung. Senang sekali, semoga apa yang disampaikan ini baik itu pengalaman dan juga gagasan ide dari Kak Tommy ini juga bermanfaat untuk generasi muda yang saat ini mendengarkan ya. Hatur nuhun, sukses selalu untuk segala aktivitas agendanya Kak Tommy ya. Dan terima kasih juga untuk Anda semuanya pendengar dan juga pemirsa nih yang saat ini sudah mendengarkan atau menyimak kami obrolannya di TikTok Pro 4 Bandung. Saya Bedi Hadiansa dan juga Kak Tommy dari Studio Pro 4 RI Bandung undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kidaus mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia atas menyiarkan hak siarnya terestrial Piala Dunia 2026, dan semoga Radio RRI Radio Republik Indonesia jaya di udara.

0: Jun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Gelar kawih pasundan, nganturkun kareus, yasana pa.

0: merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi menjelang siang kaum dangu merombak area Bandung di mana saja Anda berada. Juga selamat pagi untuk Anda semuanya para pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah ya. Para pelaku usaha dimanapun Anda berada yang saat ini sudah stay tune dengan kami di sini merombak area Bandung seperti biasa di pukul 11 hingga pukul 12 kurang lebih sekitar 40 menit ya obrolannya. Tapi mudah-mudahan Anda menyukai atau tentu saja menyimak juga program kami ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, kalau Bangun Rahmat RRI Bandung setiap hari ini kita selalu melakukan kegiatan pastinya kegiatannya gitu, agenda kegiatan masing-masing. Nah, dalam kata lain, aktivitas ini yang membuat kita semakin berkembang dan juga semakin bermanfaat begitu ya. Dan kaum dangu ada aktivitas yang harus dilakukan begitu yang produktif. Pemilihan aktivitas yang produktif yang membuat kita semakin berkembang juga semakin disiplin. Dengan kata lain, kaum dangu menerapkan pola produktif ini memang agak gampang-gampang sulit ya. Tidak mudah begitu ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh narasumber kita saat ini bernama Teh Ajeng Kartika. Untuk lebih jelasnya kita akan berkenalan dengan Teh Ajeng. Selamat pagi Teh Ajeng.
1: Pagi.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Baik, baik. Boleh diperkenalkan deh Teh, lebih detail lagi Teh Ajeng.
1: Nama saya Ajeng, biasa dipanggil Jeje.
0: Jeje.
1: Selama ini.
0: Teh Jeje boleh di agak ke atas ini mikrofonnya. Oke. Okay. Ya, lebih dekat lagi. Oke. Teh Jeje ya, jadi dikenalnya oleh teman-teman sahabat-sahabat Teh Jeje.
1: Betul.
0: Kenapa alasannya?
1: Karena nama Ajeng banyak.
0: Oh, Ajeng banyak.
1: Pasaran.
0: Iya.
1: Jadi baik. Biar beda, jadi ambil nama ya pertengahan antara A dan Eng gitu.
0: A dan Eng jadi Jeje. Iya, Teh Jeje ini pelaku usaha di bidang fashion gitu ya Teh ya.
1: Betul, tepatnya di baju olahraga muslim.
0: Baju olahraga muslim?
1: Betul.
0: Oh, iya. Ini luar biasa nih ya, jadi tematik juga nih Teh ya. Alasannya kenapa Teh memilih baju muslim untuk olahraga peruntukannya?
1: Iya, sebenarnya sih Hia sendiri balik lagi tadi produktif bareng Hia gitu. Nah, Hia sendiri tuh ingin membantu perempuan di Indonesia itu bisa hidup produktif, sehat fisik maupun mental gitu.
0: Sehat jasmani rohani ya.
1: Betul. Nah, gitu ya, dengan cara ya udah kita bikin nih baju olahraganya yang bisa bikin atau bisa mensupport perempuan di Indonesia ini biar nyaman berolahraga.
0: Baik.
1: Gitu. Karena kan kalau kita ngomongin perempuannya ya banyak peran yang dilakukan oleh perempuan.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali.
1: Bisa jadi ibu rumah tangga, bisa jadi pekerja, bisa jadi istri gitu kan. Dan untuk menjadi ibu yang baik atau istri yang baik atau wanita yang sehat itu kan perlu kesehatan fisik dan mental gitu. Nah, untuk sehat mental tentunya butuh sehat fisik. Nah, untuk memenuhi itu semua kita bisa olahraga.
0: Oke,
1: gitu.
0: Harus ada aktivitasnya ya. Aktivitasnya olahraga dan Teh Jeje ini menyiapkan baju untuk olahraga.
1: Betul,
0: jadinya. Jadi itu yang latar belakangnya begitu.
1: Betul,
0: ya Teh. Baik. Itu ide itu muncul dari mana Teh?
1: Karena waktu itu masih 2016-2017 itu masih sedikit yang bikin hijab olahraga. Jadi awalnya hijab.
0: Namun sudah ada?
1: Sebelumnya udah ada tapi gak banyak. Nah, keresahan ibu-ibu itu adalah hijab olahraga yang menutupi bagian sensitif dada gitu ya tersebut. Gitu. Nah, makanya kita bikin hijab olahraga yang ada boleronya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi membuat kita kalau olahraga tuh nyaman.
0: Tetap
1: karena,
0: nyaman ya.
1: Karena mungkin dalemannya ngetat gitu ya. Tapi luarannya kita bikin hijab yang memang agak longgar di bagian dada, makanya ada boleronya gitu. Nah, biasanya kan pada enggak pede nih.
0: Baik.
1: Gitu. Awalnya sih itu kita.
0: Iya, jadi mengurangi kecemasan itu ya pada saat beraktivitas olahraga gitu ya.
1: Betul. Nah, awalnya dari situ terus kita lama-lama kita bikin aja deh bajunya gitu.
0: Oke. Baik, jadi kalau sudah barang tentu kan untuk aktivitas olahraga biasanya bahan-bahan yang dipakainya juga memang bahan-bahan yang ketat ya biasanya itu ya.
1: Betul, tapi kalau untuk hias sendiri memang ada yang ketat, ada juga yang muslim friendly gitu.
0: Muslim friendly.
1: Jadi semuanya nggak mesti ketat gitu.
0: Baik, begitu ya. Ini sejak kapan teh dimulai usahanya?
1: Sebenarnya sih di 2017-an, tapi untuk nama hias sendiri, hias interior ini kita rebranding di 2019.
0: Baik. Sekaligus nama brandnya Hia.
1: Hia everywhere.
0: Jadi baik. Oke. Okay. Nah, kalau bisa diceritakan nih teh bagaimana awal membangun usaha bisnis ini nih?
1: Awal. Sebenarnya awalnya bareng sama suami sih. Cuman kan karena saya masih kerja jadi fullnya sama suami gitu. Ya awalnya sebenarnya ya kita bikin aja sih hijab olahraga sebenarnya modal nekat ya, karena kita nggak ada yang ada basic untuk bisnis dan lain-lain, jadi benar-benar belajar dari nol, dan suami sendiri pun anak mesin gitu. Anak mesin dan kita nekat untuk belajar fashion. Gitu, jadi ya banyak
0: sama sekali tidak ada latar belakang.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, jadi memang banyak trial errornya dan alhamdulillahnya ya kita banyak belajar ke orang juga, cari ilmu baru lah di luar. Sampai akhirnya ya sampai sekarang.
0: Secara teteh kan bekerja, artinya memang jauh ya dari kata jadi pengusaha gitu ya.
1: Betul.
0: Tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi benar-benar dari awal banget.
1: Dari awal banget gitu. Jadi ya
0: kesulitan apa yang ditemui pada saat, tentunya pasti ada adaptasi, perlu waktu lama ya.
1: Kesulitan yang pertama itu tentunya model ya. Karena kan bukan anak fashion gitu, jadi kita masih cari di luar dan kita tuh gak ngerti model yang bagus tuh kayak gimana, olahraga tuh yang kayak gimana gitu kan. Terus ya sampai akhirnya kita menemukan model yang cocok. Yang kesulitan selanjutnya adalah bahan. Kita benar-benar cari bahan sampai kita develop sendiri tuh lumayan lama. Gitu.
0: Baik, olahraga kan banyak tuh. Dan biasanya jenis pakaiannya pun pasti berbeda-beda.
1: Betul.
0: Ada yang khusus mungkin untuk renang. Ada yang khusus mungkin untuk olahraga yang sifatnya kayak bulu tangkis dan lain-lain sebagainya, tenis dan lain sebagainya. Nah, ini lebih ke mana berarti?
1: Kalau Hia sendiri bisa untuk dipakai semua sih kalau peruntukan. Karena kita pun ada produk tertentu yang itu bisa dipakai renang, dan hijab kita pun bisa dipakai renang, diving atau apalagi ya. Banyak sih kayak customer kayak misalnya dia ngetek gitu kan di Instagram, "Oh, mereka lagi diving, seru banget pakai produknya kita ke pantai gitu kan." Terus apa?
0: Jadi lagi cocok di semua medan begitu ya.
1: Gitu. Cocok sih buat nge-gym, macam-macam sih sebenarnya, tergantung nyamannya kita. Balik lagi nyamannya kita itu kayak gimana gitu.
0: Oke. Nah, seperangkat deh semuanya, seluruhnya dari mulai baju,
1: legging,
0: roknya ada terpisah begitu ya.
1: Hijab, betul.
0: Hijabnya juga sama, sudah satu paket begitu. Menjualnya gimana?
1: Ada yang bundling, ada yang satu per satu.
0: Baik. Muslimah berarti ya, lebih ke muslimah ya. Kalau untuk prianya sendiri gimana?
1: Prianya insya Allah.
0: Oh.
1: Insya Allah doain aja, kita memang
0: progress,
1: lagi mengkaji sih tentang itu. Bingung namanya mau apa ya, tapi doain aja.
0: Baik. Nah, kira-kira kesulitannya di mana untuk pria nih?
1: Di nama aja sih.
0: Oh, nama saja.
1: Sebenarnya sudah ada.
0: Baik.
1: Karena kan kayak kalau proses hukumnya
0: betul.
1: Lumayan.
0: Oh, jadi kesana juga ya arah.
1: Karena kan ada. Biasanya kan kalau misalnya ada apa tuh kayak haki dan lain-lain ya, apa udah dipakai atau belum gitu.
0: Jadi perihal itu.
1: Ya,
0: oke. Kalau dari sisi etika atau estetikanya mungkin dari pakaian, kalau pria mah gimana? Aman? Tidak seperti wanita?
1: Ya, seperti pria aja sih.
0: Ini maksudnya apakah juga harus ada aturan kalau muslim gitu ya? Muslim, pakaian muslim gitu, olahraga, peruntukan untuk olahraga juga harus mungkin agak longgar atau gimana untuk pria?
1: Kalau ini sih agak longgar sih.
0: Agak longgar pastinya ya. Tidak memperlihatkan bentuk tubuh gitu ya?
1: Enggak sih.
0: Baik. Ya pastinya harus ada pembeda kan antara baju yang konvensional dipakai misalkan baju olahraga muslim, muslim dengan yang biasa begitu ya teh. Jadi lebih ke situ untuk juga mengajak konsumen itu lebih produktif yang muslim. Betul, gitu ya Teh ya. Oke.
1: Makanya kita juga sebenarnya sering bikin aktivasi itu kayak waktu pandemi. Mm-mm. Kita bikin kelas di apa? Kelas online. Mm-mm. Entah itu yoga ataupun misalnya bincang-bincang sama psikolog. Mm-mm. Gitu. Karena mungkin wanita tuh butuh itu ya. Kadang tuh kan kalaupun misalnya apa ya, apalagi ibu rumah tangga gitu. Mm-mm. Kan seputarnya rumah aja pasti kan ada kayak aduh gimana ya gitu. Yeah, makanya yeah, kita yeah bikin untuk apa ya, setidaknya mengurangi keresahan itu gitu.
0: Hmm, baik baik. Perlu waktu begitu ya, perlu waktu khusus ya. Hmm. Untuk apa namanya istilahnya, ya hiburan lah untuk mereka begitu. Betul. Ya dengan cara olahraga gitu. Jadi arti hidup produktif itu bagi ibu-ibu mungkin dengan cara olahraga.
1: Betul, karena kalau misalnya menurut saya ya, yeah, kalau saya pribadi, yeah, kalau kita stres gitu kan, stres. Kalau kita olahraga aja enak aja gitu kepikiran. Tapi kalau misalnya stres, stresnya misalnya melulu soal apa ya, materi atau apa, nggak habis-habis.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi
0: iya,
1: kalau misalnya kita olahraga, kita pusing sepusing apapun tuh enak aja badan.
0: Oke, okay, baik. Teh, Teh Ajeng saat ini sudah fokus ke usaha ini atau masih tetap bekerja juga?
1: Oh enggak, udah fokus.
0: Udah fokus ya. Sejak kapan nih fokus mulai?
1: Dari tahun kemarin.
0: Oh, sudah resign?
1: Dan fix resignnya sih Agustus tahun kemarin.
0: Oke, okay, oke. Okay. Apa yang dirasakan perbedaannya nih?
1: Perbedaannya apa ya? Banyak tantangan baru dan memang benar-benar banyak belajar, harus banyak belajar lagi sih.
0: Lebih fokus lagi juga ya, fokus ke konsumen lagi, begitu ya.
1: Kayak harus aduh apalagi ya gitu. Kira-kira kalau aku sampai kayak aku tuh sampai ke tempat suatu tempat yang memang di situ banyak customer hiya.
0: Yeah.
1: Sampai aku nanya gitu, kurang apa lagi ya?
0: Oh gitu, sempat bertanya
1: apa,
0: perihal
1: pengen dibikinin apa nih yang nyaman atau kayak gimana gitu, sampai kayak gitu.
0: Kemudian menemukan apa nih?
1: Ya menemukan ya kita kan nanti didata tuh ya. Didata, oh kira-kira oh customer tuh butuh yang ini ya, misalnya yang bajunya panjang, yeah, tapi masih tetap nyaman, atau ada juga yang butuh yang apa kayak kutung pendek itu buat luaran. Itu bisa kita jadikan masukan juga.
0: Ada aktivitas olahraga yang memang khusus bajunya desainnya gitu?
1: Gak ada sih.
0: Gak ada. Kalau kita, hampir sama berarti rata. Betul. Ya bisa dipakai, dipergunakan di berbagai
1: dimanapun, bahkan untuk pergi juga, untuk jalan-jalan atau untuk daily juga aku biasa pakai.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya iya iya. Jadi tidak nampak seperti baju olahraga kita lihat.
1: Enggak
0: begitu.
1: Enggak sih.
0: Tetap
1: enggak
0: casual, tetap bisa
1: iya,
0: dipergunakan.
1: Casual pakai jeans gitu. Masih oke.
0: Okay. Oh iya. Lalu apa lagi Teh yang dibuat Teh? Produk-produk Teh itu termasuk apa lagi selain itu?
1: Udah sih paling itu aja.
0: Mm-mm.
1: Hijab, baju, celana, legging paling itu.
0: Apa yang membedakan produk Teh dengan produk yang lain? Tentunya ada ya.
1: Kalau kita balik ya, kita nyaman, terus fun, terus kita sebenarnya apa ya, modelnya tuh nggak yang gimana ya, maksudnya simple, tetap simple, tetap enak dilihat, dan logo kita pun nggak kelihatan. Jadi orang kan suka ada orang yang aduh malu nih kalau misalnya gimana,
0: terlalu nampak juga logonya. Ya.
1: Terus kita ceria. Ceria, karena warnanya juga nggak terlalu yang ngejreng, tapi nggak terlalu yang gimana, jadi netral dan soft aja.
0: Oke okay, oke okay. Baik baik. Nah Teh ini sudah dipasarkan kemana saja, atau produk Teh sudah sampai mana saja nih?
1: Kalau sampai mana saja alhamdulillah sih, sampai kalau di Indonesia alhamdulillah udah semua.
0: Baik.
1: Kalau di Malaysia pun ada.
0: Oh
1: gitu, paling itu sih.
0: Diterima baik ya di sana ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke okay, oke okay. Kecenderungan pastinya untuk negara-negara muslim gitu ya Teh?
1: Betul, betul. Gak nyangka sih yang di Malaysia itu pun banyak yang apa yang mencari, alhamdulillah.
0: Nah, awalnya dari mana bisa sampai pasar Malaysia nih?
1: Nah, itu bingung sih cerita.
0: Terjadi begitu mana saja ya? Ya
1: jadi kayak ya kita keluar berelasi. Silaturahmi itu.
0: Baik.
1: Kan silaturahmi mendapatkan rezeki, membukakan peluang rezeki. Ya mungkin dari situ gitu. Jadi kayak ya udah dari mulut ke mulut aja.
0: Oke.
1: Ini dikenalin nih sama ini. Dia lagi nyari sportwear misalnya yang bisa dipasarin di Malaysia. Oh iya boleh, kenalan dan alhamdulillah cocok gitu.
0: Baik. Hanya untuk sekedar dipakai atau berlanjut jadi hubungan bisnis juga dengan teman-teman
1: jadi
0: Malaysia?
1: Hubungan bisnis.
0: Jadi reseller mereka begitu.
1: Betul, betul.
0: Oh.
1: beli putus, reseller ya.
0: Reseller juga begitu ya, asik ya, mantap ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mudah-mudahan dari apa namanya mulai tingkat Asia ya Teh ya, berarti sudah masuk berarti ya ke negara-negara Asia ya. Mudah-mudahan.
1: Semoga bisa buka di sana. Mm-mm. Amin. Nah,
0: cita-cita pengen masuk kemana nih Teh? Selain Malaysia tadi sudah ya?
1: Pengennya sih kalau bisa seluruh ini ya, seluruh negeri ya, kalau yang banyak muslimnya
0: ya. Ya. Ya kan sekarang juga kabar mualaf banyaknya Teh, tidak hanya di Asia ya kan. Betul. Eropa juga sudah banyak sekali, bahkan Amerika yang dikenal negara cukup gimana ya, bebas begitu ya. Tapi alhamdulillah nih. Ini juga jadi satu kesempatan buat Teteh ya.
1: Betul.
0: Nah, barengan suami gimana nih cara mengolah usaha ini?
1: Nah itu, mungkin awal-awal masih kaget ya, karena mungkin pasti bakal banyak salah pahamnya gitu. Cuman ya lama-lama kayak oh ya udah
0: terbuka kayak, ya semuanya.
1: Oke, partnya ini punya suami, partnya ini punya aku gitu. Jadi udah nggak banyak terlalu miskom atau berantem gitu sih, alhamdulillah udah enggak.
0: berantem ya. Maksudnya berselisih paham lah ya. Di bidang usaha ini gitu ya. Betul. Bukan artinya bertengkar.
1: Iya, tapi kadang ya udah cekcok, tapi di rumah ya udah biasa lagi.
0: Oke. Nanti dekat Curnumen kalau UMKM memang dikerjakan oleh orang-orang yang terdekat ya. Artinya kadang-kadang bisa jadi suami istri kan ya, yang Teteh juga kan sama suami begitu. Nah Teh, sejauh ini gimana kalau misalnya pandangan Teteh sendiri gitu, usaha ini tetap lancar dengan hubungan kan biasanya mending orang lain saja yang mengelola atau gimana gitu, atau barengan dengan yang lain?
1: Enggak sih, aman. Aman justru memang saya yang harus banyak belajar lagi sih.
0: Gitu.
1: Karena kan
0: atau banyak mengalah.
1: Mengalah sih enggak karena kalau aku kan marketing ya. Mungkin ada part di marketing yang misalnya aku kurang jago di operasional atau gimana ya, saling belajar aja.
0: Oh, jadi suami lebih ke produksi aja ya. Heeh,
1: betul.
0: Nah, ini benar-benar dikerjakan oleh sendiri atau juga ada campur tangan lain, artinya juga bermitra dengan yang lain gitu?
1: Bermitra tuh.
0: Misalkan maklun atau gimana gitu.
1: Oh iya, kalau itu kita maklun.
0: Oke, jadi ada juga kan partner ya. Betul. Tidak dikerjakan sendiri begitu.
1: Jadi kita cuman kain aja, nanti di maklun.
0: Oke. Teteh yang desain segala sesuatunya?
1: Iya, tim kita yang desain. Segala sesuatunya. Ya udah.
0: Terus mereka yang buat begitu ya, Teh?
1: Betul. Nanti QC tinggal nanti dikasihin ke kita untuk di QC.
0: Oke. Waduh, luar biasa. Nah, ini jadi kesempatan yang luar biasa nih sebenarnya kalau untuk busana yang tematik seperti ini ya Teh. Tapi juga satu sisi juga sebenarnya pasarnya juga rada sulit ya Teh ya sebenarnya.
1: Karena sekarang udah banyak baju olahraga muslim kan.
0: Oh, banyak kompetitor juga.
1: Betul, udah banyak kompetitornya. Jadi ya itu tadi. Cuman ya alhamdulillahnya kadang customer kita memang ada yang udah dari 2016 sudah pakai, ya alhamdulillah gitu.
0: Oke, berlanjut terus ya Teh ya.
1: Jadi kita memang based on apa yang customer mau. Kita data, kalau misalnya banyak yang seperti itu, oke, kita buatkan.
0: Oke, dari dulu sampai sekarang produknya berubah terus, selalu berubah ya, mengikuti perkembangan atau juga ngikutin keinginan dari pasar begitu.
1: Ada yang berubah, ada yang masih tetap. Contohnya ya hijab olahraga.
0: Hijab olahraga
1: itu. Bolero, betul.
0: Itu nggak berubah nggak?
1: Dari awal sampai sekarang, alhamdulillah masih jadi best seller.
0: Oke, masterpiece-nya berarti ya.
1: Betul.
0: Yang nggak bisa dirubah itu mah udah hiak banget gitu ya.
1: Iya. Meskipun sekarang banyak sih yang udah copy paste.
0: Oke. Oh gitu. Nah Teh, kok Teteh gimana menanggapinya kalau ada yang copy produk Teteh begitu?
1: Ya nggak apa-apa, berarti produk kita keren.
0: Oh gitu.
1: Karena kalau misalnya ngomongin rezeki itu udah diatur sama Allah.
0: Oh iya. Meskipun idenya juga tetap diambil gitu ya.
1: Iya. Tiap orang punya rezeki masing-masing. Oh, okay. Punya porsi rezeki masing-masing. Jadi ya udah aja. Mungkin awalnya gendok, kenapa sih gini? Cuman ya udah gitu. Balik lagi kayak oh ya udah ya. Tetap ada rezeki masing-masing kok gitu.
0: Baik. Oke. Nah, Teteh kan bidang marketingnya nih. Sejauh apa yang usaha apa ikhtiar apa yang Teteh lakukan begitu?
1: apa ya, paling kalau untuk marketingnya sendiri sebenarnya bukan aku yang pegang, cuman memang memang ada divisi lain. Kalau aku tuh sebenarnya di event sekarang.
0: Oh, lebih ke eventnya. Ke event,
1: jadi bikin aktivasi-aktivasi apa nih untuk customer ya, atau untuk aktivasi misalnya kayak kita bikin olahraga atau kita bikin ladies talk atau apa kayak gitu. Itu aku lebih ke kayak gitu sih.
0: Oke. Dan itu gimana berasanya dengan kegiatan seperti itu, efektif nggak untuk menumbuh kembangkan begitu?
1: Happy aja.
0: Happy.
1: Jadi kayak customer pun kadang ada yang kayak sampai cerita ke aku gitu. Ya kayak ngerasa lebih deket aja.
0: Oke. Barangkali ini juga jadi strategi Teteh buat lebih deket ya dengan customer ya, terutama yang loyal gitu ya, yang selalu apa namanya membeli produk Teteh gitu ya. Baik. Oke. Yang belum Teteh lakukan sampai saat ini dan masih ada kendala, kira-kira apa nih Teh?
1: Offline store. Karena kita selama ini di online, kita belum ada offline.
0: Oh.
1: Kita masih mengkaji ulang untuk
0: offline ya.
1: Offline store.
0: Butuh banget tuh kayak gitu. Offline.
1: Kayaknya butuh nggak butuh harus ada deh.
0: Harus ada tetapnya. Meskipun memang zaman sekarang kan cenderung lebih instan ya, udahlah di marketplace gitu ya atau di mana gitu ya.
1: Tapi kita juga kan maksudnya karena customer kita tuh nggak semuanya muda-mudi. Kadang kan ada ibu-ibu yang udah umur 50 ke atas atau gimana kan mereka agak aduh kalau nungguin anaknya kayaknya lama gitu. Kalau ke offline tuh kan maksudnya mereka bisa cobain terus cocok ya udah beli gitu. Terus kadang kan banyak kalau zaman sekarang tuh kayak pengen lihat dulu deh bahannya gimana.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi mengakomodir juga keinginan apa namanya pelanggan yang pengen ngecek dulu gitu ya.
1: Kan kadang ada kan yang gitu,
0: lihat dulu. Pengen detailnya kayak gimana gitu berasa.
1: Yang ini di aku bagus enggak ya? Ke offline-nya aja deh kita cobain. Gitu.
0: Oke, jadi sejauh ini belum bisa memberikan memfasilitasi itu ya.
1: Kalau yang untuk ya sendiri belum, tapi kalau pop-up store itu ada kita di Ruang Senja.
0: Oke.
1: Cuman ya produknya juga nggak banyak kan.
0: Terbatas begitu ya Teh. Baik, baik, baik. Jadi sementara ini kebanyakan aktivitasnya di online. Begitu. Nah, boleh diceritakan nih apa saja mungkin yang sudah Teteh lakukan begitu di online itu, apakah dengan marketplace juga?
1: Iya.
0: Instagram kah atau apa atau website, TikTok atau apa?
1: Betul. Live ya sekarang live TikTok, live Instagram, Instagram live Shopee, Instagram kita belum. Gitu.
0: Dengan itu cukup deh.
1: Konten mungkin konten yang menarik itu kan sangat dibutuhkan ya untuk bisa narik ke marketplace atau lainnya gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya banyak ya kegiatannya ya Teh ya.
1: Kalau diruntutin kayaknya banyak deh.
0: Ya dari mulai produksi, pemilihan vendor, bahannya dan segala macam sampai ke masalah promonya ya.
1: Promo ya.
0: Oke, oke. Nah, baik. Teh, nanti kita lanjut lagi. Tidak terasa nih kita sudah di pertengahan obrolan. Ya, sambil juga kita buka kesempatan, kita lagi live Instagram juga. Silakan Anda barangkali yang ingin bertanya perihal bagaimana produk dari Hiya begitu ya.
1: Boleh.
0: Kemudian juga mungkin pengen tahu kiat-kiat sukses Teteh selama ini. Ya, sudah berjalan sampai hari ini begitu. Terutama bagi para pelaku usaha yang memang bergerak di bidang yang sama ya Teh, mungkin bisa diadaptasi atau di apa istilahnya ditiru gitu ya, ditiru, diamati, kemudian juga disempurnakan oleh Anda semuanya. Kalau mendengar Anda bisa menyampaikan pertanyaannya lewat SMS, lewat Instagram juga di silakan boleh Anda bergabung ya, bisa menyaksikan kami di Instagram, live Instagram di RRI Pro 4 BDG atau di WhatsApp kami di 08211856 1354. Karena waktunya memang terbatas kaum dangu, kita ngobrol ini sampai pukul 11.40, jadi beberapa menit lagi barangkali ya. Jadi Anda bisa silakan berikan pertanyaannya segera mungkin supaya bisa langsung dijawab ya, tidak penasaran langsung dijawab oleh Teh Ajeng Kartika. Kami akan kembali lagi setelah kita hadirkan dulu pariwara yang berikut ini.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Berempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan UMKM dari Berempat RW Bandung, masih bersama dengan Teh Ajeng Kartika, sosok inspiratif hari ini. Nih Teh, kita ngobrol nih, tentunya masih banyak yang belum memahami ya arti penting dari menggunakan busana olahraga muslim begitu ya, bagi muslim begitu ya. Artinya masih belum tahu begitu sebenarnya, paling tidak gitu bagi seorang muslimah begitu ya, pada saat berolahraga naon Teh nu paling penting nah yang dalam busana begitu.
1: Sebenarnya kalau dalam busana itu sebenarnya untuk hias sendiri nggak harus selalu semuanya syar'i sih, karena kan itu macam-macam orang beda-beda ya. Ada yang dia pengen nggak ngepress body dari atas sampai bawah,
0: makanya
1: kita bikin. Tapi kalau untuk yang yoga kan nggak mungkin kalau misalnya
0: betul,
1: kita bikin
0: karena kebutuhannya yang, memang seperti itu ya, stretching.
1: Makanya tadi customer kalau untuk membatasi ya ini ada batasannya nggak sih, kalau untuk renang apa, untuk yoga apa, untuk pound feet apa, itu sebenarnya nggak ada. Tapi balik lagi kita mau pergunakannya untuk apa, nah kita wadahi nih, ada di Hia Everywhere gitu.
0: Jadi sebenarnya Teteh juga sudah menyiapkan ya, ada pilihan di mana yang pengen benar-benar tertutup, artinya untuk hijab muslimah benar gitu ya. Ya, ada yang memang seperti yoga ini diperuntukkan memang untuk yang ketat.
1: Betul.
0: Ya.
1: Baik. Kalau yoga juga biasanya kan di ruang tertutup ya. Itu rata-rata wanita semua, jadi mungkin
0: lebih aman lah ya.
1: Cuma
0: ya,
1: memang ada aja pasti yang nggak nyaman gitu.
0: Baik, oke. Baik, kemudian variasi produk gimana nih, aman untuk
1: variasi produk?
0: Variasi produk sejauh ini masih aman? Apakah akan masih aman ya?
1: Alhamdulillah.
0: Memenuhi kebutuhan pasar.
1: Memenuhi kebutuhan. Gitu. Dan kita coba kaji lagi untuk bisa memenuhi ke target-target lainnya.
0: Oke. Baik, kan kalau berbicara masalah pakaian olahraga juga ada banyak aksesoris-aksesoris lainnya ya, kayak topi dan lain sebagainya.
1: Betul, nah, tapi kalau hias sendiri belum ada.
0: Belum, jadi hanya untuk jadi pakaian, hanya untuk celana, baju begitu ya, dan dengan hijab. Tadi bolero, hijab, baik, oke. Nah, kemudian untuk masalah harga gimana? Teteh menentukan harga.
1: Nah, kalau harga sendiri untuk ya sendiri, harganya boleh dilihat itu affordable banget.
0: Okay.
1: Dengan bahan yang memang benar kita kaji lagi dari pabrik, ya, kita develop lagi pabrik sendiri, itu affordable banget dan memang kualitasnya bagus.
0: Oke.
1: Insya Allah.
0: Nyaman. Ya. Kemudian
1: stylish.
0: Ya. Harganya juga.
1: Harganya juga nyaman,
0: terjangkau, nyaman di kantong ya. Memang worth it buat olahraga. Betul. Begitu ya. Baik. Nah, kemudian ada tentu saja sudah barang tentu ya. Ada kompetitor brand yang besar begitu.
1: Pasti
0: ya Teh. Nah, gimana Teteh nih menanggapinya kalau misalnya ada brand besar yang seperti misalkan yang muslimah sudah ada?
1: Ada.
0: Sudah.
1: Ada. Banyak.
0: Banyak.
1: Udah banyak.
0: Teteh gimana nih? Mau ngejar?
1: Tetap dikejar.
0: Tetap dikejar ya.
1: Dikejar. Kita berkreasi, asik.
0: Berkreasi terus ya. Oke. Nah, kemudian ada tantangan apa lagi nih Teh yang sampai saat ini mungkin belum bisa teratasi atau mungkin terlaksana begitu dari sisi tadi mungkin perizinan ya yang lain sebagainya, mangga.
1: Apa ya tantangannya? Tantangannya apa lagi ya?
0: Udah nggak ada ya.
1: Pengen, ya pengen lebih berguna lagi aja. Bisa membikin kreasi-kreasi baru atau desain-desain baru yang bisa diterima sama perempuan di Indonesia. Itu aja sih paling tantangannya ya. Apa tuh?
0: Apa ya? Jadi masih aman, maksudnya sudah terbaca semuanya ya Teh ya?
1: Kalau dibilang aman sebenarnya enggak ya. Cuman ya harus mengejar aja, kayak tadi misalnya yang brand besar nih. Ya kita harus punya goals dong.

0: gimana nih caranya biar kita bisa di atas dia gitu, atau hal apa lagi nih yang kita lakuin biar bisa lebih menonjol gitu.
1: Iya, iya. Nah, semakin banyak orang yang sadar saat ini bahwasanya tidak hanya makanan begitu ya, pakaian pun harus ramah lingkungan gitu. Nah, sejauh apa Teteh juga bisa menjelaskan ke konsumen kalau pakaian yang kita gunakan ini berbahan yang ramah juga lingkungan begitu teh, baik tidak ada efek samping dan lain sebagainya.
0: Ramah lingkungan tuh kayak emang
1: ya misalkan tidak berbahan kimia atau baik yang buat kulit bagus misalkan.
0: Oh, iya. Ya karena mungkin aku bingung ya kalau kayak gitu. Bisa dicobain aja kali ya.
1: Iya,
0: jadi nyaman dan lain-lain, karena kalau dilihat sendiri kalau untuk yang produk Hia ini sejauh ini aman dan awet sih.
1: Aman dan awet. Ya, tidak bermasalah.
0: Iya, nggak pernah ada yang pakai Hia jadi alergi, nggak ada sih.
1: Oh, nggak ada.
0: Ya jangan.
1: Jangan sampai. Oke. Nah, Teh yang terlibat di usaha Teteh ini ada berapa orang seluruhnya, karyawan begitu?
0: Seluruhnya mungkin kurang lebih 12 ya.
1: 12 orang, di antaranya itu terbagi beberapa ini ya begitu ya, berapa? Ya,
0: ada tim
1: divisi gitu ya.
0: Ada beberapa divisi lah. Konten kreator, desain grafis dan lain-lain.
1: Oke, okay. Nah, bertanya masalah perihal itu tuh media sosial yang tadi konten kreator dan desain dan sebagainya, Teteh menanggapinya itu penting pastinya ya?
0: Penting.
1: Penting banget
0: kalau
1: untuk
0: zaman sekarang kan kayak udah semuanya digital gitu dan apa ya? Dan kita melihat semua dari konten gitu. Kalau misalnya kita pengen beli sesuatu tapi kontennya juga bagus dan lainnya, kayak ya menarik nih, karena konten itu yang membuat menarik pelanggan untuk membeli produk.
1: Minat begitu ya.
0: Betul. Salah baik, satu. Baik. Hal ada yang badannya pas tapi misalnya tangannya kebesaran, ada yang tangannya pas tapi ternyata di bagian sensitifnya kurang.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

4. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian ti eta bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bangun untuk mengerjakan salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Sedangkan Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Beliau menjawab, apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Hadis riwayat Muttafaq alaih.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Masa sih? Kok aku enggak?
1: Ini nih, lihat banyak nyamuk.
0: Oh, itu bisa jadi karena kamu pakai baju gelap.
1: Hah? Emang warna baju ngaruh ya ke nyamuk?
2: Jadi, nyamuk tertarik pada warna gelap karena warna gelap mampu menyerap panas. Nyamuk juga termasuk serangga yang mampu mendeteksi hawa panas dan memiliki sensor panas yang sangat canggih dan juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Karena itu, nyamuk cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap.
1: Nih, aku udah ganti baju pakai warna yang terang.
0: Iya, nyamuk sih nggak bakalan nempel.
1: Terus yang nempel?
0: Aku.
3: Perempat, Suara Budaya, Bandung.
4: Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, selamat siang untuk Anda kaum dango, perempat budaya dimanapun Anda berada, baik yang saat ini menyimak siaran kami melalui AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Selepas tadi Anda ditemani rekan kami, ada Benny Herdiansah, berikutnya saya Nia Iswara, tentunya menemani Anda di perempat siang hingga sore nanti dengan ragam acara yang kami persembahkan untuk Anda, menemani siang Anda hingga nanti. Baik, tengah berlangsung tentunya kami hadirkan lagu-lagu Balak Kecerakan dan dirangkai dengan siaran berjaringan menuju Perempat Jakarta pukul 13 selama 60 menit. Selepas kita bergabung bersama Perempat Jakarta kembali ke Perempat RI Bandung dengan musik dan info dilanjutkan dengan Pro Dangdut. Dan perjumpaan kita tentunya di kesempatan hari ini diakhiri dengan Ngalang Layung, ngalagu Sunda Dinawanci Sariak Layung. Edisi siaran hari ini Selasa 30 Juni 2026 ya. Ini sudah di penghujung bulan Juni. Selamat ulang tahun untuk Anda yang tengah merayakan hari kelahirannya 30 Juni. Semoga senantiasa Anda sehat, panjang umur, dan berkah selalu usianya. Baik, kembali kami hadirkan lagu-lagu Balak Kecerakan berikut ini ke ruang dengar Anda. Dan kami harap Anda tetap menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung.

Situs Karangkamulyan. Situs Karangkamulyan adalah sebuah situs purbakala bersejarah sekaligus situs arkeologi yang terletak di Desa Karangkamulyan, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Kawasan yang luasnya kurang lebih 25 hektar ini menyimpan berbagai benda yang sebagian besar berbentuk batu dan diduga terkait dengan sejarah Kerajaan Galuh. Batu-batu itu tersebar di dalam beberapa area berbentuk kotak yang strukturnya terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk hampir sama dan memiliki nama yang menyimpan kisahnya sendiri seperti Pangcalikan, Pamangkonan, Penyabungan Ayam, Lambang Peribadatan, Sang Hyang Bedil, dan Cikahuripan. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian dari masyarakat yang dihubungkan dengan kisah, mitos, dan legenda tentang Kerajaan Galuh.

0: Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kang Rijal. Ah, telat. Telat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: peka dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap terutama genting terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kalau mendengar perempat budaya RRI Bandung memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Tetap bersama kami di perempat RRI Bandung.

Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas dari DKI Jakarta, Listiawati Uus Kuswanto, meninjau pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2026 di lantai 1 Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Kegiatan hasil kolaborasi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jakarta serta Dekranas DKI Jakarta ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM. Festival yang berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2026 ini menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fashion dan wastra, makanan dan minuman, kriya, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri untuk wisata di dalam negeri selama libur sekolah 2026. Paket wisata tersebut menjadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat mengunjungi destinasi dalam negeri. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan ada 6 jenis paket wisata, diantaranya wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan bahari. Daerah-daerah tujuan dari paket wisata tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, lain teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
2: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
2: Benar.
1: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
2: Udah siap, udah oke ini.
1: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya, sama narasumber di sana ya Kak.
2: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
2: Kabar baik ya Bu ya?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, di dari Mentok ya Bu ya?
3: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
2: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
3: Sepertinya begitu.
2: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit kayak Bu, gak apa-apa. Okay,
1: baik kalau apa? Gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal dari Jakarta, Ibu Rita.
3: Ya, terima kasih Mbak.
1: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
2: 08-12-13-14-10-39.
1: Oke.
2: Ya, untuk siang hari ini.
1: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
3: Saya mulai mengajar di SMA 1 Mentok, pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, oh, hampir 29 tahun.
2: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
3: Hampir 29.
2: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
3: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
2: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya.
3: Betul, Mbak.
2: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih, Bu.
3: Iya. Awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Nah, mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak, makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan, artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein, dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
2: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
3: Iya.
2: Yang mendorong Ibu untuk membuka Taman Bacaan tadi?
3: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca, tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
2: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan Ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu?
3: Harus. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan, sudah pemaksaan sih Mbak. Tapi pemaksaan yang positif saya rasa.
2: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
3: Sekarang masih. Walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
2: Oke, jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
3: Iya, betul.
2: Sampai dengan saat ini?
3: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
2: Oke.
3: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis, Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu, tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
2: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu.
3: Nambah,
2: ya Bu ya?
3: Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
2: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk Taman Bacaan Ibu?
3: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas,
2: benar.
3: Sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat Taman Baca sendiri. Jadi Taman Baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
2: Oke. Jadi tetap ya Taman Bacaan di rumah tetap berjalan. Karena mungkin kalau lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum gitu ya Bu ya. Oke. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
3: Waduh.
2: Bagaimana nih untuk menerapkan teman-teman menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya.
3: Oke, Mbak. Inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel. Jadi saya enggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih. Saya mau kebetulan mau ke sini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih, Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya, Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
2: Tenggelam gitu ya.
3: Iya, tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi. Tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah, Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa. Dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu. Saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
2: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu, Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
3: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan menjamur banyak sekali kafe ya.
2: Iya, benar.
3: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam, Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra, Mbak ya. Semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Kalau benar mengeterapannya. Jadi mestinya kita para penggiat ini mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya Gen Z ini dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya? Dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
2: kurang gerak ya.
3: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
2: Misalnya seperti apa nih, Bu?
3: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi, Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
2: Iya.
3: Ya, apakah itu literasi finansial misalnya. Kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
2: Lomba puisi gitu tanda
3: tanya
2: ya.
3: Bisa lomba.
2: Romantis gitu.
3: Betul. Itu mungkin kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
2: Oke, ingin menggait seperti itu ya.
3: Betul.
2: Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
3: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
2: Keterbatasan
3: waktu.
2: Okay.
3: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
2: Benar.
3: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
2: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya Bu ya, karena kayaknya keterbatasan belum. Waktu tadi ya.
3: Iya, waktunya sempit makanya.
2: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
3: Iya. Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
2: Okay.
3: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa benar. Pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya, di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak. Bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu? Ya itu harus buka di
2: luar jam sekolah.
3: Kerja. Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria, TBM saya itu. Itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang.
2: Belum pulang.
3: Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
2: Oke. Okay.
3: Jadi mereka matikan lampu, kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
2: Oke.
3: Nah, kalau memungkinkan gitu.
2: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
3: Iya.
2: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu,
3: iya,
2: maksudnya
3: betul.
2: Bu ya.
3: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
2: Jadi itu juga bisa
3: menciptakan literasi budaya juga. Literasi tadi. Di antaranya lewat itu.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini Bu?
3: Untuk saat ini tergantung sih Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
2: ada
3: di perpustakaan, ya.
2: Event seperti apa?
3: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk mencari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
1: Oke. Baik, jadi, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf, ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
2: 08 11 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp juga bisa di nomor itu.
1: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di Surusantara, teleponnya di 0213504510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812-1124-928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya? Atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
3: Tetap perubahan, Mbak. Tetap ada perubahan, dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan. Bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
1: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu, gitu kan. Iya, jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
3: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak, bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ya, ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak ya. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah, itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak.
1: Iya,
3: semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
1: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
2: Terus malu-malu deh. Jadi, dilanjutin ya.
1: Jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan.
2: Jadi kembali ke generasi tadi ya, yang tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia, ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
3: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
2: Banyak ya.
3: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
2: Iya benar. Bahwa
3: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia, doang. Iya.
2: Padahal matematika juga ikut
3: semuanya,
2: Bu ya.
3: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
2: Iya,
3: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
2: Seni sastra juga termasuk.
3: Betul banget. Ya.
2: Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya Bu. Tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
3: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener, jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
2: Benar.
3: Ada dola,
2: AI salah
3: ada,
2: satunya.
3: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
2: Iya.
3: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang. Jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
2: Oke.
3: Nah,
2: karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
3: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
2: Iya.
3: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas, Tapi kadang-kadang sih jatuh di saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka, bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
2: Okay.
3: Balik ke iman.
2: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
3: Iya.
2: Di situ kayak ambigu juga enggak sih, Bu?
3: Ya makanya.
2: Ya kayak ya.
3: Saya di satu sisi dia pinter.
2: Pinter membobol.
3: Betul.
2: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka enggak mikir ke situ sih sebenarnya,
3: iya.
2: Bu ya.
3: Iya. Di satu sisi mereka kena hukuman.
2: Iya.
3: Tapi di hati kecil saya enggak munafik, dari kecil saya kagum.
2: Yeah.
3: Jadi lo anak ini kalau bisa dimanfaatin. Nah,
2: yeah.
3: Kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu, yeah. Kan.
2: Tapi ada ketakutan enggak sih, Bu? Kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
3: Jelas enggak?
2: Enggak ya?
3: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita Mbak ya, kita karena udah berpuluh tahun ya. Jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
2: paham
3: dan yang enggak paham itu kan ada, sudah ada di kita tahu gitu, dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
2: Dan ekspresinya juga ya.
3: Yang penting kan proses. Makanya okay. Kita mengambil penilaian secara scientific itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami.
4: Iya.
3: Okay. Dari proses penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
4: Iya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita, ini di WhatsApp Perompat Jakarta ada yang gabung nih, Bu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
3: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
4: Iya.
3: Dibanding ya.
4: Iya.
3: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami, yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya, karena memang kemarin tuh sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
2: Oke. Lanjut di tadi pertanyaan kedua ya, apa nih Pak?
4: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
3: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari, itu benar Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja tiga hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya? Lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega.
2: Yeah.
3: Di sini agak sulit.
2: Tantangannya
3: lebih berat ya. Karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget itu tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan itu kita membuat agenda petason buku.
2: Petason
3: buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir tiap TBM kita bedah satu buku gitu.
2: Okay.
3: Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
2: Oke. Okay. Jadi petasan tuh kayak bahasa kita di sini ya,
3: yeah,
2: kayak tawar menawar seperti itu, Bu ya.
3: Sebenarnya
2: petasan
3: iya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
2: Betul.
4: Iya. Yeah. Baik. Okay. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada enggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan.
2: Mentawai ya. Yeah.
4: Di Mentawai.
3: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega. Ya.
2: Keren banget.
3: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Ini nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
2: Kita tuh kalau nggak salah ada loh, Bu, di kalau nggak salah ya kemarin di Sempan kalau nggak salah ya.
3: Kalau
2: perpustakaan yang di Sempan itu.
3: Saya belum. Oh, ada perpustakaan, cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
2: iya, di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang
3: itu
2: gitu.
3: Itu kawan kebetulan tokoh literasi juga Pak Asraf Suryadin ya.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, itu punya. Cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
2: Oke. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Pak ya.
4: Iya, silakan.
2: Oke, perempuan selamat siang.
5: Selamat siang, Santara.
2: Oke, ini sama siapa nih?
5: Dengan Cik Guri.
2: Cik Guri ya. Oke.
5: Aduh, kenapa?
2: Oke. Langsung aja ke pertanyaannya.
5: Tanya dulu sama dulu, Jakarta, Kak. Mana?
4: Iya, Cigu silakan.
5: Oke, ya. Sehat selalu. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Guru. Ibu Guru kita, Ibu Cantik, Ibu Rita. Ibu Rita, salam kenal ya.
3: Iya.
5: Ibu Rita, obat nyumbung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya masa ini di kelompok sungai ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Memang, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
3: Bener seperti banget.
5: Apa Bu nih di sini ruang yang mengundang dan nyaman Ibu, yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan terkait pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Kak Nana di Jakarta juga. Selamat datang, saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
4: Ya, silakan.
2: Saya silakan nih, Ibu.
3: Iya. Ada tiga pertanyaan
2: tadi. Iya, tadi pertama untuk ruangan ya.
3: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangannya
2: nyaman ya.
3: Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu. Tempat yang bagus enggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
4: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari Perempat Sungai Liat ada yang nggak di mute nih monitor Zoom-nya di Perempat Sungai Liat.
2: Oke, baik. Mungkin dah ya.
4: Oke, sip.
2: Oke, ya.
4: Silakan dilanjut.
3: Ya. Iya, tadi maaf tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak. Waduh ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
2: Oke. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
3: Iya.
2: Oke. Ya, Perempat. Selamat siang. Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
6: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
2: Iya.
6: Dengan siapa Ibu Nasumem yang ini?
2: Kenapa?
6: Dengan siapa yang Nasumem?
4: Ibu Rita.
2: Ibu Rita.
6: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
6: Dan juga untuk Monana yang ada di Jakarta, selamat siang.
4: Iya, siang Bang, silakan.
6: Iya, saya Leman di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih, Pak Ega dan Ibu Rita. Jadi apa saja macam-macam literasi itu, baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaulah muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya. Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
3: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita enggak untuk masuk itu kita enggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
2: tidak
3: rasa,
2: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
3: Iya,
2: gitu,
3: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria karena orang nggak datang, kita suruh-suruh datang supaya kita menarik gitu.
2: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
3: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali.
2: Okay.
3: Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana
2: koleksi
3: buku ya? Kita menyesuaikan karena kebetulan, aduh, perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku, tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
2: Kendala jadi, juga
3: iya. Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa. Perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli gak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue. Pemerintah menyediakan untuk itu Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu enggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada, Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
2: Cik Guria.
3: Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin nanti saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa link-link yang bisa untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
2: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guria yang tadi belum selesai dijawab ya untuk ruang baru belum jawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah beguyur ya.
4: Sudah beguyur ya. Udah. Ruang yang nyaman, akses butuh akses, kemudian yang ketiga
2: mesti mewah gitu ya.
4: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
2: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega, ya udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena udah masuk nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
4: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa? Kewargaan ya. Tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang sebenarnya kayak finansial tuh bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu, cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
2: Banyak cara gitu ya.
4: Banyak cara.
2: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
4: Sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda. Saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik. Itu saya pernah Mbak dikasih buku itu 100 buku baru Terelie yang baru. Yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, ibu katanya saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi yang yang jadi sasaran para remaja gitu.
2: 100 loh ya.
4: jadi banyak hal ya untuk nanti coba kalau kita bicara masalah banyak loh. Wah, terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
2: Iya benar. Mungkin
4: ini juga masukan. Tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
2: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
4: Makanya tadi jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin. Bangka Pinang, Sungai Liat nanti bisa terini di situ.
2: Tapi kalau menurut Ibu anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
4: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
2: percintaan kan?
4: Iya.
2: Kan, kuliner kan?
4: Bisnis kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
2: kalah saing.
4: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang aja.
2: Iya, tapi kalau trailnya ini masuk anak muda ya Bu ya?
4: Muda sih.
2: Motivasi juga gitu ya. Motivasi muda. Jadi itu bentuk apa ya, kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu anak muda ya.
4: Betul.
2: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha gitu.
4: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja
7: bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
2: Iya.
7: Ya, itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain, karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
2: Iya.
7: Ya, bisa menghasilkan banyak.
2: Jadi ada plus minusnya juga ya.
7: Game,
2: ya.
7: Lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
2: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
7: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka, karena cuan terkadang gitu ya. terkadang kan enggak, itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif, dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti

0: kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten, proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
1: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya? Kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
0: Sepertinya ya.
1: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan, dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
0: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
1: Iya.
0: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu Bu ya.
1: Betul.
0: Karena masuk ke literasi digital gitu iya. Bu ya.
1: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat memberikan pemahaman kepada anak-anak ya. Untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
0: Berarti lebih kepada mengarahkan
1: ya Bu ya? Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
0: Jangan bosan ya.
1: Tetap harus.
0: Oke, kontrol yang pasti ya.
1: Betul.
0: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang di sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu? Ataupun TBM tadi.
1: Ya, yeah. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, itu dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali loh itu ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan fondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab, kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
0: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Perempat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Perempat di Seluruh Nusantara, ini bisa menginspirasi

0: wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, Ayo Po Mariana masih lanjut temenin di Mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4.
1: Curug Cibarebeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung, Kak Bunda, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Pro 4 RRI Bandung. Selepas sejenak kami ajak untuk bergabung bersama Pro 4 Jakarta. Berikutnya nyanyi suara kembali menemani Anda dalam musik dan info.

0: Dek, kalau makan harus sampai habis, Dek. Jangan ada sisa.
1: Udah kenyang ya.
0: Makanya, ngambil makanan jangan banyak-banyak. Kalau tidak habis kan bahaya.
1: Bahaya? Kok bahaya?
2: Iya, ayah ini ada-ada saja. Bahaya kenapa ya?
0: Makanan yang dibuang sampai menggunung di tempat sampah, selain mubazir, juga berdampak pada meningkatnya pemanasan global.
1: Ih, serem.
2: Masa iya sih, ayah?
3: Makanan yang membusuk menciptakan gas metana 23 kali lebih kuat daripada CO2 yang menyumbang pembentukan emisi gas rumah kaca. Saatnya mengubah perilaku dan pola konsumsi untuk selamatkan lingkungan. Jangan biasakan membuang makanan.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
5: Jangan ngacak pendaringan orang.
4: Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Di kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung. Kaum dangu dilaksanakan patroli saban dini hari atau napi janari pangintannya. Anu dilakukan ku jajalan Polres Garut. Patroli berhasil ngagagalkan dugaan aktivitas sakelompok remaja anu nyanak senjata tajam oge obat-obatan terlarang di kawasan Jalan Panawuan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Janten dina operasi kasebut, polisi ngamankeun 8 remaja nu umurna antara 15 dugi ka 17 taun. Aduh, barolon keneh atunya meniku leludenganan kia sokarunya ka Ibu Ramana riketeh. Kajabi teh eta patugas turut menyita 1 bilah senjata tajam jenis samurai, obat-obatan anu diduga tramadol, oge sajumlah sepeda motor anu digunakeun ku para remaja nalika kumpul di lokasi. Nah, kasih humas Polres Garut Ibda Adi Susilo oge netelakeun yen ngungkapna kaungkapna awalna nalika personel ngalaksanakeun patroli rutin kanggo ngajagi situasi keamanan dina waktu poe atanapi wanci subuh janari. Janten gerak-gerik para remaja anu dinilai nyurigakeun ngajantenkeun patugas ngalakukan pamariksaan langkung lanjutnya lebih jero deui. Tina hasil pamariksaan awal, polisi oge menakan obat-obatan anu disimpan dina hiji kaleng oge diduga mangrupikeun tramadol. Duh, aya wae baru dak teh nya.

0: sebentar. Nih, STNK motornya.
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh, iya ya. Bapak lupa. Ah, tapi biarin. Paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak, mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak. Kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak, mah. Sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya, atuh, Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.

dunia itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kau menanggapi pemerintah Kabupaten Cianjur mulai mematangkan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada serentak 2026 yang akan digelar di 46 desa pada 22 kecamatan. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, proses pemilihan tahun ini akan memanfaatkan sistem digital untuk mendukung tahapan penyelenggaraan.

0: ada Ibu Ida Rusdaningsih. Apa itu menabung sejak dini itu, bagaimana Bu, bisa diceritakan Bu?
1: Nabung itu nyimpan uang, tuh di mana anak-anak nyimpan uangnya. Nah, barulah nanti kita berbagi, kita kasih pengetahuan sedikit buat anak-anak.
0: Yang diketahui sama anak-anak biasanya menabung di mana, Bu?
1: Anak-anak sudah tahu sekarang nabung itu gimana. Nabung itu kan nyimpan uang gitu kan. Sekarang kalian nyimpannya di mana? Di celengan, Bu Guru, gitu kan. Di celengan atau di dompet, katanya. Nah, sekarang ini untuk anak-anak TK, kebanyakan tuh mereka punya celengan sendiri.
0: Anak-anak kan masih polos, mungkin pemikirnya seperti belum dewasa lah, mesti ada trik atau mungkin cara, bagaimana caranya anak agar bisa menabung atau mudah untuk menabung, itu ada trik khusus?
1: Ari, menurut pengalaman mah anak-anaknya harus dikasih iming-iming gitu ya, dikasih motivasi lah istilahnya. Kalau di TK kan identiknya dengan main gitu ya. Nah, kita tuh kasih motivasinya dengan cara ngajak anak jalan-jalan. Nanti kita tuh liatin gambar-gambar tempat-tempat rekreasi ini atau lihat binatang-binatang. Nah, nanti mereka tuh kan suka. Oh, Bu Guru, aku mau ke situ. Bu Guru, aku belum pernah lihat binatang misalnya. Nah, mereka tuh jadi termotivasi kan. Nah, nanti kita tinggal mengarahkan gimana caranya untuk bisa sampai ke tempat itu. Caranya ya kita harus punya uang. Nah, caranya gimana nih supaya kita bisa punya uang, anak-anak? Nah, jalan yang terbaiknya adalah kita harus nabung.
0: Ada imbauan Ibu terhadap anak-anak bagaimana caranya sangkan menabung lah?
1: Buat anak-anak, jangan segan untuk menabung ya. Kalian mulai sejak dini, hayu orang nabung. Kalau uang tuh jangan dihabisin semua, sisakan sedikit mah untuk nanti jika kita ada keperluan dan tidak ada uang sama sekali, kita bisa menggunakan uang tabungan itu. Dan nabung itu bermanfaat kok untuk orang tua juga. Diharapkannya dukungannya gitu ta, kanggo segala rupi kegiatan di sekolah, terutama mendukung kegiatan anak yang positif, terutama menabung pasihan artos, tapi bukan untuk jajan, untuk menabung.
2: Suara Budaya Bandung.

kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku.

Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu seorang jemaah haji asal Kabupaten Kuningan meninggal di Jeddah, Arab Saudi usai melaksanakan ibadah haji. Dan informasi ini tentunya disampaikan langsung oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi. Jemaah haji yang meninggal ini bernama Nursi Sumiarsi asal Desa Cikedu, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, yang tergabung dalam kloter 08 KJT Kuningan. Dan beliau wafat karena sakit komplikasi di GNP Hospital Jeddah Arab Saudi pada 28 Juni 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat pada usia 69 tahun. Sebelum sakit, jemaah haji yang wafat ini telah selesai melaksanakan ibadah haji. Namun beberapa hari menjelang kepulangan, jemaah tersebut mengalami kelelahan lalu sakit komplikasi akibat bekas operasi. Semoga senantiasa tentunya almarhum ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.

Jakarta, Pro Opat. Candi Bojong Menje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum undang perempat budaya Air Bandung dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih stay tune bersama kami di Pro 4 RRI Bandung dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda? Tentunya kaum dangu yang setia mendengarkan perempat di Pro Dangdut, semoga senantiasa baik-baik saja, sehat-sehat saja ya. Aduh, banyak sekali sekarang teh informasi, berita-berita yang bikin merinding ya sebetulnya kalau dengar-dengar atau menyimak berita di saat ini, baik itu di aplikasi TikTok, media sosial lainnya, dan ya berita-berita online lainnya. Dari berbagai berita-berita kejahatan ya, kasusnya dari Taufik Hidayat, aduh kemarin sempat kita mencuri perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Itu bergetar semua ya di yang menyimak berita-berita yang terjadi itu, yang kasus Taufik Hidayat. Hampir semua komentar pada kesel ya sama orang yang satu ini. Maka dari itu untuk teman-teman, untuk adik-adik, tetap berhati-hati ya. Kalau misalnya kita memang berkenalan dengan ya lawan jenis ya, baik sekarang ada dari segala apa, apalagi media sosial itu ya, kita tetap harus berhati-hati. Jangan 100% percaya sama kenalan yang baru saja kenal di media sosial ya. Kecuali langsung ketemu sama orang yang kenal sebelumnya, itu pun tetap harus kita berhati-hati. Jadi semakin siun ya kaum dangu dikit, aduh. Apalagi yang kasus seperti ini, ya Allah, sangat begitu kejam. Baik, saya menunggu kebersamaan Anda di sini. You pergunakan line telepon kami di sini di 7218075 atau seperti biasa ya, sampaikan WhatsApp-nya mau lagu apa, nanti tak puterin di 08112001540. Kemana ini Teh Neis? Jarang ada, kepada kemana ini ya? Mbak Sapitri juga kemana itu ya? Asa jarang pisan masuk sekarang. Masuk atau sepertinya sekarang sudah ada yang mau nemenin aku di siang hari ini di Pro Dangdut. Halo, dengan siapa?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Ima, ya pendengar matuh ya, Ma.
1: Pendengar setia tuh yang itu.
0: Alhamdulillah.
1: Wah, ingkah barirahan jadinya.
0: Oh, hatu nuhun atuh bae teu boleh nyarengan di propat.
1: Terus apa jadwal upami malam Jumaah kliningan cecenya.
0: Nya.
1: Upami Salasa Pro Dangdut cece, Senin. Kabu 10 acara cece tuh nya.
0: Tuhnya apalnya.
1: Apa gitu manawiannya.
0: Iya. Pak Ata Abah Ramana Teros ngantunkeun.
1: Saha
0: Ramana Teros Yanti.
1: Deng Ros penyiar.
0: Mohon Ramana.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi almarhum Ramana Teros ditampi iman Islamna, diampunkeun segala kalepatanana, ditempatkeun dina tempat anu sae moal Allah Subhanahu wa taala jece.
0: Amin ya Allah, ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah, masih kan yang gaduh ramanya ayeuna ngantunkeun.
0: Mohon kantun sabeulah pangetan ibuna ayeuna mah.
1: Ari ari abah mah kamari waltos teh ngantunkeun teh mantan pun bojo ngantunkeun cecenya.
0: Oh, mama sia teh Madia.
1: Ari mama di atas lami ngantunkeun anangan imah samemeh mama teh pan kantos ka urang sore angga bae teh.
0: Oh, laras laras. Kita
1: tahu naik kamari tepang tadi Wulman. Mama Tuti senang ngantunkeun mah saminggu. Da ngaulang abah teh.
0: Laras laras laras.
1: Patirasan abah teh pun bojo teh tilu nu ngantunkeun teh.
0: Ulu majunan abahnya.
1: Mun Ramana Ramana barudak, pai ibuna barudaknya. Urang Haji Alfi tama taun 2007 ngantunkeun ge. Mama dia atas setahun setengah ngantunkeun teh. Aja teh ketiga teh. Da pami indung barudak aya keneh mah maah. Moal milarian jodoh di atas wae ge teh.
0: Atuh da kada kitu lalakon apan
1: bah. Lalakon hirup cecenya. Subhanallah Gusti.
0: Lalakon hirup anu kedah ku urang di jalanan.
1: Mau tos takdir ti Gusti mah benang dihalangan cecenya.
0: Kitu oge jodoh bah.
1: Aduh tangke ku abah bade dibahas rumah tangga di Mang Uwet.
0: Nya iya nate naminate.
1: Sindiran. Ari abah mah sindiranna moal sepeun mah dadang kutrat kotret teu ngadinten ge. Gantenan ayeuna mah diceceh dina TV. Naon anu judi, nu mabok, naonnya aduh.
0: Eta mah kamari pan kasus pembunuhan teh penyiksaan ka istrinya, mun aduh gusti penyekapan, penyekapan geuningan.
1: Duh. Mana wilarieur ayeuna mah cecehnya?
0: Nya duka teuingkuna naon. Meni matakeun mah kedah hati-hati ena mah kenalan jeung jalmi teh.
1: Akibat teu panceg iman cecehnya.
0: Tah, eta wang sulik ka dinya.
1: Pamijal jalmi teu panceg iman. Gancang kagoda ku setanna teh.
0: Nya kitu.
1: Upaya nu pancet iman mah insyaallah moal moal gancang kagoda setannya.
0: Kuat nya bae nya.
1: Ari setan pan gawena teh ngagoda manusia.
0: Nya cina galider nya.
1: Baladnya.
0: Cina galider.
1: Setan dayong seueur batur.
0: Nya.
1: Nya. Aya diajak judi, diajak cina pan ku setan teh nya.
0: Leres, leres.
1: Ari mah cecet tawis mancoe nya. Mana wingke ku abah bari dibas sareng Mang Web. Ah. Ah, manawi nyetepi dadeuh aya malesna ah seueur. Geuningan diuwur dianap teu boleh oknum.
0: Nya.
1: Nya, diuwur dianap teh nama oknum geuningan.
0: Oknum, no, ieu anu haroyo anu sararakah nya.
1: Oh, eta teh akibat kurang iman jadi di oknum teh. Janten jadi pamingkin teh niat ibadah. Deuk niat kitu we dina eta teh neangan
0: kicis. Ya, emnya. Supados balik modal, cenah.
1: Oh, supaya balik modal, cenah gitu.
0: Ya, gitu.
1: Padahalnya, atuh, si katu udah jadi pamimpin, teh ulah ngumar janji, ulah bebeakan. Ayo menang, kita mah ku duit, cenah, onan, atuh.
0: Ya.
1: Di kerjaannya, teh, ala urut-urut pengeluaran, cenah, kudu digantian.
0: Har, itu gerak, cenahnya.
1: Sekarang. Serius, cenahnya. Mun abah bae ka Bandungan ka Pungkur di Kabupaten Bandung cenahnya.
0: Nya.
1: Abah sareng Bupati Pak Obar sobat.
0: Leres.
1: Abah sareng mantuna Dadang Nasir sobat.
0: Leres.
1: Henteu kamari geus 2 minggu ngantunkeun cenah Pak Sekda. Aduh. Wajib teh menika beki ieu cenahnya. Subhanallah, cing teu Gusti Pak Insinyur Ian namina telah
0: dipenasaran
1: di dinasnya mohon tanggung kitu we cecenya
0: siap abah
1: atuh guru si mamah juru kawih di dinya di Cibodas caket ieu caket jala karupat ngantunkeun di aduh mana we ana mah mana kitunya cecenya ieu mah tawis manco cece
0: siap abah
1: biasa we cece biasa tok ucece dihaleangkeun geuning
0: lagu naon atuh bah lagu naon
1: cinta terisolasi
0: lama siap bah lah meh teu tunduh nya bae nya
1: mun mun nepangana mah kasadayana we nya
0: siap bah
1: manco di propat ka ceceunya sing sareat walafiat
0: amin ya Allah
1: pokona mah ditataan dikumkeun sadayana nya
0: siap abah
1: utamina cece sing sareat walafiat dipanjangkeun yuswana diserkan rizkina atau putana putra teh si pamaget
0: istri ba
1: sing soleha
0: ya soleha lere
1: kita jajal turun jajal
0: mangga ba
1: diantos sagunanya
0: siap
1: mangga assalamualaikum
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ba alhamdulillah ba janggut.

Aku Abah Abah Janggot yang cinta terisolasi santai di telah dikawikan ku jejenia siap lah buat Abah yang enggak ya upami apa ku abi dikawikan upami itu wayah nak nganggo nganggo wae teknik gitunya nganggo MP3 dia siap atuh ulah diengkekeun atuh urang ayeuna we banyak kumaha ayeuna be teh sawios ba ayeuna saja boleh Abah boleh ayeuna. Ayo atuh urang gaskeun cinta terisolasi pangutuh lagu ti Abah ganteng Abah janggot.

0: Mudah-mudahan Kak Tampi Abah.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Iya, kaum dangu kembali tentunya ya tentang satu topik tema saat ini yang memang isu ini sangat begitu diperbincangkan di semua media sosial, berita online dan sebagainya ya, tentang satu penyekapan yang sangat begitu lama disekapnya ya. Jadi ini korbannya ya TR 29 tahun sekarang ini memang sudah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari tanggal 10 Juni kemarin ya, kondisinya memang sangat begitu berat, bibir terpotong, alami kebutaan permanen dan sebagainya ya. Ini menyebutkannya juga ini ya, nggak tega gitu ya, banyak sekali komentar-komentar. Kemudian support gitu ya ke korban, dari baik itu dari masyarakat, dari kalangan artis, dari pengacara terkenal dan sebagainya. Ini kalau misalnya melihat pendengar, kalau melihat wajah daripada Yupita ini ya, duh nggak kuat, nggak tega lihatnya itu ya, karena sangat begitu rusak dan subhanallahnya teh dia masih bisa bertahan hidup dengan keadaan yang seperti itu ya. Baik, ini mungkin satu pelajaran juga ya untuk kami, untuk para orang tua dan sebagainya ya, gitu tadi ya. Tetap harus berhati-hati, berkenalan dengan siapapun ya. Ya, di mana korban ini berada selama 3 tahun gitu kan. Ini karena tidak tahu nih keberadaannya gitu. Apakah benar korban disekap selama periode tersebut, itu sudah terjawab kan, banyak juga pertanyaan dari netizen ya. Gitu. Penyekapan ini termasuk pasalnya 333 KUHP. Kemudian penganiayaan berat ini masuknya ke pasal 351 ayat 2 KUHP juga. Kemudian penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, cacat permanen, ini pasal 351 ayat 3 KUHP. Ini semuanya ini mah ancaman berlapis ya. Kemudian perampasan, pencurian, betul itu juga ada dilakukan ya. Ini pasal 365, 362 KUHP jika ada unsur kekerasan. Kemudian ancamannya maksimal 8 tahun penjara, ancaman maksimal 10 tahun penjara, ini penganiayaan berat. Kalau penganiayaan yang mengakibatkan luka berat itu ancaman maksimal 12 tahun penjara, perampasan, pencurian, ancaman maksimal 9 tahun penjara. Nah ini semua pasal ada, tinggal dikalikan saja, yaitu harus menerima akibatnya begitu ya, menerima akibatnya. Semoga keadilan tentunya menyertai korban ya. Ini semua geram ini semua ya. Dan kita serahkan tentunya kepada pengadilan ya. Nanti ini apakah pengadilan di negara, pengadilan di akhirat nanti ini ya, pasti dapat ini. Kembali tentunya di semua kejadian ini tetap kita harus waspada, berhati-hati, pantau pergaulan anak kita, apalagi anak perempuan ini sekarang tuh ya. Jadi makin ini makin was-was gitu kaum dangu ya. Baik, satu lagu kembali kami hadirkan, Dermaga Biru ke ruang dengar Anda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungga dongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

Masih ditemani saya Nyai Suara menemani Anda dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, berikutnya telah masuk ini Mama An, gimana apa kabarnya nih Mama An ya? Semoga baik-baik saja. Begitu juga Bapak Ilham, kemana belum muncul. Bang Edo sih masih sakit sepertinya ya. Dia saat ini sedang dirawat, semoga lekas sembuh Bang Edo. Baik, kemudian Aki Sutaryat juga, semoga sehat selalu. Salam kenal penyiar, ya salam kenal kembali. Ini dari siapa nih ya? Oke, coba siapa ini nih? Oke. Aduh, Gunadi ya. Kang Gun. Oke, salam kenal kembali. Terima kasih sudah menemani di Perempat. Salam Dangdut adalah kita. Salam kenal dari Hiroshima City, Jepang. Gunadi KM, request lagunya Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Yang itu ya. Arigato. Makasih. Sen arigato teh hartosan makasih kan. Oke. Ini menyimaknya gimana Mas Gun di Yoroshiku Onegaishimasu. Aduh, senang deh kalau misalnya dapat belajar bahasa Jepang ya. Mau satu lagi dong dari Hiroshima City katanya. Nanti dicariin ya, enggak tahu masih ini enggak? Masih stay tune enggak nih? Untuk Mas Gunnya. Arigato gozaimashita. Terima kasih sananya. Assalamualaikum jeung santan jejenya akiletik sidaun silaturahmina kasana wae anu tras manco di propat di mana ayeuna mugi teras daramang. Wassalam aki hatur nuhun. Sonia juga di area di gitar Rido Adrian. Santan teteh, santan pengen lagunya dong Topeng Dewa dari Hesti Damara. Salamnya buat yang lagi dengar propat, spesial buat teteh yang lagi tugas aja. Di RR Digital Rido Adrian, kapan kita bisa nyanyi bareng ya? Dulu kalau enggak salah ini temannya Sania kan ya? Bang Rido, Rido. Tapi bukan Rido Roma kan? Oke, Kang Rido hatur nuhun. Gimana disimaknya di area digital aman ya? Baiklah. Ini mau RRI on terus nih. Pabrik tempe Hiroshima. Tempenya Jepang pernah tuh nyobain. Oh, di Hiroshima. Kalau dulu Cenia pernah ke sana ke Kagoshima. Jauh ya Hiroshima ke Kagoshima ya. Untuk siapa nih? Kang Gun. Udah berapa lama nih di China ya? China. Jepang ya. Baik, Kang Gun, nanti ditunggu dulu lagunya ya. Sebelumnya ini ada permintaan dulu nih. Kang, ini juga siapa nih? Kang Rido. Ayo muncul lagi dong Kang Rido. Nanti hari Senin ditunggu kita duet bareng ya. Kang Rido nanti bye pun enggak apa-apa. Kita pop Sundaan bareng ya. Kang Rido ditunggu ya nanti Senin. Summer, Sarta mohon memimpin dengan iya lagi summer talk. Sebelum Kang Rido, ini Abah Sutaryat mau lagu ini dulu, Jeritan Hati, pengen dinyanyiin sama Tenia ya. Oke, kita coba deh. Kang Gun, terima kasih. Tesonia juga makasih nih. Mana nih Kang Ridonya muncul lagi nih Tesonia nih. Ayo kita ngobrol bareng di sini di udara. Oke, Jeritan Hati dari Mirnawati dulu mah ya. Kita coba sama Ceniawati sekarang ya. Abah Sutaryat tanggukannya kupingkan ya. Kanggo Abah lagu kapungkur rima prung.

Kanada sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Rodangdut, dangdut adalah kita. Baik untuk teman kita, saudara kita, alhamdulillah nih ya. Dari Hiroshima City, Jepang, Arigato Gozaimasu, Kang Gunadi KM ya. Ngilang katanya ya streamingnya. Coba kalau streamingnya ngilang, dicoba deh Kang Gun di ini ya. Di apa namanya, RI Digital ya, coba RI Digital dong, download dulu dong ya. I love it suaranya, terima kasih. Kang Rido masih menyimak, Kang Rido di Sukabumi kalau nggak salah ya, pengen lagunya dong, Topeng Dewa. Oke, nanti ya setelah Yang Penting Happy aku munculin Topeng Dewanya. Oke, kita munculkan dulu ini permintaan lagu dari Kang Gun ya di Jepang sana, semoga terhibur dengan satu lagu ini.
2: Yang Penting Happy.

0: hati-hati atuh Pak. Gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya Bu, kita kan diburu waktu Bu. Kalau gak cepet-cepet nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja atuh Pak. Yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan, biar lambat asal selamat.

Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.

0: Kak Rido.
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.

Ya, era di Bandung. Pertemuan kita dalam Prodangdut kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Namun ini Iswara akan masih tetap menemani Anda hingga pukul 18 nanti dan pukul 17 lewat 10 menit beberapa saat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak sorotan sore yang kami akan ngawangkong ya bersama narasumber ini keren yang akan kita obrolkan nih tentang satu tarian tradisi yang luar biasa. Untuk itu kami harap Anda tetap stay tune bersama kami di Perempat RRI Bandung.

4. Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah saiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid. Tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh, anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung 540 kHz kaum dangu, ataupun Anda saat ini tengah menyimak siaran kami melalui RR Digital dan juga audio streaming. Seperti biasa memasuki pukul 17 lewat 12 menit saat ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan atau sorotan sore kami pada hari ini, edisi siaran hari Selasa di penghujung bulan, tanggal di bulan Juli ya, Juni 30 Juni. Baik, kami tentunya akan mengajak Anda tentang satu tarian tradisional yang sangat begitu dikenal di daerah Pangandaran ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa seni tari tradisional bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi cerminan identitas dan kekayaan budaya yang memang harus terus kita lestarikan. Nah, salah satunya tari Ronggeng Amen. Ini kesenian khas Sunda yang memiliki sejarah, keunikan, dan juga filosofi yang menarik untuk kita kenal lebih dekat. Untuk itu telah hadir saat ini bersama kami narasumber ini langsung hadir dari Pangandaran ya, tapi by phone tentunya. Baik, telah hadir tentunya di ujung telepon ada sebentar ini Bapak Udin ya, betul ya. Baik, nanti kita akan coba untuk bergabung bersama Bapak Udin, namun terlebih dahulu sebentar ya. Oke, kita coba lagi, ada suara ini. Oke, sudah aman. Halo, assalamualaikum, ujung sonten Pak Udin, Mbah Udin.
2: Waalaikumsalam, Bijeng Sonten Sampurasun.
1: Rampes. Ini Mbah Udin disimak didengar oleh pendengar di seluruh pulau juga nih, perempat menyimak siaran kita, Mbah. Saya panggilnya Abah Udin apa Udin nih?
2: Abah aja.
1: Abahnya dikenalnya di sana Abah ya. Baik. Abah ini Mbah Udin Samsudin SSN atau Sarjana Seni ya, yang mana saat ini tentunya Abah di Pangandaran ini ya, Mbah ya.
2: Betul.
1: Oke, Mbah, seperti tadi disampaikan, kita akan ngobrol sorotan sore di perempat ini tentang pesona Ronggeng Amen yang tak lekang oleh waktu. Nah, mungkin sebagai di awal ini, apa tuh itu teh Ronggeng Amen teh, bagaimana sejarah singkat mungkin Abah dapat menyampaikan kepada pendengar, Mbah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Mbah.
2: Baik. Ya. Mengenai Ronggeng Amen, sebenarnya ini adalah pengembangan dari seni ronggeng gunung.
1: Oke. Ya.
2: Seni ronggeng gunung itu kalau lihat sejarahnya itu ada beberapa versi. Mm-hmm. Ya. Kamu yang paling terkenal dan yang paling legenda itu kaitannya dengan sejarah berdirinya Kerajaan Kidang Pananjung. Mm. Di mana pada waktu itu Kerajaan Kidang Pananjung yang dipimpin atau dirajai oleh seorang raja yaitu Prabu Anggalarang yang masih keturunan Kerajaan Galuh. Mm-mm. Ya, yang menikah dengan Dewi Siti Samboja. Mm-mm. Yaitu mendirikan Kerajaan Kidang Pananjung. Mm-mm. Datanglah perompak ya. Mm-mm. Itu yang perampok lah gitu ya, dari para bajo.
1: Mohon.
2: Yang menguras kekayaan, menguras kerajaan gitu, yang menyerang kerajaan. Mm-mm. Dan tertarik dengan permaisurinya itu. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Anggalarang ya, pihak kerajaan, dengan perompak itu, Bajo, yang akhirnya terbunuhlah Prabu Anggalarang. Nah, karena terbunuhnya Anggalarang yaitu ketika dikejar-kejar sama para Bajo yang dipimpin oleh Kalas Samudra itu. Mm-mm. Di Dewi Siti Samboja ya, permaisurinya itu dikejar-kejar. Mm-hmm. Oleh para bajo itu, terutama pimpinannya itu Kalas Samudra, sampai ke pegunungan. Mm-hmm. Nah, disitulah ketika dikejar-kejar dengan berpindah-pindah tempat, Dewi Siti Samboja itu dan pengikutnya yang masih ada. Mm-hmm. Berpikir bagaimana caranya memberikan ini balas dendam kepada Kalas Samudra.
1: Okay. Nah,
2: makanya dia menciptakan tarian Ronggeng Gunung itu. Mm-mm. Nah, ketika kalau jelas ininya apa tempat dan waktunya itu tidak ada keterangan tertulis kapan, di mana dan waktunya itu, tapi yang jelas ada peninggalan-peninggalan secara oral ya, turun-temurun yang diceritakan. Itu adanya beberapa tempat yang dinamakan atau dinamai dengan keberadaan Dewi Siti Samboja ini ketika menciptakan menciptakan kesenian Rongeng Gunung. Ada daerah Pamutan, ada daerah apa namanya itu, ada kaitannya dengan Ciparakan, itu ada kaitannya dengan ini Dewi Siti Samboja. Nah, okay. Ketika itu terciptalah kesenian Rongeng Gunung itu, yaitu untuk membalas dendam kepada Kala Samudra, Bapak Pajo itu, ya, okay. Dengan melakukan penyamaran dia sebagai Ronggeng, juga sinden dan perangkap sebagai Ronggeng.
1: Okay. Gitu. Jadi media tarian ini, sindennya ini dijadikan satu media saat itu untuk membalas dendam, gitu ya?
2: Iya.
1: Membalas dendam. Karena ini perempuan kan ya, kalau perempuan kan mungkin apa ya, tidak mempunyai kekuatan istilahnya gitu mungkin. Betul. Ya, Mbah Udin. Betul, ya. Sehingga tarian ini sinden dan sebagainya, nyanyian itu dipakai untuk balas dendam. Bagaimana caranya? Mungkin biar terpikat mungkin gitu ya, Mbah ya.
2: Iya. Jadi ya memikat untuk para bajo dan melihat pertunjukan sekaligus untuk sarana balas dendam.
1: Okay.
2: Nah, terjadi itu di situ.
1: Iya,
2: apa niatan hati di situ untuk balas dendam, makanya sampai ke apa, dibunuhlah Kala Samudra.
1: Baik, paham. Makanya, baik. Ya, kenapa disebut gunung? Karena mungkin memang daerahnya di pegunungan tadi ya, Bah ya. Baik. Berarti Ronggeng Amen ini pengembangan dari Ronggeng Gunung ya. Nah, kalau keunikan Ronggeng Amen ini dibanding seni pertunjukan lainnya nih, terutama keterlibatan penonton dalam menari misalnya, teh memang ada tariannya memang melibatkan audiens ya, Bah ya.
2: Iya, jelas. Ini kalau bisa disebut ini disebut seni pertunjukan yang aktratif, komunikatif juga gitu, ada karena ada keterlibatan penonton untuk terlibat dalam pertunjukan seni Ronggeng Amen ini, Ronggeng Gunung. Perbedaan Ronggeng Gunung dengan Ronggeng Amen ini di antara, kalau bentuk tariannya sama, Mbah, melingkar ya. Melingkar dengan gerakan kaki yang sama, ke dalam, keluar, ke arah jarum jam. Cuman perbedaannya itu dalam lagu-laguan. Kalau lagu Ronggeng Amen itu terbatas, mungkin hanya beberapa lagu aja lah itu ya. Dan isinya itu tentang kesedihan, kepedihan seorang Dewi Siti Samboja, kehilangan suaminya itu. Tapi seiring perkembangan zaman, Ronggeng Gunung itu berubah atau berkembang menjadi Ronggeng Amen. Nah, di sini kenapa disebut Amen? Ini sebenarnya Ronggeng Amen, jadi ronggeng yang berpindah-pindah tempat pertunjukannya. Dan meminta apa, imbalannya itu dari saweran gitu, dari pemberian penonton gitu. Disebut Ronggeng Amen. Dan yang perbedaan yang besar di sini juga, kalau Ronggeng Gunung itu penari merangkap sinden. Ya, kalau dalam Ronggeng Amen, sinden ada, penari ronggeng ada. Gitu. Kalau sinden mah di panggung ya, diamnya kalau penari ronggengnya di
1: bawah
2: di bawah panggung. Kalau Ronggeng Gunung mah sinden merangkap
1: penari
2: ya di bawah. Okay. Ya, dikelilingi sama penari begitu.
1: Ya. Jadi
2: perbedaan. Perbedaan yang lainnya ini ada alat musiknya. Kalau Ronggeng Gunung alat musiknya terbatas, hanya kendang, goong, kecerek. Hanya 4. Dan drama satu sinden mereka penari. Kalau Ronggeng ini sudah ada penambahan alat musik. Ini
1: gamelan,
2: alat musik tempat berapa gamelan ya. Dan lagu-lagunya pun berkembang, lagu-lagu keliningan, lagu-lagu
1: lagu-lagu keliningan
2: masuk di situ.
1: Baik. Ya. Berarti kalau misalnya kita kembali nih ke Ronggeng Gunung nih ya. Kalau misalnya pementasan Ronggeng Gunung mah itu tidak boleh diganti dan gimana ya? Karena sudah ada pengembangan nih Ronggeng Amen ya, Mbah ya.
2: Ya, kalau Ronggeng Gunung itu sebenarnya di dalam pertunjukan Ronggeng Amen itu ada
1: lengkap semua.
2: Kadang-kadang
1: ya?
2: Ada ditampilkan musikalitas Ronggeng Gunung itu dan tapi penarinya tetap itu penari Ronggeng. Yang kini tetap di atas, cuman secara musikalitas itu ada ada perbedaan. Oh iya, ini tabuhan Ronggeng Gunung.
1: Oke, baik. Berarti memang keunikannya luar biasa ya, Bah ya, baik itu dari pola tari, pola lantai ya, ada lagu dan sebagainya. Nah, Bah, sebagai pelaku seni nih, menurut Abah nih, tantangan terbesar dalam menjaga agar Ronggeng Amen tetap lestari di tengah perkembangan zaman seperti ini gimana, Bah?
2: Sebenarnya untuk penggemar Ibing ya, untuk penonton itu sebenarnya saya tidak khawatir. Ini sudah lintas generasi ya. Di tiap-tiap daerah khususnya di Kabupaten Pangandaran itu penggemar Ibing itu banyak. Dari remaja, anak-anak kadang-kadang anak-anak remaja, dewasa sampai ke para sepuh ya. Udah orang tua itu menggemari, menggandrungi seni Ronggeng Amen gitu. Bahkan ini sudah berdiri komunitas-komunitas pengibing. Ada nama-namanya ini, kelompok pengibing ini. Dan uniknya lagi, walaupun kadang-kadang di sini pengibing itu banyak ya, pekalangan penuh ya, tapi tidak terjadi keributan, jarang lah, tidak ada keributan apa-apa. Jadi karena mungkin gerakannya, ya jelas ini penonton tuh harus tahu dulu gerakannya, terutama kaki, karena gerakannya melingkar sama ya, jangan sampai saling kena, saling cikut gitu. Karena ada filosofi juga. Kenapa seni ronggeng melingkar gerakannya sama ini? Ada kaitannya dengan filosofi itu.
1: Apa tuh filosofinya apa? Oh itu filosofinya sadendek, sagiga, sabobot, sapihania.
2: Jadi gerakan yang sama. Jadi kita itu dalam kehidupan bermasyarakat itulah harus bersama-sama gitu.
1: Baik, baik. Begitu. Jadi tantangannya sebetulnya kalau untuk penonton mah aman, gak ada tantangan ya, Bah ya.
2: Aman ya. Okay. Yang jadi ini, yang jadi apa permasalahan apa untuk regenerasi ya, untuk tetap lestari itu, kalau dari penggemar ya, pengibing itu sebenarnya tidak khawatir. Kemudian masyarakat juga masih percaya, masih banyak yang membutuhkan suka, hiburan, jasa hiburan.
1: Baik.
2: Cuma yang dikhawatir ini adalah regenerasinya, regenerasi anak muda gitu, yang pelaku seninya di sini. Ada beberapa seni apa seniman yang regenerasinya kurang. Seperti contohnya ini juru sinden, juru tang, juru rebab, juru alok, itu yang paling utama itu jarang. Kalau penabuh gamelan yang lainnya banyaklah regenerasi itu.
1: Soalnya itu
2: apalagi
1: mungkin
2: ronggeng itu banyak.
1: Soalnya itu mungkin hal yang memang sulit ya, Bah ya, bisa dikatakan seperti itu, hingga penggenerasinya agak sulit juga ya tantangannya.
2: Tingkat kesulitan untuk belajar itu emang sulit, itu terutama itu kaum kendang itu sulit. Tapi ada di Pangandaran itu regenerasi dengan berdirinya lingkung-lingkung seni, dengan sanggar-sanggar seni ya, bertahap walaupun tidak banyak gitu ya, 1-2 itu ada muncul.
1: Baik, Pak, ada etika atau aturan khusus nggak yang harus dipahami oleh seorang penari Ronggeng Amen, baik saat latihan maupun ketika tampil di hadapan masyarakat gitu?
2: Ya jelas, kalau dulu katanya sih, kita juga saya juga ini cerita dari orang tua, dari kakek nenek, dari itu ya. Jadi kalau dulu itu pakaian ronggeng itu ketat ya, seksi begitu. Kadang-kadang pakai apok, sampingnya juga ketat gitu ya, setengah dada ke bawah gitu. Jadi gak seksi seperti itu. Dan kadang-kadang konon ceritanya itu penari ronggeng itu bisa dibawa gitu. Dan nyawer pun katanya gitu ya, nyawer itu, nyawer uang itu dimasukkan ke dada si penarinya itu, pengibingnya itu, ronggengnya itu. Tapi seiring perkembangan zaman itu sopan santun itu udah mulai tidak ada ya. Bahkan sekarang itu pakai kebayanya tertutup juga, tidak terlalu seksi. Terus cara pemberian saweran juga lebih terhormat, misalnya dengan
1: disalamkan gitu ya,
2: karembong gitu ya. Enggak ada unsur apa pornografi seperti itu, atau apalah pelecehan seperti itu kan. Itu lebih kepada itu. Sekarang itu adab-adabnya udah ada gitu, ada perkembangan itunya.
1: Baik. Yang terakhir mungkin, Mbak Udin, bagaimana nih peran pemerintah atau komunitas seni di masyarakat ini dalam mendukung pelestarian Ronggeng Amen agar tetap dikenal hingga generasi mendatang? Peranan pemerintah perlu nggak?
2: Iya jelas sangat perlu itu. Pemerintah itu sangat perlu. Sementara ini kan dukungan komunitas pengibing, penggemar itu sudah tidak perlu di ini lagi lah, diragukan lagi ya. Jadi kadang-kadang itu kalau musim hajatan, bulan haji, kadang-kadang kebutuhan masyarakat untuk mengundang lingkung seni ronggeng ini kadang-kadang tidak kebagian karena keterbatasan itu tadi juru sekarya sini, juru kenang, maka mereka beralih tanggal ataupun bisa diganti dengan seni yang lain ya. Walaupun grup banyak sebenarnya Pangandaran, tapi untuk pemeran atau pemain ya atau pemain yang penting itu kadang-kadang itu aja. Misalnya juru kenang hari ini di grup A, besok ke grup B, besoknya di grup C gitu. Sinan juga sama. Gitu. Kecuali Nayaga mungkin enggak banyak, Nayaga tiap-tiap grup punya gitu. Nah, okay. Untuk keterlibatan masyarakat, keterlibatan pemerintah itu jelas diperlukan karena regenerasi di sini ini kan kaitannya dengan pengembangan ya, dengan pelestarian gitu kan. Kalau misalnya terputus regenerasi ya sudah jelas itu Ronggeng Amen itu diambang kepunahan gitu. Makanya sangat diperlukan keterlibatan pemerintah. Walaupun keberadaan sanggar-sanggar seni, keberadaan lingkung-lingkung seni itu dengan apa? Dengan modal sendiri, dengan kekuatan sendiri itu sebenarnya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Ketika jangankan untuk bayar belajar tabuh gamelan ya, di gratis pun supaya datang tempat ada seperti saya kan ini mengelola sanggar juga di sini, itu tidak banyak paling 1-2 gitu. Nah di sini mungkin peranan pemerintah harus ada kebijakan atau ada apa namanya peraturan yang mewajibkan setiap sekolah dari tingkat SD, SMP atau SMA memasukkan kurikulum mungkin ekstrakurikuler lah atau apa
1: betul
2: masuk sekolah gitu untuk belajar seni tradisional.
1: Baik tapi di tempat Abah mengajar sekarang Ronggeng Amen diperkenalkan ya ke anak-anak ya?
2: Iya diperkenalkan juga ini sahabat asli lingkungan terdekat kadang-kadang dengan saudara gitu ya. Tapi tidak ada kekuatan untuk apa menjadikan sanggar ini untuk apa namanya menjadi sumber ekonomi itu jauh sekali.
1: Baik. Harapannya ke sana ya, harapannya ke sana ya, Bah ya.
2: Jadi kalau misalnya pemerintah terlibat, Pak, di sekolah-sekolah itu kan sarana prasarana udah ada sebenarnya mah udah ada dikasih gamelan, alat-alat itu. Cuman SDM untuk mengajar itu tidak kurang. Semua sekolah, kadang-kadang hampir semua sekolah tidak ada guru seninya itu.
1: Jadi kurang pengajarnya ya.
2: Baik.
1: Abah, hatur nuhun Abah. Gitu ya, seurkenan udah ditaroskan teh. Nanging, pangitan dia waktos. Aduh, tos tanya kapan mudah-mudahan kita tiasa ngobrol deh nyabahnya. Iya, soalnya...
2: Besok hari ini, hari Jumat, tanggal 3 itu ada pentas seni ronggeng dengan 44 penari ronggeng di Batu Karang.
1: Keren, itu dalam rangka apa, Bah? Dalam rangka apa?
2: Ya, dalam rangka ulang tahun Karang Taruna itu Desa Batu Karang. Anak-anaknya itu anak muda menanggap ronggeng Amen tuh luar biasa gitu. Biasanya dangdut apa gitu.
1: Betul itu luar biasa. Ini jadi salah satu bukti bahwa memang kalangan muda di sana mencintai budayanya gitu ya, Bah, tidak ada unsur paksaan dan sebagainya. Baguslah, Bah, punya kesadaran sendiri ya tentunya. Baik, Abah terima kasih. Sukses terus Abah bersama grupnya, bersama anak-anak juga di sekolah ya, Bah ya. Nanti kita ngobrol lagi, Bah, soalnya pengen ngobrol juga tentang ronggeng gunungnya ini. Namun waktunya tidak mencukupi. Abah nuhun ya, Bah.
2: Sami-sami.
1: Assalamualaikum, Abah. Sehat terus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kaum dengu perempat budaya RRI Bandung, terasa tentunya perbincangan kita tentang tari Ronggeng Amen telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Abah Udin ya, Abah Udin Samsudin SSN, alhamdulillah atas ilmu dan juga cerita yang telah dibagikan, di-share kepada kita semua. Jadi ini satu apa ya? Satu ilmu untuk kita mengetahui Ronggeng Amen itu ternyata asik juga ya, bagus juga, menyimpan beberapa filosofi, makna dalam kehidupan. Semoga melalui sorotan sore ini tentunya kita semakin mengenal, mencintai dan ikut melestarikan seni budaya warisan leluhur. Dan tentunya sorotan sore kami akhirnya sampai di sini. Namun YAI Suara masih akan menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
3: Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: lillah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Gemah azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Baik, Om Dongo Perempat Budaya RRI Bandung, saatnya saya Nia Iswara undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya di hari ini. Dan untuk berikutnya di Perempat Malam, Anda akan ditemani rekan kami Wei Rukanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda permasalahan baru di masa pandemi COVID-19? Ya, sampah medis. Selama 9 bulan terakhir, produksi sampah medis meningkat secara signifikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sampah yang dihasilkan berasal dari pusat pelayanan medis dan dari rumah tangga. Fakta tersebut sejalan dengan hasil riset kolaborasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Institut Pertanian Bogor atau IPB, dan Universitas Terbuka yang menyimpulkan bahwa jumlah sampah medis di muara sungai menuju Teluk Jakarta saat masa pandemi COVID-19 meningkat tajam. Selain LIPI, Ombudsman Republik Indonesia juga melakukan kajian di sejumlah daerah, antara lain Jawa Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua terkait dengan peningkatan jumlah sampah medis.
1: Masih ingat pagelaran Kita Indonesia yang viral dengan sajian dokudrama Menjemput Suara Merdeka?
2: Dan demikianlah berita dari Radio Bandung, Hosokyoku.
3: Kami baru dapat kabar dari Jakarta. Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17.
1: Kini siap hadir Kita Indonesia 2 dengan tema Indonesia Menggugah. Dimeriahkan oleh penyair dan pembaca puisi nasional Peri Sandiwis.
4: Maka saya tegaskan di sini tidak ada hak-hak yang diberikan kepada rakyat Indonesia.
5: Menghadirkan talk show dengan narasumber CEO PT Sembilan Matahari Adi Panuntun dan seorang director, sinematografer serta creative planner Anggi Friska.
1: Juga ada penampilan dari Brown Eyes Music dan juara satu bintang radio tingkat nasional tahun 2025, Sabila Caitra.

Jangan terlewatkan pula persembahan teatrikal berjudul Sidang Opini dimainkan Teater Bandung Selatan Tebas. Kita Indonesia 2, Sabtu 22 November 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, disiarkan di Pro 1 97,6 FM, Pro 2 96 FM, dan Pro 4 AM 540, serta aplikasi RRI Digital.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Asik, yeay, menang lagi nih.
2: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
1: Abis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
2: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
1: Siap Ibu, laksanakan.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
1: Sampurasun! Barudak, are you ready? Siap-siap, oi! Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, is calling us, Lur! Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan! Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge, ajakin. Kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung-kampung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga

0: 4.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Dikenae ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Kaum Nangu dimanapun Anda berada, masih ditemani Perempat Suara Budaya Bandung di kesempatan malam hari ini. Tentunya lagu-lagu Sumatera Utara masih menemani Kaum Nangu, dan mudah-mudahan bisa menggugahkan kembali rasa nasionalisme kita dengan lagu-lagu daerah, tentunya dari Sumatera Utara, kemudian dari seluruh Indonesia. Pokoknya ini satu ciri bahwa Indonesia itu benghar, kaya akan seni dan budaya. Kita lanjutkan kembali, ada Galau.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.
3: Kak! Kakak!
1: Iya, ada apa, Dik?
3: Udah ya belajar nih. Belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
2: Ya sudah kalau gitu. Sari tunggu sampai kakak selesai sholat ya.
3: Ini sudah jam 7:30, tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya? Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
0: Ada apa, Sari?
3: Ini, Bu, Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi kakaknya banyak alasan.
0: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu? Kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu. Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purba Rarang dan Purba Sari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purba Sari dan Purba Rarang. Nama juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
3: Bukannya Purba Larang dan Purba Sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan?

0: merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
1: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
2: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
0: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
1: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
0: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung, yang mempunyai dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjukmu, Purbasari, sebagai penggantiku.
4: Aku adalah putri sulung. Seharusnya ayahanda memilihku.
5: Ya, ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat.
1: Loh, Bu,
2: kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
0: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
2: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
0: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
4: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
6: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
4: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
0: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
4: Lihat ayahanda, masa ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
2: Apa yang telah terjadi pada diriku?
4: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, ayahanda.
3: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
2: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
3: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
7: Baik, tuanku, akan saya laksanakan.
4: Rasakan kamu, Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: kejam banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Yah, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
4: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
4: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si lutung? Nanti kalau purbasarinya gak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini. Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu.
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
1: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku Purbasari.
0: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
8: Kisah Lutung Kasarung ini diperankan oleh Rosyanti sebagai Ibu, Winda sebagai Eliana, Uli sebagai Sari dan Purbasari, Nia sebagai Purbararang, Wawan sebagai Prabu Tapa, Agus Supar sebagai Pengawal, Uep Rukanda sebagai Indra Jaya, Aji sebagai Lutung. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, empang deui lauk kancra di tiiran. Tepang deui na acara sisindiran. Disisiran kuda bule, siga panda. Sisindiran ngamumule bahasa Sunda. Urang tepangan wae karasa sip kuring mang web disarengan ku Bajang Ota. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha kabarna, sehat?
1: Alhamdulillah Mang Web, sehat walafiat sawangsun aku Mang Web.
0: Nuju sehat alhamdulillah.
1: Ayeuna urang sili duakeun Mang Web.
0: Urang sili duakeun atuh.
1: Karawas dia malam rebo ka malam rebo teh nya.
0: Mun asa sekelepat kitu saur lima.
1: Kumargi viral Mang Webnya.
0: Naon teh?
1: Viral majalma jahat.
0: Aloh.
1: Nyaina nuju viral jalma jahatnya.
0: Naonnya nu tegaan?
1: Naon urang-urang sisinin anu jahat da? Rupi-rupi Mang Webnya.
0: Nya tuh.
1: Judulna jalma jahat Mang Web.
0: Lah, ieu mah.
1: Urang kawitan Mang Web.
0: Mangga.
1: Engke wae ditemrong mah dina rakitan nya.
0: Tah eta. Mangga lajeng.
1: Urang-urang kawitan Mang Web. Kaki pelah tangaritan
0: mohon
1: naik angkot pamipiran
0: uluh
1: bismillah urang ngawitan
0: kumaha
1: Abah Jangot sisiniran
0: ah eta
1: titiran hiber nyirorot
0: ari kitu
1: dinawi kana kopi
0: leres
1: sisiniran Abah Jangot
0: naon tah
1: manawi bahan katampi
0: katampi atuh bah.
1: Tapi maju dulu nanti jama jarat Mang Web ya. Panu jahat rupi rupinya. Biar orang bahas ku Abah ya di nasi sinirannya. Si Mane jalan buana.
0: Mohon.
1: Sukarama kacipaha.
0: Ulu.
1: Mangkade jaman ayeuna.
0: Kumaha kitu?
1: Loba jama nu jarahan.
0: Na'udzubillah.
1: Mantarena lingga pada
0: muhun
1: babakan jalan Cipahat
0: tuh gening
1: setan gawe nanggoda
0: kumaha tah
1: sangkan jelema jarahan
0: nya udah
1: bilang teh kayang setan jarahan teh
0: tuh da kumaha digoda
1: Cici Babat ka Sudirman
0: muhun
1: Cipahat ka Cibiana akibat teu panceng iman
0: kumaha tah
1: nu jahat di mana-mana.
0: Mana-mana.
1: Karema lemur Cipahat.
0: Muhun.
1: Di malingping kaci sabah.
0: Uluh.
1: Jelma anu jarahat.
0: Uluh.
1: Di doping heula narkoba. Di doping teh Mang Web teh. Nya
0: aya wae nya aduh.
1: Jelma anu jarahat teh ameh kana kulit beungeut na nya.
0: Ampun, ampun.
1: Cidalima ka Cipahat. Dicarek entong kalogat
0: uluh
1: jelma anu jahat lu naik motor dipegat
0: eta begal teh nya
1: tibarona ka Cibubur
0: nya
1: katongona Citarasa
0: nuhun
1: motorna dibawa kabur
0: uluh
1: nu bogana ditandasa
0: naudzubillah
1: Kacipat antapani lemur toge jalan bosa
0: ajar
1: jama jahat warani
0: kumaha tah
1: awewe ge diperkosa
0: na'udzubillah imin dadik
1: tisekase ka blok desa tisalasa ditangtukeun atau selengse diperkosa ditandasa dialungkeun
0: naudzubillah min dari
1: eta nu keur viral teh geuningan
0: nya aduh
1: Cipahat jalan Cirangrong kapahlawan ka lesehan jalma jahat ngagararong
0: uluh
1: nu ngalawan di paehan
0: alah
1: Kacipahat poe ahad.
0: Nya.
1: Muriling kasuka pakir. Jalma jahat nararekan. maling mobil tempat parkir. Kare malam murci pahat. Nya. Beurangna malerit entong.
0: Alah.
1: Jelema anu jarahat. Pakarangna mawa bedog.
0: Oh, bedog. Aduh, ampun.
1: Bedog ningan nying sieunana teh. Cipahat kampung Cibako.
0: Nya.
1: Nu katongoh warung loba.
0: Ari kitu.
1: Nu jahat ngabongkar toko.
0: Nya.
1: Anu boga na ditemak.
0: Aduh, eta ditemak.
1: Ranggalawe ka Cinangka.
0: Nuhun.
1: Ka Cipahat Cibaliung.
0: Salajengna.
1: Awewe kun teu sangka.
0: Kumaha?
1: Rek ngajahat make tiung. Di sorean mah copet teh make tiung mangga.
0: Oh, kitu. Awewe lalaki eta teh.
1: Nya. Lain awewe teh deuk nyopet teh make tiung disangka
0: teu jigat. Oh, kitu. Alhamdulillah.
1: Suka parkir panunaan.
0: Ari kitu.
1: Gimana ya jalan Cipahat?
0: Gening.
1: Pami parkir kendaraan.
0: Kumaha tah?
1: Mangkade jalma jarahat. Nah,
0: kedah ngangge kunci gana.
1: Cing tartibnya.
0: Nya.
1: Kacibabat ciharum, kacibabat ciharuman.
0: Nya.
1: Cipahat kasagatan.
0: Gening.
1: Akibat teu panceng iman.
0: Kumaha tah?
1: Nu jarahat balad setan.
0: Balad setan.
1: Balad setan mangga teh nu jarahat teh nya.
0: Setan we.
1: Nu jarahat teh. Kumaha abah teh keuleuh ieu ka nu mikeun runta nya.
0: Nya kumaha tah?
1: Kamari ngalaku ka jalan anyar teh tah runta tapi katumpuk.
0: Aya keneh.
1: Mangga ieu runta ye.
0: Runta sok.
1: Di mana-mana teh runta.
0: Mana?
1: Di warungan ge aya.
0: Aya.
1: Mari kena garagabah.
0: Kumaha?
1: Henteu apaleun ibadah.
0: Tah eta, henteu apal.
1: Akibat walungan banjir.
0: Hari kitu.
1: Bikin runtah teu malikir.
0: Nya.
1: Karunya ka urang hilir. Cik atuh jalma sing lilir.
0: Saurna beragama.
1: Runtah teh di mana-mana.
0: Di mana-mana.
1: Sadaekna mari kena. Padahal aya tempatna. Jalma teu panceg imana.
0: Ah, eta carekan gera.
1: Jalma nu kurang iman.
0: Kurang iman.
1: Bikin runtah sisi jalan. Ngalungkeun ti kendaraan. Tos jadi kebiasaan.
0: Eta. Untung
1: maetnya.
0: Esek kebiasaan madu di rumah. Jalma
1: terasa ladar. Bikin runtah tong ngalangar.
0: Tong.
1: Karena benar di alajar. Kalau seristikbar.
0: Istikbar eta.
1: Walungan pinuh kulunta.
0: Muhun.
1: Punuh-pun hujan jadi musibah.
0: Uluh.
1: Biasa sok nami mah.
0: Nye.
1: Pikiranen pamarentah.
0: Eta di pikirannya.
1: Pamarentah tos nganyurkeun.
0: Nganyurkeun kumaha.
1: Runtah nah dibersihkeun.
0: Nye atuh.
1: Di walungan dihelakeun, dicokotan, digunukeun.
0: Digunukeun terus dikumahakeun.
1: Hayu urang babarengan.
0: Hayu.
1: Kerja bakti di walungan.
0: Ah, eta.
1: Runtana urang karungan.
0: Karungan.
1: Bersih. Bebersih pakarangan.
0: Eta.
1: Pepeling ti pamarentah.
0: Kumaha?
1: Bersih kaya runta. Kalabat hiji ibadah.
0: Ibadah.
1: Dipidama moal gaplah.
0: Moal gaplah.
1: Pamarentah Jawa Barat.
0: Aya kene.
1: Umajak ka masyarakat. Bebersih ulah telat. Runtahna terus diralat.
0: Aduh.
1: Kita nyamatnya.
0: Nuhun.
1: Tah ieu mah. Tinya di grup Kang Cepot wa Semar.
0: Nya.
1: Urang ningkat kana rarakitan weh ye weh.
0: Rarakitan. Ah.
1: Rarakitan ye. Sok abah tilu tuli tinya nya.
0: Nya sok.
1: Kunaon teu kacijere?
0: Kunaon atuh?
1: Henteu aya anu bade. Kunaon teu daek sare?
0: Kunaon?
1: Teu aya nu mepene.
0: Alah, eta.
1: itu saha mawarantang
0: nya
1: geningan eta ti tongo itu saha anu datang
0: mana
1: geningan eta ka bogo
0: eta
1: sugante rek ka Cipada
0: ariteun
1: ari pek teu dijajakeun sugante geus jadi rana
0: alah
1: ari pek can diserahkeun tong kaina bagian tidinya lah
0: aduh titah ngawarah japati
1: tah
0: pados ngajodo maranti
1: tah
0: tingkah pola nutarapti tangtos di pirodo gusti
1: tah aduh
0: ngalacai kanubala neteli logak nu aya taya deui anu bela iwalti anak mitoha aduh abun
1: ini papai papai wah semar kamu
0: aduh iya sahade
1: kareng
0: anak berit rek diurab rek dijieun parab lele
1: aduh
0: tadi burit ngalap parab tipeuting mah ngajejehe aduh
1: gareng malu coy penyetnya udah dirar ku gareng gitu berit kecil teh
0: nya ye ti abdi ye
1: so
0: campedak karek katewel apaan ngeprak nugalede kabudak nyarek serewel sangkan ahlak nahara de
1: kah gitu
0: dibelah karah karagok bibina tadi ngarujak tapi ya. Ulah kagok-kagok bisina nah. Jadi ngalunyak budak
1: ngalunyak
0: kena diwarah bener budak manya aduh
1: di wasemar wasemar
0: wasemar ke urang milari wasemar anu rada ieu ieu lametan ayang-ayangan
1: aduh
0: cuk ngebon mes jadi kacang
1: aduh
0: eta mah bongan sorangan kunaon sanes dicangcang naon ya pak, lu dicang-cang deh, naon manuk. Ah, ayanak. Aduh, siapa pak, si siniran.
1: Alah.
0: Cing, dewek deh iya.
1: Tok.
0: Buah runtak sayakan, di wadahan nakaranyang. Ulah puga kukayaan, sanajan loba panghalang dele.
1: Ah, gitu atuh ulah.
0: Dewek bisa ya pak lah.
1: Cok, cepot bagian cepot enak.
0: Dagang caruh saya kan.
1: Uluk caruh.
0: Di keretan dina papan.
1: Hmm.
0: Masing paguh keimanan.
1: Iya.
0: Di barengan kasabaran.
1: Gitu.
0: Abun,
1: eta. Gitu, udah kudu gitu.
0: Aduh. Melikuya di panghegar. Kuyana malah gencar. Di dunia mual megar, sadaya bakal tirar. Aduh,
1: tirar.
0: Dibikin kemangyana hanyakal henteu loba. Siapkeun ti ayeuna bekel urang sing loba. Naon eta bekelna?
1: Sing loba. Nya, iya.
0: Aduh, lajeng bah ah.
1: Sugante ka Pasir Jati.
0: Ari kitu
1: geningan kamur jor. Sugante isi sajati.
0: Alah.
1: Geningan awe bangor.
0: Alah.
1: Kesiareng nama.
0: Aduh. Mana, mana, Denon. Mana?
1: Melian hiris.
0: Kemana?
1: Aripek tadi ngarujak.
0: Ulu.
1: Kenaon awe gelis.
0: Kumaha gitu.
1: Aripek meni minculak.
0: Minculak.
1: Minculaknya.
0: Minculak, minculak.
1: Sugante kaganaria.
0: Ulu.
1: Geningan reka citarim. Sugante isi satia.
0: Ari gitu.
1: Geningan awe dolim. Lamun hayang ka Cipait.
0: Ari kitu.
1: Mangka de ka patok beusi. Lamun hayang loba duit. Mangka de ulah korupsi.
0: Ulah atuh.
1: Sugante rek ka Cijaha. Ari pek rek ka Ciloto.
0: Geuning.
1: Sugan teh naik usaha.
0: Kumaha?
1: Aripek gawena motor.
0: Aloh, motor teh naon, Bah?
1: Jangot. Sok, ayeuna teh dinyaeun.
0: Aduh. Ngala saga sisi huma.
1: Tah.
0: Pas nempo aya waliwis. Rasa bagja terus sugema, Bah. Di pisono kudu geulis. Kayu putih dibalurkeun.
1: Aduh.
0: Kadang kuda dikunci ku baun. Ah, ieu mah langkung ah. Awon ieu mah. Aduh, ampun.
1: Pokoknya mah sisiniran mah wawangsalana sakit kan 8 ngang we.
0: Tong. Ngang nya, aduh. Aya keneh ti abah heula, ti abah heula.
1: Ukur naon ka cililin? Cik atuh balanya arit.
0: Ulu.
1: Ukur naon loba ulin?
0: Loba ulin.
1: Cik atuh neangan duit. Lamun urang daek ngarit.
0: Ngarit.
1: Sing daek nanya ka tongok. Lamun urang loba duit.
0: Kumaha tah?
1: Sing daek infak sodako.
0: Infak sodako atuh kedah.
1: Majar maneh ka Cigadung. Geningan ka Cisarua. Majar maneh moal nyandung.
0: Alah.
1: Geningan abdi di dua.
0: Uduh.
1: Abdi Marim ka Bandung.
0: Aha.
1: Ka Jenteng ka Lohan. Abdi Marim di Canung.
0: Uluh.
1: Ka Jenteng Lelengohan. Sok mane tilinya heula.
0: Aya keuyeup dina liang.
1: Aduh,
0: di kodok bet araringis.
1: Aduh,
0: resep neuteup calon naonnya pun mik marontok sareng garilis gitu. Aduh, aya nu lepat ieu na. Aduh. Kaliki di nu karanyang. Alah.
1: Aduh.
0: Ampun. Siki roai tibah encu.
1: Aduh, eta kangareng.
0: Aki-aki ngaku muyang. Padahal geus roai encu. Aduh, ampun, ayaku kitunya. Daun hiris pulus daun.
1: Aduh,
0: daun pulus daun layar. Goledra hiber ti kamar. Anu nyatus urang banyar si horeng teh randa anyar.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Aduh,
0: ampun.
1: Aduh.
0: Karana we.
1: Bisa eta.
0: Aduh, ampun. Meuli abses, meuli gantar.
1: Aduh.
0: Meuli gantar di diukan.
1: Aduh.
0: Abdi sanes rana anyar. Tapi randa geus bulukan.
1: Geus bulukan. Geus bau apa?
0: Aduh, ampun.
1: Geus kadaluarsa.
0: Aya ku kitu nya ieu sisiniran. Aduh. Ngala loa dinu bala. Dibelah saatos lohor randang ngora hade rupa omatnya ulah balangor. Aduh. Aduh. Ulah balangor cenah mah.
1: Balangor.
0: Aduh. Ngala loba tinu bala.
1: Aduh.
0: Teka tinggal anu diluhur randang ngora hade rupa ngan hanyakal urut batur. Halo. Halo, aya deui Bah, mangga.
1: Upami jalan ka Bandung.
0: Leres.
1: Abdi mah bade kapila.
0: Geuning.
1: Upami bapa rek nyanung. Abdi mah serahkeun heula.
0: Halo.
1: Kernaon kadayeuh ko.
0: Kernaon atuh.
1: Meningge ka kadungora. Kernaon jadi nukot. Meningge jadi nungora.
0: Nungora lu.
1: Hayu urang kabiada.
0: Hayu.
1: Kenaon ke Tegal ilat. Hayu urang aribadah. Kenaon todaek sholat.
0: Ah, eta.
1: Sugan teh kaganarian.
0: Mohon.
1: Geningan reka citarim.
0: Leres.
1: Sugan teh isi satia.
0: Hari kitu.
1: Geningan ale doli.
0: Aduh.
1: Lamun hayang kacipait
0: anya
1: mangkade ka patok besi
0: tuh geuning.
1: Lamun hayang loba duit
0: muhun
1: mangkade ulah korupsi.
0: Ah kadeta ah
1: sugan teh rek kacijaha
0: naha
1: ari pek rek kaciroto
0: uluh.
1: Sugan teh daek usaha kali pek gawe na motor.
0: Alah, motor.
1: Oh, teman tahan tadinya.
0: Tadinya.
1: Majar mana ke Cigadung.
0: Nya.
1: Gak usah ngeliat teman gue, biaya. Narakitan kena, iya. Namun hayang ke Talaga.
0: Nya.
1: Singtat ke Aki Ulo.
0: Leres.
1: Namun hayang ke Sawarga.
0: Uluh.
1: Sing taat ka Gusti Allah.
0: Eh, kan tenan atuh.
1: Kernaon ulin kadinya.
0: Kernaon.
1: Tedaek ka Tegal ilat.
0: Semuhun.
1: Kernaon hirup di dunya.
0: Uluh.
1: Tedaek ibadah sholat.
0: Lalu, paur atuhnya.
1: Majar teh ngalah salada.
0: Hari kitu.
1: Geningan ulin kagawi.
0: Semuhun.
1: Majar teh ama ibadah.
0: Kumahata.
1: Geningan ukur nabiwir.
0: Halo.
2: Buah honje dina tangga.
1: Aduh.
2: Markisa dina tangkalna.
1: Aduh, itu bisa nggak ngareng, eh.
2: Gaduh caroge ngakurana. Dosana kabina-bina.
0: Aduh. Alah, eta.
2: Boga korma tacan hipu.
1: Aduh.
2: Napa lapa nusa hanggor. Loba jalma kataripu. Kulampa anu balangor.
0: Aduh, ampun eta. Si hareng eta bisa kayak gituan.
1: Garing. Sok deui.
0: Aduh, ke.
1: Hiburan ieu mah hiburan sok.
2: Meuli sate ngan salawe, mayarna aduh. Salawe deui. Nyeri hate ku awewe, ubarna awewe deui.
1: Awewe deui.
0: Aduh, yeuh nya. Ayana di Argentina nenangkeun di kota Swiss. Ayeuna aya gantina meunangkeun nu leuwih geulis. Aduh, eta tepi ka kitu ku awewe deui
1: seuneu. Awewe deui.
0: Nya. Cep Adi mamawa bogo dibawa kanu ngaraput basa tadi keur cingogo ningaya ningala ningali aya nu nyumput. Nah, nu nyumput.
1: Si gareng gawean gitu.
0: Halo, ampun. Halo, hiburan di mana bahnya? Ah,
1: hiburan. Hiburan
0: ieu mah.
1: Dan saminggu sakali malah merebo hiburan.
0: Hiburan we urang mah. Tangeta.
1: Tamage kamari besa minggu teh hiburan itu di radio itu komunitas.
0: Iya.
1: Iya. Siniran. Sokraskeun.
0: Kahoe pipantoeun bubutaneun mah pinesna. Anu sae picontoeun turutaneun nu sanesna. Aduh. Hiris leubeut dina wadah baruahan ngagarayun. Nu geulis leket ibadah berehan aya kayungyun.
1: Nah, eta nu alus mah soleha.
0: Soleha. Bapak Ais anu gagah tiberang ngalah saladah nu geulis leket ibadah bawa urang bala enah. Alah eta
1: cek. Neng Karisna mah.
0: Aduh nya. Itu nya.
1: Mama anu di manco di Usali.
0: Mama nuju atuh. Aya mudah-mudahan urang hiburan heula ku lagu atawa pitraskeun bah. Mangga aya kene ti Abah. Pamong sok ti Abah heula lah.
1: Tong tong eta. Majar teh ngalah salada.
2: Semuhun.
1: Eh, sana eta.
2: Mana?
1: Sugan teh kalambur salah.
2: Muhun.
1: Ari pek keras ka pipir. Sugan teh agama Islam.
2: Mm-hmm.
1: Ari pek jelema ka pipir.
2: Aduh, eta.
1: Keurnaon ka Cipait. Teu daek nanya ka tongo.
2: Nya.
1: Keur naon loba duit, teu daek infak sodako.
2: Alah.
1: Sugan teh bade ka manglid. Deningan ka lemur mawat.
2: Semuhun.
1: Sugan teh bade ka masjid. Geningan ukur ngaliwat.
2: Alah, ngaliwat we.
1: Ya, areng teh mah.
2: Ngaliwat we.
1: Munnya ulin ka tongo. Sing daek ngalah salada.
2: Semuhun.
1: Munnya iman ka Allah.
2: Kumaha tah?
1: Sing daek amal ibadah.
2: Ya, mudah-mudahan ya.
1: Itu saha nyuhun lalam.
2: Nu mana?
1: Geningan ti cidurian. Itu saha nu di jilbab.
2: Mana?
1: Geningan ka pangajian.
2: Pangajian eta mana?
1: Keur naon ka Tegal Ilang?
2: Keur naon?
1: Cik atuh maleuli ageur.
2: Uluh.
1: Keur naon teu daek salat? Cik atuh geuleuleugeur.
2: Alah,
1: eta. Majar teh loba salada.
2: Nya.
1: Geningan malalak suji.
2: Semuhun.
1: Majar teh getol ibadah. Geningan hayang kapuji. Ulu.
2: Hayang kapuji etanya.
1: Kaya mah teguh ya kusaha.
2: Oh, kurang teguh ya namalah.
1: Kurang kena wawang salan.
2: Wawang salan deui mangga.
1: Ya mah tungtung nawe teguh na ya. Tungtung
2: lah.
1: Dudi teh waku jang narko. Kasusna kumeni loba.
2: Narkoba.
1: Tah narkobanya. Ula udut cek juragan. Dicarek meni ngahaja.
2: Ganja.
1: Ganja. Tanu ngajawab le. Uling hareng gitu.
2: Halo.
1: Nungedarkeun balarisa.
2: Nye.
1: Aya oge ibu-ibu.
2: Sabu.
1: Sabu.
2: Ya, ya sabu.
1: Gerayang meninggal hero, mahalo. Nu dagang teu aya izin.
2: Ah, gampang eta mah. Heroin.
1: Ah, pinter hareng teuing euy.
2: Aduh, aya di tukang
1: eta. Kenapa semal teh agau?
2: Lah, nah dedeh.
1: Dina pesak ke barabe. Katewak bisa ciraka.
2: Ah, baheula eta mah beka.
1: Alah, pinter deui eta areng deui.
2: Gimana nya beka
1: naon beka? Areng.
2: Aduh, ampun.
1: Nu garedeg 7 jami. Ngomongna ku meni heuras.
2: Sok naon tah areng?
3: Ah, gampang.
2: Naon jawab?
3: Mie rebus.
2: Mie rebus jauh-jauh.
3: Miras.
1: Miras.
2: Nyo kalau mie rebus we.
1: Nunggu tujuh jalmi ngomongna ku meni heuras mirasnya. Keteling nyekah nyetel koto. Ditewak kaya alasan.
2: Oplosan.
1: Alah pinter.
2: Ampun.
1: Diharamkeun ku agama.
2: Diharamkeun ku agama.
1: Karunya aya nu nyabok.
2: Naon teh? Cing, reng, naon reng?
1: Reng.
3: Gampang.
2: Naon?
1: Sok.
3: Mabok.
2: Aduh, di
1: kitu. Areng sok mabok mah nya.
2: Satu gigi degan nya nu si areng.
1: Teu inget ka indung bapa.
2: Deui reng, deui reng.
1: Kubaturna pada ngarah.
2: Naon tareng?
3: Alala liur ieu mah.
2: Liur ceuk mah.
1: Inget ka indung bapa.
2: Ba, pa.
1: Kubaturna pada ngarah.
2: Dah.
3: Ah, parah.
1: Parah. 100.
2: Aduh, si areng bisa ada mah. Aduh, ampun.
1: Kita raya mah. Sato ya teguhna ye.
2: Sato ye duaan we jeung sareng ayeuna mah aduh si.
1: Jago teh anu saha?
2: Saha.
1: Bejana anu buiam.
2: Da naon reng sok dipaok tah ku dirinya.
1: Sok dipaok ku areng.
3: Ah, babari.
2: Naon?
3: Hayam.
2: Aduh, apal.
1: Areng euy.
2: Aduh.
1: Da mun masuk di balado ye eta reng.
2: Halo.
1: Digiringkeun ku BN.
2: Tah, eta naon tah?
1: Uno bogana dipentong.
2: Alah, siareng beuki teu.
3: Naon?
2: Eta anu sok
1: eta
2: nya.
3: Ah. Entong.
1: Ah, bisa anu
2: bogana
1: euy. Eta balado entong.
2: Ah, raos pisan
1: eta. Logasin ke reklame.
2: Heeh.
1: Dibagikeun ti kamari.
2: Ah, eta naon reng?
3: Meri.
1: Urusan nogasin.
3: Meri.
2: Meri.
1: Meri. Meri. Ah, hebat.
2: Ah, bisaan eta mah sareng. Aduh.
1: Panjang beuheung ceuk Mang Aso.
2: Tuh, naon tah sing reng?
1: Sada peuting sok hariwang.
2: Ah.
3: Soang.
1: Ah, pinter geuning hareng teuy.
2: Sareng pinter eta mah digejar di.
1: Kurungan hanyakal.
2: Heeh.
1: Nu maling kudu dihukum.
2: Aduh, eta nu gede geuningan reng nu gede hayamna teh.
3: Naon?
2: Nu gede.
3: Ah, kalkum eta mah.
2: Aduh.
3: Ah,
1: pinter euy.
2: Mah duka di mana
1: teh. Pinter euy.
2: Si areng teuing-teuing.
1: Di deukeutan ngagalimer. Menilucu ngarampayak.
2: Tah, naon? Anu aya buluna alus geuningan reng. Sok aya ditarikeun ku barudak penari.
3: Naonnya? Ah, merak.
1: Ah.
2: Aduh, si areng sok
1: bisaan areng teh.
2: Sok bogoh ka penari merak si areng mah.
1: Bisaan euy.
2: Aduh.
1: Di kurungan make lampu.
2: Tuh, tapu naon?
1: Parenek meni bayuh yeuh.
2: Aduh, eta geuningan reng sok nok netela leutik. Nog na leutik ngeuna. Nog leutik tah.
3: Nog leutik. Nog leutik. Ah, nog puyuh.
1: Ah, pinter nya aneh.
2: Aduh,
1: diapungkeun sok dijajak.
2: Diapungkeun sok dijajak.
1: Mana sing hati-hati.
2: Tah, reng, ieu moal moal kajawab ieu mah reng.
3: Diapungkeun. Naon tadi teh?
1: Diapungkeun sok dijajap.
3: Sok dijajap.
1: Mawana sing hati-hati.
3: Ah, japati.
2: Aduh.
1: Pinter
2: euy.
1: Kene waktu saya kene.
2: Aduh, seep mah.
1: Seep.
2: Aduh, aduh.
1: Lain seep mahnya.
2: Nya, aduh.
1: Kaci batu naik kangkot.
2: Muhun.
1: Kaci saranten jalana.
2: Muhun.
1: Sakitu ti Abah Jangot.
2: Terus.
1: Hapunten kasadayana.
2: Sami-sami, Bah. Sami-sami.
1: Bah. Dicantigi ka Cikalep.
2: Muhun.
1: Ngaliwat ka Muawana. Pamugi ka Mang Web. Sing sehat panjang yuswa.
2: Amin. Doa anu sami.
1: Eta urang duakeun ramana Neng Ros.
2: Muhun. Muhun. Muhun ngantunkeun.
1: Mun mugi we almarhum ramana Neng Ros ditampi iman Islamnya.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Ya. Di tempat kenindu saya mung Allah Subhanahu wa taala nya
2: Kang. Amin. Amin ya Allah.
1: Mang webnya kita gitu, mang webnya
2: mun mangga mangga.
1: Mangga di kantun.
2: Mangga.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum nangu di mana wae ayana. Nyada kitu di sisiran di

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang
3: cowok. Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Hariring peuting.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput ci kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu masih di sarangan ku Pro 4 Suara Budaya Bandung. Runtuyan lagu-lagu celempungan di nawangi iya haturan ke Kaum Dangu anu masih kene satya satuhunya. Nyarengan runtuyan celempungan ada sami wae panginten lagu-lagu celempungan sareng kliningan teh eta kene lagu nama nanging anu mirigna pintena ari kliningan maku gamelan kumplit ti kawit sarun hiji sarun dua demung salentem gambang bonang rinci kenong ge wadon sareng lanang goong rebab wah iya bukan namanya upami celempungan mah kacapi we dua kenang rebab goong jeruk kawih kecrek aya kadang-kadang ngangge gambang oge nya upami celempungan celempungan anu celempung mah iba celempungan upami celempung mah didamelna tina awi gamelan awi namina celempung upami celempungan mah kesenian sapertos kelilingan tapi ngiringina diiringina ku waditra kacapi aturan oge anu nuju jaga malam ku meka sadayana anu karasa didawung iye tuleh manco santero nusantara oge anu ti suklak ti siklukna ti mancanagara oge good night semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Orang lajeng kene karena ciawian diteraskan karena panglayungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng bengi kaum dangu, wilujeng patepang dangu deui dina acara anu manatur matuti propat suara budaya Bandung ngalengkungan acara Warung Pojok. Karasan Warung Pojok dina wengi ieu mah tangtosna aya hal anu engal. Sim guring baris ngebaladah di lamaran anyar dina Warung Pojok anu tadina panginten tos uninga kaum nangu yen pemeran-pemeran dina Warung Pojok teh rupi-rupi aya Neng Asi, aya Mang Sarkawi, oge aya Mang Ohim. Tah karesan ayeuna parantos aya Mang Ohim sareng Mang Sarkawi. Wilujeng wengi Mang Ohim, Mang Sarkawi, kumaha sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mang
2: Web. Abdi unggul nu rada mepeg ieu teh, Mang.
0: Mepeg kumaha?
2: Ya ieu irung. Rada mepeg saeutik.
0: Mun mepeg saeutik mah biasa dipepeg deui.
2: Keke. Nah, ayeuna mah jadi kieu ye. Krek dirobah konsepsi.
0: Tah ieu teh lamaran anyar. Lamaran anyar. Muka lamaran anyar dina Warung Pojok teh. Anu tadi nama da biasa dina kahirupan mah anu tadi ngaranna misalna Asep jadi Joni. Aya oge ngaranna anu Buhun, ayeuna mah kaanyarkeun tah ayeuna mah tibalik ayeuna mah.
2: Arek bukbrak dibukbrakeun.
0: Dibukbrakeun ayeuna mah kunaon ai Mang Sarkawi teh raras eta teh nami namina raras Sarkawi.
2: Tah eta teh aya cerita panjang, Mang. Aya aya lalakona. Sim kuring beureunan ayeuna ha jadi non sok dipanggil Sarkawi atawa Kawi, Kawi gitu nya. Termasuk Mang beureunan ikut pipiluan apal gitu Mang eta caritana.
0: Nah, eta rek dibuka terkalbet Mang Ohim oge.
2: Siap.
0: Nah, Mang
2: tapi kuring mah bari
0: katana pi singkat. Ya.
2: Ai kuring marek bari ieu nya Mang nya. Nyieun kopi sorangan
0: ya, Mang. Nah, gitu lah. Aya no hideung we hideung gitu. Da ieu mah oboran kawinginakeun anu nyantana.
2: Leres.
0: Apa teh nyantana?
2: Naon nyantana teh?
0: Nyantai.
2: Oh, nyantai. Singkatan eta teh.
0: Singkatan. Ciga SD.
2: Nyalung. Nyalung.
0: Nya eta kumaha caritana bet disebut eta kan komo saeri-eri terus nelah boh sepuh anom jalar istri
2: jadi anu alalanya oge pipiluan Mang Yil kasebut teh kawi cenah teh gitu nya nya eta teh caritana jadi baheula meureunan taun salapan barahanya sim kuring salapan genep keur dipamancar kene terus pindah meureunan gawe teh di bagian operator tah pas di bagian operator teh meureunan almarhum Bang Uday teh kan anjeuna sok ngadamelan sandiwara di pasisian
0: tulis
2: naskah
0: sing kuring macan lebat atuh
2: sandiwara ari teman can sandiwara di pasisian meureunan sandiwara anu bulanan lah
0: rutin
2: anu lepas duka saminggu sakali atau sabulan sekali gitu hari teman da anu ngaranna sandiwara teh non sering pisan jadi
0: kejar tayang
2: ikon pisan keur era 50 aya kan gitu diajakan main sandiwara cing cenah rip bisa orang ngiluan sandiwara bisa tuh cenah orang cobaan nyang ngiluan oh atau emang web bukan ngesang mimiti ngiluan
0: kayak tadi ayah nan nyebutkan rip naon itu teh
2: tanya ari ngaran sim ngaran ari ngaran sim kuring asli mah kan sari eta gitu ari Kawi meureunan eta mah kan jadi landihan ngaranna teh naon atuh nya panggilan anu akrab di lingkungan di RRI di
0: sanesia gitu. Tapi ieu lah ngaran hoki.
2: Ngaran hoki.
0: Anu nulis naskah.
2: Cerita teh. Nya jadi aya perjalanan naon ngiluan sandiwara terus nyaeta aya sandiwara di pasisian. Dina sandiwara nyaeta salaku Sarkawi.
0: Tah upami eta ngaran hoki Sarkawi teh upami kapungun mah Sarip. Nah eta pasti jadi ustad da. Mun teu jadi kawi mah.
2: Harita mah rada naon nya?
0: aneh,
2: gitu. Aneh. Aneh. Hari tama ku sawab dina siaran oge bisa make ngaran anu lain. Mun aya kan temenangnya.
0: Temenang.
2: Temenang kudu ngaran asli. Mang Uep teu bisa make ngaran lanihan. Jadi ya, jadi naon ngaran anu alus.
0: Kapungkur kan
2: jadi
0: ada
2: Alex misalkan.
0: Aya, temenang. Ada punten aya Edi Warta kan namina mah sanes pangetnya.
2: Ya sanes. Ujungna payuna leres. Edi Rahmat tersonannya
0: gitu. Ayah kan, gitu. Dedi Riantama gitu.
2: Dedi Riantama pada lama sanes Dedi Riantama gitu. Gitu. Sami. Gitu. Sim kuring oge harita mah jadi tengangge nami asli.
0: Asli.
2: Sabab saparantos nangiring saniwara barenan. Tina saniwara lepas harita mah saniwara terus nepikeun ka saniwara anu dikirimkeun ka Jakarta ngiringan. Yeah. Anu suara kencana.
0: Jadi tokoh we nya tokoh
2: sanes tokoh meureunan ilu ilu biung ya, dina ya, acara
0: saniwara. Tokoh sareup kawite aya wae gitu.
2: Ya, pemain dina tetap setiap lah gitu.
0: Saniwara gitu.
2: Kadieunakeun tos abdi ngiring lebet saniwara tos babara lami meureunan akhirna teh ngumpul di harita mah di ruang editing meureunannya di ruang editing. Akhirna mah jadi ruang RRI Net. Yeah. Ngarumpul didinya, tah didinya meureunan di pasisian orang ayakeun. Jadi seriwa di pasisian anu terus rutin saminggu sakali.
0: Jadi kudu siapkeun tokoh-tokoh nanya
2: punya.
0: Kalau bet Kang Ohim kitu paintennya.
2: Oh, nah gitu. Jadi kuring oge keur ngalewat ka ruang rekaman. Tah,
0: didudu
2: di asongan naskah. Gitu di asongan naskah. Anu jadi eta mah sigana naskah teh memang diieukeun karakterna anu polos, jalmi nu polos. Jadi meureun keur mah kuring mah pemula. Yeah. Gitu kan pemula. Jadi selama disesuaikan si ieuna teh si naskahna teh. Gitu memang jadi tanpa dijiwai ge eta mah
0: bisa.
2: Bisa we kitu.
0: Kitu jadi Sarkawi jeung Ohim teh beda-beda tokoh pentennya
2: beda
0: karakter.
2: Gitu.
0: Bumi Kang Hima polos, ya. Kang Sarkawi
2: hampir-hampir mirip soalnya.
0: Mirip
2: ngan ari ieu mah lamun naon teh katanya gitu, cenah gitu.
0: Teu boga naon pamadegan anu kuat. Nah, tapi si memang ngaran-ngaran Ohim Sarkawi mah mau jadi pejabatnya
2: dina sanimana.
0: Jadi ngaran oge.
2: Iya, jadi memang masyarakat biasa we gitu.
0: Basajan
2: ya gitu lah. Bisa lah mah. Maya di palemburan sekoma biasana gitu.
0: Iya. Eta teh tos sabaraha naskah eta anu kagarap ku ngaran tapi kana lah gitu eta teh. Ohim
2: sabaraha Sarkawi. Ratusan nih gana mah. Sur, tos.
0: Juga nama ratusan. Jadi karena artis rasanya. Radio ya kapungkur mahnya.
2: Kapungkur mah gitu. Darah rasaan mah harita mah sampai populer.
0: Ayo nanda tangan.
2: Asal jadi artis
0: harita. Ayo nanda tangan aja. Hoyong terang misalnya saha Sarkawi
2: teh. Masa nanda tangan deui. Aya nu ka dieu nyandak incuna cenah. Misalnya mah hoyong pendak pedamalin incuna hoyong pendak teh ninin. Gitu. Dimulai nu budak-budak gitu aja. Barudak sampai ka anu kolot gitu cara nama
0: eta
2: nya seueur namanya
0: aki-aki
2: jeung nini
0: nanti kapungkur tepi ka ayeuna eta
2: mana bapana gitu
0: jadi nama nanti hariwang na teh nya anu ayeuna pendengar ayeuna teu ngaregenerasi gitu aya acara mah kan diregenerasi bener ayeuna lebet Dewarjok aya Mang Kawi jeung Mang Ohim ngan panggilan ka ayeunakeun ka ayeunakeun direkrobi misalnya Kawi jadi Michal gitu atau tetep ku ngaran nu asli na gitu nya
2: ya.
0: Bisa wae
2: ya, nah, ya. Emang meureunna naon ya nyandak ngaran Kawi kana Warjok teh ku sabab nya aya imajinasi mudah-mudahan kahirupkeun
0: ya.
2: Meureun aya pendengar RRI
0: ya.
2: Anu baheula sok manco dina pasisian meureun jadi inget deui aya tokoh ieu
0: kemutan deui
2: kemutan deui aya tokoh
0: ieu ngahudangkeun paninengan ngahudangkeun
2: sugan
0: ngahudangkeun wayang anu tara dipake
2: sugan ingetan sugan ingetan kene
0: ka sugan ingetan kene ka simkuring
2: mudah-mudahan kasuarana kuring deui kan gitu
0: mudah-mudahan anu setingkat tahun 50-an mah urang nya ngan ka ayeunakeun
2: nya da pasti. Sare tahun 50-an siarana ye.
0: Anehna
2: teh kan Kang Ohim nya harita mah urang teh keur rekaman teh beureunan keur umuran 30-an lah beureunan teh harita teh
0: tahun keur benteng gitu nya. Mana ayeuna sabaraha?
2: nya ya, ya, atau umur sigana antara 30-an ya, hari namanya.
1: 35 ka handap.
2: Heeh, 35 ka handap lah.
0: Gitu. Ka dieu tuh nya.
2: Gitu. Pendengarna teh geus karolot. Kebayang aya napa namana rena?
0: Tos teh aya.
2: Makana. Duka aya kene duka.
0: Jadi mun aya nama ka siarkeun ohim sanget teh ceuk nu generasi mah saha?
2: Saha
0: pasti nya. Diwanohkeun.
2: Anu ngaranana sandiwara di pasisian ngaranana ge sandiwara di pasisian pasti kang orang sisi. Pasti orang sisi mah eureunana seueur ngarung.
0: Daerah urang kota mah mun ngadenge
2: bae.
1: Apa
2: orang kota
1: malahan mah aya nu hajat aya nu hajat
2: orang Cidaun nya
1: orang Cidaun Cianjur
2: Cianjur
1: pasisian
0: sanimara
2: ngulem kantos ngulem
1: apan urang mah bisa lancarna ngomong teh pan ku naskah ayeuna titah manggung kabayang teu mang web
0: kacipta aduh nya eta jadi sandiwara teh nya kaluwihanna teh ciga didengikeun mah ciga lancar padahal itu kan aya
1: eta teh salah nama
0: jadi mun titah laib teh rada bingung oge nya
1: pasti pasti tai model ayeuna mah ku sabenggeureun ku pangalaman teu dinaskahan ge bisa ngobrol jalan
0: bisa sugan wes
2: dah harita oge meureunna tos berjalan sababara taun mah nyetos tiasa oge tanpa naskah cukup misalkan didamalkeun sinopsis penehungkul tiasa.
0: Tah ieu pangenten warjok ayeuna mah guar pangalaman nalika sandiwara di pasisiannya. Buang ke malain Kang Sarkawi jeung Kang Ohim nu datang teh anu pernah merankeun ka pedesaan teh enak
2: pasisian.
0: Pasisian teh datang ka warjok ngobrol aya,
2: tiasa. Aya balad-balad simkuring tihar jaman harita.
0: Cedo
2: aya Maliwang kan anu jadi naon meureunna ikonna teh.
1: Maliwang.
0: Saha eta kapungkur?
2: Aya Maliwang teh Teh Sari.
0: Oh, mudah-mudahan sehatnya.
2: Aya entoy
0: biasa di jenderaan ka dieu.
2: Tah. Entoy teh seorang penyiar legendaris. RRI Prohiji mah pangindah. Iya.
0: Tapi dina saniwara mah entoy.
2: Entoy.
1: Entoy.
2: Makanya sim kuring mah manggil ka anjeunna.
1: Entoy. Entoy.
0: Entoy.
1: Tapi ayeuna mah nu lain ge tuturut.
0: Iya.
1: Tuturut.
0: Dan masuk sim kuring ge mang web sok nyebat entoy padahal kasaluhurkeun. Salah saruhureun orang Sunda mah kan kitu nya.
2: Sim kuring sami kan ka mang teh saluhureun. Anjeunna kan atos museum nya eta. Kacida ge sekolot pisan tadi. Sekolot
0: eta. Ya
2: terus pensiun. Mudah-mudahan enak enggak dangukeun geuranya.
0: Mudah-mudahan. Kayak mengiringan warjo kera.
2: Biasa diulam.
0: Nya, reuni pasisian. Aduh ieu
1: teh. Ari keur pamiasa mah kieu lah. Istilahna mah jadi memang lamun teh mah nalika urang boga keahlian. Kadang-kadang pan urang teh teu bisa naon teh nya nembongkeun atau manggih. Naonnya keahlian teh gitu sampai ke kuring oge kan teka pikir bisa jadi pemain sandiwara malahan mah bisa nulis naskah

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Rabu, tanggal 1 Juli tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Kaum Dangu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menemani Anda di Pro 4 pagi hingga siang hari nanti. Adapun ragam acara yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda, Cahaya Pagi, Sampurasun Pasundan, Kacida, Gelar Kayu Pasundan, dan Obrolan UMKM menemani Anda hingga pukul 12 nanti. Baik Kaum Dangu, kami informasikan juga kepada Anda bahwa hari ini diperingatinya juga sebagai Hari Bayangkara dan Hari Buah Sedunia. Untuk itu Kaum Dangu, mengawali perjumpaan kita, kami akan hadirkan sajian Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya pada kesempatan pagi hari ini perempat RRI Bandung dapat kembali menjumpai Anda dalam sajian cahaya pagi. Baik, kali ini di hari Rabu 1 Juli 2026 kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama bertolabul ilmi tentunya dengan satu paparan atau topik yang akan dibahas pada kesempatan pagi hari ini, yakni tentang anak ceria tanpa gadget bersama Ibu Ustazah Nikmah Fauziah SPD. Kita langsung sapa saja Bu Ustazah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Ustazah. Halo. Halo Bu Ustazah. Bu Ustazah, assalamualaikum. Ya. Baik, kaum dangu, sesaat lagi kita akan mencoba kembali untuk dapat menghubungi Bu Ustazah Nikmah.

Baik, kaum dengan perempat budaya RI Bandung, kita masih menunggu terhubungnya bersama Bu Ustazah Nima. Halo Bu Ustazah, apakah suara kami dapat diterima? Halo. Baik, kaum dengan, kita masih mencoba terus menghubungi Bu Ustazah.

0: Ya, kaum mendengar Permat Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, kami sampaikan permohonan maaf kepada Anda bahwa ada sedikit trouble di studio. Jadi untuk itu berikutnya memasuki pukul 5.31 menit ini, kita akan langsung saja menyapa Bu Ustazah yang saat ini tentunya telah siap ya dari tadi untuk berbagi ilmu atau menyampaikan pencerahan melalui Cahaya Pagi pada kesempatan hari ini. Baik, halo, assalamualaikum Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Ustazah, hapunten anu kasuhun, ya Allah. Ada sedikit trouble tadi, tapi alhamdulillah tiasa diungkulan. Sanaos panginten ini, Bu Ustazah, mungkin sebagian daripada pendengar sudah menunggu nih kehadiran dari Bu Ustazah. Baik, Bu Ustazah, langsung saja mungkin silakan langsung paparkan tentang satu topik berkaitan dengan anak ceria tanpa gadget ya Bu Ustazah.
1: Iya.
0: Baik, silakan Bu Ustazah sampaikan paparannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum dangu Cahaya Pagi Perempat RRI yang saya hormati Allah muliakan dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun melalui udara di Perempat RRI Bandung ini. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas tema anak ceria tanpa gadget. Namun sebelumnya kita akan membaca Quran surah At-Tahrim ayat 6. Insyaallah ini ada erat kaitannya dengan tema kita di pagi ini. Barangkali kaum dangu mau ikut menyimak atau membuka mushafnya At-Tahrim ayat 6.

0: Sadaqallahul azim, barakallahu lana, amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum dangu rahimakumullah, sesungguhnya anak-anak adalah amanah yang sangat besar dan titipan yang mulia dari Allah Ta'ala yang dibebankan kepada para ayah dan ibu. Allah telah memerintahkan kita untuk menjaga dan mendidik mereka dengan keimanan, akhlak yang mulia, dan ilmu yang bermanfaat. Pada zaman ini telah muncul berbagai sarana teknologi modern dan perangkat pintar yang masuk ke hampir setiap rumah. Banyak anak menghabiskan waktu yang sangat lama di depan layar, sehingga hal tersebut memengaruhi kesehatan, perilaku, hubungan sosial, bahkan pendidikan keimanan mereka. Oleh karena itu, kaum dangu rahimakumullah, termasuk kebutuhan terbesar orang tua pada masa kini adalah memahami bagaimana mendidik anak agar tumbuh dengan penuh keceriaan, semangat, kreativitas, dan kehidupan yang seimbang tanpa terjerumus ke dalam kecanduan gadget dan perangkat elektronik. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan anak-anak kita sebagai penyejuk mata bagi kita semuanya, memperbaiki keadaan mereka, melindungi mereka dari segala keburukan dan fitnah, serta menjadikan mereka termasuk hamba-hambanya yang soleh. Amin. Ya Mujibassailin. Kaum dangu rahimakumullah, di poin pertama yang akan kita bahas adalah apa pengertian anak ceria tanpa gadget. Anak ceria tanpa gadget adalah anak yang tumbuh dengan keseimbangan antara kebutuhan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritualnya tanpa bergantung pada perangkat digital sebagai sumber utama hiburan maupun aktivitas sehari-hari. Keceriaan mereka lahir secara alami melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, pengalaman bermain yang nyata, aktivitas belajar yang menyenangkan, serta hubungan yang hangat dengan keluarga dan teman-teman. Mereka menemukan kebahagiaan bukan dari layar yang menyala di tangan mereka, melainkan dari dunia nyata yang Allah bentangkan luas untuk dijelajahi dan dipelajari. Pada hakikatnya, kaum dangu, Allah menciptakan anak-anak dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka senang berlari, kemudian memanjat, bahkan melompat, menggambar, juga bertanya, mencoba hal-hal baru, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Semua aktivitas tersebut merupakan bagian dari proses belajar yang telah Allah tanamkan dalam fitrah mereka. Ketika seorang anak bermain dengan tanah, menyusun balok, mewarnai gambar, mengejar kupu-kupu, atau bercengkrama dengan teman-temannya, sebenarnya ia sedang melatih kemampuan berpikir, kemudian motorik, bahasa, sosial, dan emosional secara bersamaan. Namun kaum dangu rahimakumullah, perkembangan teknologi telah menghadirkan tantangan baru bagi orang tua. Gadget yang pada awalnya diciptakan untuk memudahkan kehidupan seringkali berubah menjadi pengasuh kedua bagi sebagian anak. Jadi tidak sedikit anak yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar untuk menonton video, bermain game, atau menjelajahi berbagai aplikasi. Akibatnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk bergerak, belajar, berinteraksi, dan mengenal dunia nyata menjadi berkurang. Perlu dipahami kaum dangu rahimakumullah, bahwa yang dimaksud dengan anak ceria tanpa gadget bukan berarti anak sama sekali tidak mengenal teknologi. Islam tidak melarang pemanfaatan teknologi selama digunakan untuk kebaikan. Yang dimaksud adalah anak yang tidak menjadikan gadget sebagai kebutuhan utama untuk merasa senang, tenang, atau terhibur. Anak yang sehat secara emosional seharusnya tetap bisa merasa bahagia meskipun tidak memegang telepon genggam atau tablet atau perangkat elektronik lainnya. Ia mampu menikmati waktu bersama keluarga, bermain dengan teman, membaca buku, mendengarkan cerita, maupun melakukan berbagai aktivitas kreatif tanpa harus bergantung pada layar. Kaum dangu rahimakumullah, masa kanak-kanak sering disebut sebagai golden age atau masa emas perkembangan manusia. Para ahli pendidikan menjelaskan bahwa pada masa inilah otak berkembang sangat cepat. Setiap pengalaman yang dialami anak akan membentuk cara berpikir, kebiasaan, karakter, dan kepribadiannya di masa depan. Oleh karena itu, anak membutuhkan pengalaman nyata yang kaya akan sentuhan, gerakan, suara, percakapan, dan interaksi sosial. Semua hal itu tersebut tentunya sulit diperoleh secara optimal jika sebagian besar waktunya hanya dihabiskan di depan layar gadget. Nah, jadi ketika anak terlalu sering menggunakan gadget, ia cenderung menjadi penerima informasi secara pasif. Ia hanya melihat dan mendengar apa yang ditampilkan di layar. Sebaliknya, ketika anak bermain di dunia nyata, ia belajar secara aktif. Ia belajar memecahkan masalah, bernegosiasi dengan teman, mengendalikan emosi, memahami aturan permainan, dan menghadapi berbagai situasi yang tidak dapat diprediksi. Pengalaman-pengalaman inilah yang akan membentuk kecerdasan hidup yang sangat penting bagi masa depannya. Kaum dangu yang dirahmati oleh Allah. Selain itu, keceriaan sejati seorang anak tidak hanya diukur dari seberapa sering ia tertawa atau terlihat senang. Keceriaan yang hakiki adalah ketika hati anak merasa aman, dicintai, diperhatikan, dan dihargai. Banyak anak yang tampak diam saat memegang gadget, tetapi sebenarnya mereka hanya teralihkan perhatiannya. Sebaliknya, anak yang bermain bersama keluarga atau teman-temannya mungkin terlihat berlari, tertawa, bahkan sesekali berselisih. Namun disitulah mereka sedang belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya. Dari sudut pandang Islam, anak merupakan amanah yang Allah titipkan kepada orang tua. Mereka harus dididik agar tumbuh menjadi generasi yang kuat iman, sehat jasmani, cerdas akal, dan mulia akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi segala sesuatu yang dapat melalaikan dari kebaikan. Karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi tidak menguasai kehidupan anak-anak mereka. Jadi kaum dangu rahimakumullah, anak yang ceria tanpa ketergantungan gadget biasanya memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali. Mereka aktif bergerak tuh. Kemudian senang bermain dengan teman, mudah berkomunikasi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, lebih dekat dengan orang tua, serta mampu menikmati berbagai aktivitas sederhana. Mereka dapat merasa bahagia hanya dengan bermain bola, kemudian bersepeda, membaca buku cerita, membantu orang tua di rumah, mengikuti kegiatan di masjid atau di madrasah, atau sekadar bercanda bersama saudara-saudaranya. Kebahagiaan mereka tidak bergantung pada baterai, jaringan internet, ataupun layar elektronik. Oleh karena itu, kaum dangu rahimakumullah, tujuan mendidik anak agar tidak bergantung pada gadget bukanlah untuk menjauhkan mereka dari kemajuan zaman, melainkan untuk memastikan bahwa mereka tumbuh sesuai fitrah yang Allah tetapkan. Teknologi hendaknya menjadi alat yang membantu kehidupan mereka, bukan menjadi pusat kehidupan mereka. Dengan demikian, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat, ceria, kreatif, mandiri, memiliki hubungan sosial yang baik, serta lebih siap menjalani kehidupan di masa depan dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Oh, itu penting kan ya, namanya sa poin ya, terkena hukum hak baik pasien lain.
1: Mangga diteraskan ya Bu Ustazah, karena tadi kita mohon. Terlambat 25 menit ya. Jadi silakan sampaikan saja Bu Ustazah. Iya.
0: Mangga. Hatun kan ya. Kaum dangu rahimakumullah, di poin kedua, dalil tentang menjaga anak dari hal yang membahayakan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Sejak lahir anak, bahkan sebelum lahir gitu ya, syariat Islam telah memberikan tuntunan kepada orang tua agar menjaga, mendidik, dan mengarahkan mereka menuju kebaikan. Tugas orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan pendidikan formal anak, tetapi juga menjaga akal, hati, akhlak, dan seluruh aspek kehidupannya dari segala sesuatu yang dapat merusak atau membahayakan. Di zaman modern, salah satu tantangan besar yang dihadapi keluarga adalah penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Meskipun gadget memiliki banyak manfaat, namun jika digunakan secara berlebihan, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik, perkembangan mental, hubungan sosial, bahkan kehidupan agama seorang anak. Oleh karena itu, membatasi dan mengawasi penggunaan gadget merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dalam menjaga amanah yang Allah titipkan kepada mereka. Kaumulang rahimakumullah, tadi sudah disampaikan, dibacakan Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Kita sama-sama akan langsung saja kepada apa makna daripada At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ayat lengkapnya tadi sudah dibacakan ya, At-Tahrim ayat 6. Kaumulang rahimakumullah, ayat ini merupakan salah satu landasan utama dalam pendidikan keluarga. Allah memerintahkan setiap orang tua untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari segala hal yang dapat menjerumuskan kepada keburukan dan kerusakan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari api neraka dilakukan dengan cara mengajarkan agama, membiasakan ketaatan, melarang kemaksiatan, serta menjauhkan mereka dari sebab-sebab yang dapat merusak akhlak dan keimanan. Jadi dalam konteks kehidupan saat ini, perintah tersebut juga mencakup kewajiban orang tua untuk mengawasi apa yang dilihat, didengar, dan dipelajari oleh anak-anak mereka melalui gadget. Sebab banyak konten yang dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan akhlak anak tanpa disadari. Anak-anak yang masih polos dan belum mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk sangat mudah meniru apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh bersikap lalai atau menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada teknologi. Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74, dan ini merupakan doa kita semuanya. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Dan ini hadirin, doa dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 74 ini wajib dibaca setiap saat ya, atau barangkali lebih bagus kalau kita hafal doa ini. Dari Rabbana hablana dan sampai akhir ayat. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang tua menginginkan anak yang menjadi penyejuk hati dan kebanggaan dunia akhirat. Namun, anak tidak akan menjadi qurrata a'yun atau penyejuk mata hanya dengan doa semata. Doa harus diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam mendidik dan membimbing mereka. Orang tua harus menyediakan lingkungan sehat, memberikan teladan yang baik, serta mengarahkan anak kepada aktivitas yang bermanfaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum dangu rahimakumullah, hadis yang agung ini mengingatkan bahwa orang tua adalah pemimpin dalam keluarganya. Kelak di hadapan Allah, mereka akan ditanya tentang bagaimana mereka menjaga, mendidik, dan membimbing anak-anaknya. Pertanyaan itu tidak hanya berkaitan dengan makanan dan kebutuhan materi, tetapi juga tentang pendidikan agama, akhlak, dan perlindungan dari berbagai pengaruh buruk. Nah, di era digital, salah satu bentuk kepemimpinan orang tua adalah mengatur penggunaan teknologi secara bijaksana. orang tua tidak cukup hanya memberikan gadget kepada anak lalu membiarkannya tanpa pengawasan. Nah, mereka harus mengetahui apa yang ditonton anak, siapa yang berkomunikasi dengannya, permainan apa yang dimainkan, dan berapa lama waktu yang dihabiskan di depan layar. Rasulullah SAW bersabda, "La dororo wala diror," tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjadi salah satu kaidah besar dalam Islam. Segala sesuatu yang terbukti membawa mudarat harus dicegah dan diminimalkan. Ketika penggunaan gadget yang berlebihan menyebabkan anak menjadi malas belajar misalnya ya, kemudian kurang bergerak, sulit berkomunikasi, mudah marah atau tantrum gitu ya, kecanduan permainan, meninggalkan sholat, na'udzubillah, atau terpapar konten yang tidak pantas, maka orang tua wajib mengambil langkah untuk mengatasinya. Selain menjaga dari bahaya fisik, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kaum dangu rahimakumullah, hadis ini menganjarkan bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Masa kanak-kanak yang dihabiskan untuk bermain secara sehat, belajar Al-Quran, menuntut ilmu, berinteraksi dengan keluarga, dan juga membangun keterampilan hidup akan menjadi investasi besar bagi masa depan mereka. Sebaliknya, jika sebagian waktu habis untuk menatap layar tanpa manfaat yang jelas, maka banyak kesempatan berharga yang hilang dan tidak dapat kembali. Karena itulah kaum dangu rahimakumullah, menjaga anak dari dampak buruk penggunaan gadget bukanlah bentuk kekerasan, bukan pula tindakan kuno yang menolak perkembangan zaman. Justru itulah bentuk kasih sayang dan tanggung jawab yang diajarkan Islam. Sebagaimana seorang ayah tidak akan membiarkan anaknya bermain di tepi jurang atau jalan raya yang berbahaya, demikian pula orang tua tidak boleh membiarkan anaknya tenggelam dalam penggunaan gadget yang berlebihan hingga merusak kesehatan, akhlak, dan masa depannya. Jadi kaum dangu rahimakumullah, dengan memahami dalil-dalil ini, kita menyadari bahwa mendidik anak agar bijak dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Setiap upaya yang dilakukan orang tua untuk menjaga anak dari pengaruh buruk dan mengarahkan mereka kepada kegiatan yang bermanfaat merupakan amal solih yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengen cenya poin anu kedua. Diteruskan wae.
1: Oh, mangga. Bade di jeda mangga nanging ya tabu 5 langkah 52 menit ya. Saza. Kalau masih ada yang mau dipaparkan mangga lanjutkan saja.
0: Sepertosnya mah kada aya apa namanya to be continue kayaknya.
1: Oh, gitu ya. Baik, baik, mohon, baik. Mohon.
0: Tapi ya diteruskan halawa ya pengen tentu poin 3 ya.
1: Mangga,
0: ya.
1: Mangga silakan, silakan Bu Saza. Masih ada waktu kok.
0: Kaudangoh rahimakumullah, karena ini adalah materi yang sangat penting. Kita mungkin melihat di luaran sana anak-anak, terutama masih balita, batita gitu ya, yang gemar memainkan gadget. Dan apalagi sekarang di musim liburan ya, sini ya Kang, apa namanya kaum dangu. Jadi kita harus mengawasi anak-anak kita jangan terlalu apa asyik dengan gadget anak-anaknya. Nah, kemudian di poin ketiga ini, mengapa anak perlu dibatasi dari gadget? Membatasi penggunaan gadget pada anak bukan berarti melarang mereka mengenal teknologi atau menjauhkan mereka dari perkembangan zaman. Islam tidak menolak kemajuan teknologi, bahkan mendorong umatnya untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan berbagai sarana yang bermanfaat. Namun, setiap sesuatu yang digunakan secara berlebihan dapat membawa dampak buruk, termasuk gadget. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian bukanlah keberadaan gadget itu sendiri, melainkan bagaimana gadget digunakan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak. Anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang tua. Mereka masih berada dalam tahap perkembangan fisik, kemudian mental, emosional, sosial, dan spiritual. Apa yang mereka lihat, dengar, dan lakukan setiap hari akan sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian mereka di masa depan. Karena itulah, penggunaan gadget pada anak harus mendapat perhatian khusus dari orang tua agar tidak menghambat proses perkembangan yang seharusnya terjadi secara alami. Salah satu alasan utama mengapa anak perlu dibatasi dari gadget adalah karena masa kanak-kanak merupakan masa belajar melalui pengalaman langsung. Anak belajar dengan menyentuh, merasakan, bergerak, mencoba, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ketika seorang anak bermain petak umpet gitu ya, misalnya ia belajar berpikir strategis nih, gimana strategisnya supaya saya nggak ketemu gitu kan. Kemudian memahami aturan, melatih keberanian, dan membangun hubungan sosial dengan teman-temannya. Ketika membantu orang tua memasak atau membersihkan rumah, ia belajar tanggung jawab, kerjasama, dan keterampilan hidup. Semua pengalaman tersebut sulit tergantikan oleh aktivitas di depan layar. Kaum dangu rahimakumullah, terlalu lama menggunakan gadget juga dapat mengurangi aktivitas fisik anak. Padahal tubuh anak diciptakan untuk bergerak. Mereka membutuhkan waktu untuk berlari, melompat, bersepeda, bermain bola, dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat menguatkan otot, tulang, serta menjaga kesehatan tubuh. Anak yang lebih banyak duduk sambil memegang gadget berisiko mengalami kurang gerak. Kemudian gangguan postur tubuh, kemudian kelelahan mata, bahkan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, membatasi gadget merupakan salah satu bentuk ikhtiar menjaga kesehatan anak yang telah Allah amanahkan kepada orang tua. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, selain dampak pada kesehatan fisik, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang tua. Anak perlu belajar bagaimana berbicara dengan sopan, mendengarkan orang lain, bekerja sama, berbagi, kemudian menghargai perasaan teman, dan menyelesaikan konflik dengan baik. Semua keterampilan tersebut hanya dapat berkembang melalui interaksi nyata. Jadi, yang kemudian dari sisi emosional, penggunaan gadget yang tidak terkontrol seringkali membuat anak sulit mengendalikan perasaan. Banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya menjadi mudah marah, kemudian menangis berlebihan atau bahkan mengamuk ketika gadget diambil. Nah, ini banyak dan sering saya memperhatikan seperti itu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tidak sehat. Anak akhirnya menganggap gadget sebagai sumber utama kebahagiaan dan ketenangan. Ketika akses tersebut dihentikan, ia merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Padahal kaum dangu rahimakumullah, kebahagiaan yang sehat seharusnya berasal dari banyak hal, seperti kebersamaan dengan keluarga, bermain dengan teman, belajar hal-hal baru, beribadah dan menikmati berbagai nikmat Allah yang ada di sekelilingnya. Jika sejak kecil anak hanya mengenal kesenangan melalui layar, maka ia akan kesulitan menemukan kebahagiaan dalam aktivitas nyata yang sebenarnya jauh lebih bermanfaat. Alasan lain kaum dangu rahimakumullah yang tidak kalah penting adalah pengaruh gadget terhadap perkembangan akal dan kemampuan konsentrasi anak. Banyak aplikasi, video, dan permainan digital dirancang untuk menarik perhatian secara terus-menerus dengan gambar yang bergerak cepat, warna yang mencolok, dan suara yang merangsang. Akibatnya, anak menjadi terbiasa menerima hiburan instan dan kurang sabar dalam melakukan aktivitas yang membutuhkan fokus lebih lama, membaca buku, mendengarkan pelajaran, atau menghafal Al-Quran. Jadi dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan ketekunan. Mereka menjadi mudah bosan ketika tidak mendapatkan rangsangan yang cepat seperti yang biasa mereka peroleh dari gadget. Lebih jauh lagi kaum dangu rahimakumullah, orang tua juga harus menyadari bahwa dunia digital menyimpan banyak konten yang tidak sesuai untuk anak-anak. Meskipun berbagai aplikasi menyediakan fitur keamanan, tetap saja tidak ada jaminan bahwa anak yang sepenuhnya terlihat dari tayangan yang mengandung kekerasan, perkataan kasar, kemudian budaya yang bertentangan dengan Islam, atau nilai-nilai yang dapat merusak akhlak. Anak-anak ibarat kertas putih yang mudah menerima dan meniru apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, pengawasan dan pembatasan menjadi sangat penting agar hati dan pikiran mereka tetap terjaga. Kemudian, rahimakumullah, bagaimana dari sudut pandang agama?

0: memperhatikan apa yang sedang anak-anak lihat dari gadgetnya. Dengan demikian membatasi gadget bukanlah bentuk pengekangan terhadap anak, melainkan bentuk kasih sayang dan perlindungan. Orang tua yang membatasi penggunaan gadget sebenarnya sedang menjaga kesehatan, kecerdasan, akhlak, dan masa depan anak-anaknya. Tujuannya bukan agar anak membenci teknologi, tetapi agar mereka mampu menggunakan teknologi secara bijak, tidak diperbudak olehnya, dan juga tetap tumbuh sesuai fitrah yang Allah tetapkan sebagai anak yang aktif, sehat, cerdas, berakhlak mulia dan ceria dalam kehidupan nyata. Itu paling penting ya.
1: Duh, Bu Saja, sebetulnya ini masih ada pasti yang mau disampaikan ya. Ada beberapa yang mau ditanyakan juga, tapi ini terkait dengan waktu. Kembali kami sampaikan permohonan maaf ke Bu Saja karena satu dan lain hal mungkin ya di studio. Jadi tadi sedikit mungkin agak terlambat. Mudah-mudahan hari berikutnya kita bisa menyampaikan kembali dengan utuh ya, Bu Saja. Namun apa yang telah dipaparkan Bu Saja ini luar biasa. Di sini peranan daripada orang tua pun sepertinya ini harus ya, tentang gadget ini ya, anak ceria tanpa gadget ini. Ini ilmu yang luar biasa, saya menyimaknya, dan mungkin ini juga harus diimplementasikan nih untuk para orang tua ya, Bu Saja, yang memang saat ini mempunyai putra-putri, apalagi mungkin yang usianya di SD gitu ya, SD atau TK. Sekarang kan ibu-ibu juga sudah menerapkan gadget nih ya untuk anak-anaknya. Tetapi hanya untuk hanya sekadar untuk memperlihatkan video dan sebagainya. Memilih dan memilah yang baik ya, Bu Saja. Baik, Bu Saja, hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan. Bu Saja sehat terus ya. Semoga kita jumpa kembali.
0: Amin ya Allah. Amin banget, Bang. Hatur nuhun. Status biasa kita tutup dengan doa akhir majlis.
1: Mangga. Leres.
0: Saya. Kaumdang rahimakumullah. Tidak terasa waktu insyaallah tidak akan habis ya, ketemu lagi di Rabu depan dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
0: Dan ada doa, semoga Allah menjadikan anak-anak kita tuh pintar dan sukses dunia akhirat.
1: Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mla quluba auladina nurun wa hikmah wa ahlihim liqabuli ni'mah wa aslihum wa aslih bihimul ummah. Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah.
1: Amin.
0: Dan jadikan mereka hamba-hambamu yang pantas menerima nikmat. Dan perbaikilah diri mereka, dan perbaiki pula umat ini melalui mereka. Amin. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun kaum dangu juga cenia. Terima kasih. Hatur nuhun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Ustazah, kita jumpa kembali di Rabu depan. Bu Ustazahnya sehat selalu. Amin ya Allah.
0: Amin. Enggak.
1: Baik, kaum dangu perempat budaya Air Bandung, demikian tadi tentunya Cahaya Pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sekali lagi kami permohonan maaf kepada Anda karena satu dan lain hal, ada sedikit gangguan teknis, Cahaya Pagi tidak dapat kami hadirkan secara penuh ya. Namun tentunya hari berikutnya kami akan hadirkan kembali Cahaya Pagi dalam topik dan atau siar yang berbeda tentunya, yang mana ini menambah ilmu di setiap harinya melalui Cahaya Pagi di Perempat Terari Bandung. Baik, kami hari sampai di sini Cahaya Pagi, namun saya Nia Suara akan tetap menemani Anda hingga pukul 12 nanti.

0: buah sebelum makan atau sesudah makan? Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Bandung kesini tuh makin macet ya.
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
2: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Longsor atau sering juga disebut gerakan tanah, yaitu suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Manusia merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya longsor. Hindari penebangan pohon sembarangan sebagai upaya penanggulangan bencana longsor.
1: Bandung, September 1945.
2: Dengarkan drama radio Menjemput Suara Merdeka 10 episode secara utuh di Produa 96 FM 15 Agustus 2025 pukul 20 hingga pukul 21.
3: Wah, masih utuh.
2: Pro 4 AM 5.40 16 Agustus 2025 pukul 19 sampai dengan pukul 20. Dan Pro 1 97.6 FM 17 Agustus 2025 pukul 20 sampai dengan pukul 21.
1: Yang tidak bisa dipadamkan.
2: Harus dengarkan untuk bisa menjawab pertanyaan seputar drama Menjemput Suara Merdeka dan dapatkan giveaway. Ketentuannya, follow Instagram RRI Bandung @pro1bdg, pro2bdg, pro4bdg dan lihat postingan Instagramnya agar tidak ketinggalan update informasinya.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga.